0: Humas Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih menuturkan, ketambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
1: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12,5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
0: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
2: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
4: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita ubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
3: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
5: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu. Dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
3: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
6: Laporan khusus.
4: Kita harus siap menghadapi keadaan.
6: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
7: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi. Nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
8: ada banjir,
7: gempa. Terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
9: Pak, dengan ada bencana ini kota 3 aman nggak Pak?
7: Aman.
9: Ya. Aman tuh gimana Pak?
7: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
9: Berarti masih sesuai target pemerintah?
7: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
6: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karena ini sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
4: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
6: Adapun Deputi Bidang Raja dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
10: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q to Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
6: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
11: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, gitu Mbak.
8: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak, agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
12: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, dengan akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar. Itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih Mbak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kopung bagus, Lai.
1: Ini kan dibantu sama warga di sini, Bu.
0: Oh, seperti itu. Zaman sekarang masih ada Ju yang mau bantu. Mau kerja sama-sama, gotong royong begitu.
1: Wah, bagus juga hasilnya. Itulah kalau bekerja dengan tulus hati tanpa pamrih.
2: Ya iyalah, gotong royong ini kan warisan dari nenek moyang kita yang harus kita pertahankan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat pagi pendengar semua. Saatnya kita untuk mendengarkan cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya akun Facebook mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengadakan kuis susun kata berhadiah sebesar 100 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun tersebut merupakan akun palsu dan bukan

akun resmi milik Purbaya. Konten kuis susun kata juga menjaga sengaja dibuat untuk memancing interaksi warganet seperti komentar, pesan langsung, atau menghubungi nomor telepon agar terlihat lebih meyakinkan. Beberapa konten juga membuat video Purbaya yang dihasilkan dari rekayasa AI. Adapun laman media sosial resmi Purbaya dapat dikunjungi di Instagram @menkeukuri yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Ya, pendengar, itu dia cek fakta terkait hoax akun Facebook Purbaya adakan kuis susunan kata berhadiah.

0: Eh, berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Lek. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Lek Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli mana Dika? Nah, kok beli?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, kemampuan talenta digital di daerah dapat menjadi solusi digitalisasi pelayanan publik pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nasar Patria saat mengunjungi Gampong Mulia, Kota Banda Aceh. Kemampuan talenta digital di daerah dicontohkan Nasar dengan hadirnya sistem informasi pemerintahan Gampong Mulia di Kota Banda Aceh. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa solusi digital untuk pelayanan pemerintah dapat lahir dari talenta lokal. Sehingga dengan demikian, layanan digital pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya. Terlebih lagi dijelaskan Wawenkom Digi, pengembangan talenta digital lokal ini juga memberikan kontribusi nyata bagi daerahnya masing-masing. Mendengar kehadiran SIPGAM dinilai Wamenkom Digi sangat bermanfaat karena menghimpun berbagai jenis informasi warga Gampong Mulia. Informasi tersebut katakannya memasukkan ke dalam satu sistem informasi yang terpadu untuk membantu layanan pemerintah. Pendengar, berbagai layanan itu dimulai dari layanan administrasi kependudukan, manajemen persuratan digital yang dilengkapi fitur tanda tangan elektronik sertifikasi. Pendengar, bahkan selain itu, SIGGAM yang dapat diakses melalui website serta aplikasi smartphone juga menghadirkan layanan pelaporan kedaruratan untuk warga. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Setiap hari, kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan. Tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
3: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
4: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
2: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan dugaan peran istri Bupati Pemalang periode 2025-2030 Anom Widyayantoro Nur Faiza Mainovie, khususnya dalam perkara dugaan pemerasan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. KPK menyebut Nur Faiza diduga mengetahui keberadaan uang dugaan pemerasan yang dilakukan Anom terhadap sejumlah perangkat daerah. Penyidik sedianya memeriksa Nur Faiza sebagai saksi pada Senin 7 September 2026. Namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan dan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nur Faiza karena keterangannya masih dibutuhkan untuk mengusut perkara tersebut. Nur Faiza diketahui merupakan anggota Dewan Pengawas RSUD Dr. M.A. Hazari sekaligus Kepala Puskesmas Mulharyorjo. Budi menjelaskan penyidik mendalami dugaan keterkaitan Nur Faiza dengan uang yang ditemukan dalam rangkaian OTT terhadap Anom. Menurut Budi, penyidik juga akan mendalami asal-usul uang tersebut termasuk pihak yang menyerahkan atau memberikan uang pada Nur Faiza. KPK juga mendalami kemungkinan Nur Faiza mengetahui adanya dugaan penerimaan uang dari pihak lain, baik swasta maupun pihak di lingkungan Pemkab Pemalang. Ya, pendengar, Budi mengatakan penyidik mendalami ketahuan para saksi terkait dugaan aliran uang kepada Bupati Pemalang. Keterangan dari pihak swasta juga didalami karena mereka diduga mengetahui adanya penerimaan uang oleh Anom. Sementara terhadap tim media, penyidik mendalami hubungan rumah media dengan Bupati Pemalang termasuk kemungkinan adanya aliran uang. Dalam pengembangan perkara, KPK juga telah menggeledah sejumlah lokasi dan menyita berbagai barang bukti termasuk emas dan logam mulia dari rumah dinas Bupati Pemalang. Penggeledahan dilakukan pada pukul 30 Juli hingga 1 Agustus 2026 di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan para tersangka dan perkara tersebut. Penyidik menyita uang tunai dan valuta asing, buku tabungan, dokumen kepemilikan kendaraan serta tanah dan bangunan. KPK juga menyita 4 sepeda motor berkapasitas mesin besar, 1 unit mobil, dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara serta barang bukti elektronik berupa telepon seluler dan flash disk. Pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto meminta Polri menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Presiden secara khusus meminta pengutusan dilakukan hingga mengungkapkan korporasi yang diduga terlibat. Kepala negara menilai kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekaligus menyebabkan kerusakan lingkungan. Presiden juga menyoroti adanya kawasan

Lahan hutan yang berubah menjadi lahan perkebunan dalam waktu singkat setelah terbakar. Dalam rapat tersebut, Presiden juga meminta Kapolri memaparkan perkembangan penegakan hukum terhadap kasus karhutlah yang telah ditangani Polri. Kapolri kemudian melaporkan penanganan perkara karhutlah sejak 1 Januari hingga 6 September 2026. Dalam periode tersebut, Polri telah menangani 200 laporan polisi terkait karhutlah. Listio memastikan penegakan hukum terhadap kasus karhutlah akan terus berjalan seiring dengan perkembangan penanganan di lapangan. Ya, pendengar, jadi informasi yang kami kutip dari portal kami, Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, mamaku sayang.
2: Setiap hari, kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
3: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
4: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
2: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat pagi pendengar semua, masih bersama saya Mintra Sintai dan juga rekan saya Hyona sampai di pagi hari ini. Pendengar, lagu tadi sebagai menutup perjumpaan kita dalam program acara Dialog Interaktif Rote Menyapa untuk edisi hari ini 8 September 2026. Pendengar, saya Mintra Sintai dan juga rekan saya Hyona Sabe pamit dari program acara Dialog Interaktif dan Rote Menyapa untuk hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, Mamaku sayang.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, tepat di pukul 10 saatnya kita untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat pagi pendengar semua. Kita kembali dalam program acara kita yang terakhir adalah program acara musik dan informasi. Dan siang ini saya dan Kak Yona akan memberikan berbagai informasi terkait kesehatan untuk di pendengar semua di siang hari ini. So, jadi tetap bersama kami di 92,5 MHz.
2: Up, yo.

0: Aduh, soal pun sulit leh. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adi Bu Guru, maaf Bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik Bu, Beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang leh.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Menerapkan pola hidup sehat kini tengah menjadi tren di semua kalangan, mulai dari olahraga hingga mengonsumsi makanan sehat. Banyak orang cenderung memilih pola hidup yang sehat sebab sebagian orang kini sudah menyadari manfaat-manfaatnya. Pendengar, salah satu penerapan pola hidup sehat adalah mengonsumsi makanan yang bermanfaat bagi tubuh seperti madu. Madu adalah makanan manis bertekstur kental yang diproduksi melalui lebah dan memiliki sejumlah variasi. Madu tersusun dari air, gula alami, dan beberapa senyawa biotik serta seperti flavonoid dan polifenol. Komponen-komponen tersebut membuatnya bukan hanya digunakan sebagai pemanis tetapi juga bisa dikonsumsi setiap hari. Madu memiliki kandungan fruktosa dan glukosa yang menjadi sumber utama karbohidrat bagi tubuh. Kandungan tersebut membuat madu mampu memberikan energi saat dikonsumsi dalam takaran yang sesuai. Pendengar, selain menjadi sumber energi, madu juga memiliki beragam kandungan senyawa antioksidan. Senyawa ini dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan yang berhubungan dengan paparan dari radikal bebas. Manfaat lain yang cukup terkenal adalah pemanfaatan madu untuk membantu meredakan batuk. Mengonsumsi madu mampu membantu mengurangi frekuensi batuk serta memberikan rasa lebih nyaman pada tenggorokan. Mendengar, madu juga memiliki tekstur cair yang dapat memberikan efek menenangkan saat tenggorokan terasa kering atau tengah mengalami iritasi. Karena hal tersebut, madu kerap dikonsumsi secara langsung atau bisa juga dituangkan ke dalam minuman hangat. Mendengar, madu juga berpotensi mampu mendukung kesehatan sistem pencernaan kita melalui berbagai komponen bioaktif yang tersimpan di dalamnya. Namun, bukti konkret tentang manfaat tersebut masih terus dikembangkan dan hasilnya akan berbeda sesuai dengan jenis madunya. Pendengar, di samping itu, madu juga bisa digunakan sebagai alternatif pemanis untuk makanan maupun minuman kita. Walau begitu, madu masih memiliki kandungan gula sehingga konsumsinya masih harus dibatasi dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.go.id.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Opa, bangun ya, Pa. Opa.
4: Tunggu.
3: Hah?
4: Tunggu saya.
3: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
4: Tunggu.
3: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Kasiramkan ku air baru ku bangun.
4: Iya,
3: tunggu, Mi.
4: Oh, sayang. Ternyata hujan lobat.
3: Rasa.
4: Sampai saya kuyup, Mi.
3: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
4: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
3: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
4: Kau pintar, Di.
5: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Buah gersang merupakan buah kecil yang cukup mudah ditemukan di Indonesia, terutama di sekitar pekarangan, pinggir jalan maupun kebun. Buah yang memiliki nama ilmiah Muntigia calabura biasanya berwarna merah ketika matang dengan rasa manis yang khas. Meski ukurannya kecil, gersang mengandung sejumlah zat gizi dan senyawa antioksidan yang membuatnya menarik untuk dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehat. Salah satu khasiat buah gersang adalah membantu melindungi tubuh dari paparan radikal bebas, dan buah ini mengandung senyawa antioksidan seperti flavonoid dan polifenol yang dapat membantu menangkal stres, oksidatif dan radikal bebas yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan sel tubuh. Karena itu, mengonsumsi buah dan sayuran yang kaya antioksidan termasuk gersang dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan secara umum. Buah gersang juga mengandung vitamin C yang berperan penting dalam mendukung sistem kekebalan tubuh. Vitamin C membantu berbagai fungsi tubuh, termasuk mendukung kerja sel-sel imun dan membantu membentukkan kolagen. Kolagen dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kulit, pembuluh darah, tulang serta jaringan tubuh lainnya. Namun, gersang sebaiknya tetap dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan beragam, bukan sebagai satu-satunya sumber vitamin C. Kandungan serat dalam buah gersang juga dapat memberikan manfaat bagi sistem pencernaan, dan serat membantu menjaga pergerakan usus sehingga dapat mendukung kelancaran buang air besar. Selain itu, pola makan yang cukup serat juga penting untuk membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan. Agar manfaatnya lebih optimal, konsumsi gersang dapat dilengkapi dengan buah, sayuran, biji-bijian, dan sumber serat lainnya. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
0: Dari dekat kulihat anak-anak tertawa riang. Senyum kebahagiaan terpancar di wajahnya, bagaikan tak ada beban di pundaknya. Dari kejauhan ku dengar ratapan anak-anak kelaparan, mengemis dan mengamen di jalanan. Mereka hidup serba kekurangan.
2: Dalam kondisi bagaimanapun, mereka tetap anak. Anak Indonesia. Mereka generasi penerus bangsa. Mereka bocah di hari ini, pimpinan di hari esok.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sakit gigi bisa muncul tiba-tiba dan membuat aktivitas sehari-hari menjadi tidak nyaman. Rasa nyeri dapat disebabkan oleh berbagai kondisi seperti gigi berlubang, masalah gusi, gigi retak, infeksi atau abses. Karena menyebabnya beragam cara alami di rumah yang sebaiknya digunakan hanya untuk membantu meredakan keluhan sementara, bukan menggantikan pemeriksaan di dan perawatan dokter gigi. Berikut ini beberapa langkah sederhana yang relatif aman dilakukan sambil menunggu mendapatkan perawatan. Berkumur dengan air garam hangat. Benar, salah satu cara sederhana untuk membantu menjaga kebersihan mulut ketika sakit gigi adalah berkumur dengan air garam hangat. Dan yang kedua adalah kompres dingin dari luar. Jika sakit gigi disertai pembengkakan, kompres dingin dari bagian luar pipi dapat membantu mengurangi rasa tidak nyaman dan pembengkakan sementara. Gunakan es yang dibungkus dengan kain bersih dan ditempelkan secara singkat pada area pipi. Dan yang ketiga adalah pilih makanan yang lembut. Sakit gigi sedang sakit, pilih makanan yang mudah dikunyah seperti bubur, yogurt, telur orak-arik atau makanan lembut lainnya. Dan yang keempat adalah tetap menjaga kebersihan gigi. Dan yang kelima, jangan menempelkan bahan sembarangan pada gigi. Banyak tips yang di media sosial yang menyarankan gangguan berbagai bahan rumah tangga untuk mengatasi sakit gigi. Namun, alami tidak selalu berarti aman atau terbukti efektif. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

selamat siang pendengar semua. Lagu ini sebagai menutup perjumpaan kita semua di rangkaian program di pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia RRI Rote yang telah menemani kami dari pukul 5 hingga pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah. Saya Mitra Sinlae dan juga rekan saya Yona Sape pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan kami Kak Dina Yulianti di rangkaian program di siang hari dan juga sore nanti. Pendengar, saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape pamit dari rangkaian program pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Hai, selamat siang. Depart siang ini bakal Dina temenin. Tentunya kita bakal ada di hari Selasa ini literasi informasi yang akan Dina bagikan untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Dan setelah itu Bapak Ibu dan juga pendengar, takutnya yang masih muda, kenapa sih disebutin Bapak Ibu aja, yang muda juga ada kali. Iya, dimanapun berada ya, untuk hari ini pukul 12-nya kita akan bersama-sama mendengarkan warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan setelah itu kita akan bersama-sama ya, untuk di pukul 13-nya akan ada aneka berita daerah siang untuk siang hari ini, dengan pembacanya tokoh-tokoh, salah satunya hari ini adalah Kepala Bandar Udara DC Saudale Rote. Dan setelah itu kita masuk ke acara berikutnya, yaitu lagu-lagu daerah dan budaya. Dan di pukul 14.30 hingga pukul 16-nya ada 100% Indonesia. Dan di sore hari ada kentongan. Setelah itu pukul 17-nya kita bergabung untuk mendengarkan Warta Berita Sekorwil NTT. Dan saya Dina Yulianti yang bakal menemani pendengar semua tetap di sini.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sampai Merauke. Kementerian Kesehatan memberangkatkan 160 tenaga cadangan kesehatan tahap 2 ke Nusa Tenggara Timur. Pengiriman personel dikhususkan untuk memperkuat pemulihan trauma, psikososial, serta kesehatan mental warga terdampak gempa bumi. Nakes juga disebar di 4 wilayah, meliputi Kabupaten Ngadam, Manggarai, Manggarai Barat, beserta Manggarai Timur. Dan pelayanan medis dilaksanakan melalui unit puskesmas setempat dan 2 fasilitas rumah sakit lapangan daerah. Tim surveillance juga diterjunkan guna mengidentifikasi potensi penyakit menular pasca bencana secara intensif di lapangan. Pelaksanaan pemantauan kesehatan secara berkala bertujuan mencegah munculnya kejadian luar biasa dan juga wabah penyakit. Pelaksanaan tugas PLT Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Sumarjaya mengkonfirmasi bahwa pengerahan ratusan warga darurat medis. Tujuan kali ini fokus kepada psikososial dan juga kesehatan mental masyarakat berdampak gempa Flores. Terdampak gempa Flores ya, jadi pendekatannya berbeda karena kali ini fokusnya pada psikososial. Sumarjaya juga menggarisbawahi pentingnya pendampingan psikologis berkelanjutan guna memulihkan trauma mental warga penyintas guncangan gempa tektonik dan komunikasi edukatif.

Pendengar, kita akan membahas sesuatu yang selama ini kita berpikir bahwa cuma satu nih kegunaannya, ya kan? Jadi untuk suplemen untuk kulit kita. Jadi kolagen itu sering muncul ya dalam pembahasan tentang kulit, terutama produk perawatan dan suplemen kecantikan. Namun protein ini sebenarnya memiliki peran yang jauh lebih luas bagi tubuh. Jadi selainnya dari The Nutrition Source, kolagen merupakan salah satu protein utama yang menyusun jaringan tubuh kita. Jadi keberadaannya itu dapat ditemukan pada kulit, tulang, tendon, ligamen, tulang rawan, hingga jaringan ikat. Pada kulit, kolagen membantu menjaga kekuatan dan struktur sehingga kulit tetap memiliki elastisitasnya. Inilah yang membuat kolagen sering dikaitkan dengan tampilan kulit yang lebih sehat dan juga awet muda. Selain kulit, protein juga nih berperan dalam menjaga struktur berbagai kegiatan bagian tubuh pada tulang kita ya. Misalnya nih, kolagen menjadi salah satu komponen penting yang memberikan kerangka bagi mineral pembentuk tulang. Tubuh sebenarnya mampu membuat kolagen sendiri sebenarnya ya, dengan memanfaatkan asam amino dari makanan. Proses pembentukannya juga membutuhkan vitamin C yang berperan dalam produksi kolagen. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh menghasilkan kolagen secara alami dapat mengalami penurunan gitu ya. Jadi kondisi tersebut turut berkaitan dengan perubahan kulit seperti berkurangnya elastisitas dan munculnya kerutan. Paparan sinar ultraviolet juga dapat mempengaruhi kolagen pada kulit. Jadi kebiasaan merokok nih menjadi faktor lain juga nih yang dapat mempercepat kerusakan kolagen dan mempengaruhi kondisi kulit kita. Karena perannya bagi tubuh, kebutuhan kolagen tidak harus selalu dipenuhi melalui produk khusus ya. Makanan seperti ikan, ayam, telur, kacang-kacangan, jeruk, dan jambu biji itu dapat menjadi bagian dari pola makan yang membantu memenuhi gizi untuk pembentukan kolagen. Kolagen juga tersedia dalam berbagai produk konsumsi seperti bubuk, minuman, dan suplemen. Setelah dikonsumsi, kolagen akan dipecah oleh sistem pencernaan menjadi peptide dan asam amino sebelum digunakan tubuh. Sejumlah penelitian menemukan bahwa suplemen kolagen berpotensi memberikan manfaat terhadap kondisi kulit. Namun hasil penelitian masih beragam sehingga manfaat tersebut tidak dapat dianggap sama untuk setiap orang. Pada akhirnya kolagen bukan hanya soal kecantikan atau kulit yang terlihat awet muda. Protein ini juga merupakan bagian penting dari struktur tubuh yang bekerja sama bersama berbagai zat gizi untuk menjaga jaringan tetap berfungsi dengan baik tentunya. Wah, itu dia Bapak Ibu ya, ternyata fungsi kolagen ya. Sometimes kita benar-benar kayak berpikir kayak kolagen ya cuman untuk itu aja, tapi ternyata dia luas banget gitu ya, sangat-sangat luas tentunya. Jangan kemana-mana, I'll be back after this song. Dan ini lagunya spesial untuk pendengar semua dari Justin Bieber featuring Rosé Hamzan untuk Anda.

Pendengar Dina bakal bagikan ya untuk kita. Biasanya siang-siang itu ya kalau ada orang yang bisa keluar untuk bisa makan siang di luar misalnya. Tapi kalau untuk Anda yang lagi ya in this economy gitu ya, kita harus yang namanya mempersiapkan segala sesuatu seperti preparing food dari rumah ataupun juga ya kita bisa bawa bekalnya dari rumah gitu ya. Jadi kita juga harus tuh nge-prepare-nya atau mempersiapkan makanan-makanan selama seminggu ya, untuk Anda yang suka banget mempersiapkan makanan-makanan supaya tidak cemil di luar atau tidak harus mengeluarkan budget yang berlebih. Kalau Anda sudah mempersiapkan budget segitu untuk seminggu ya kan, atau sebulan misalnya, Dina bakal bagikan ya ada beberapa frozen food yang bisa Anda stok di rumah. Jadi kalau kita punya stok seafood ya ataupun juga apapun itu frozen di rumah, itu kan memudahkan kita juga untuk menyiapkan menu lezat tanpa harus keluar rumah lagi ataupun juga harus membeli lagi. Nah, di sini kan susahnya kalau kita mau belinya siang ya agak susah juga, misalnya mau beli udang dan lain sebagainya. Dina bakal, ini ada beberapa nama-nama seafood frozen untuk Bapak Ibu semua yang pengen ngestok gitu ya di kulkas Anda. Yang pertama udang frozen. Jadi udang frozen ini termasuk bahan makanan serbaguna yang dapat diolah dengan berbagai cara. Anda bisa memasaknya menjadi udang saus mentega, udang asam manis, tumisan, atau campuran nasi goreng. Jadi lapar ya. Nextnya adalah cumi-cumi frozen. Jadi cumi-cumi beku cocok untuk kamu yang menyukai hidangan seafood bertekstur kenyal ya. Jadi setelah dicairkan, cumi dapat dimasak menjadi cumi saus padang, cumi goreng tepung, atau tumis cumi pedas. Gurita, ini juga dibikin apa aja oke nih ya. Jadi gurita frozen ini dapat menjadi alternatif jika ingin membuat sajian seafood yang berbeda. Bahan ini cocok dipanggang, ditumis dengan bumbu pilihan atau dijadikan irisan takoyaki. Nextnya adalah kerang frozen. Jadi kerang beku tersedia dalam berbagai jenis, baik yang masih bercangkang maupun yang sudah menjadi daging. Anda bisa kok mengolahnya dengan saus tiram, bumbu pedas, ataupun juga

memasukkannya ke dalam sup seafood. Ada daging kepiting frozen. Waduh, kalau ini mah frozen pun juga enak ini ya. Jadi bisa banget tuh ya, ada yang sudah dipisahkan daging dari cangkangnya. Jadi bisa digunakan untuk membuat sup misalnya, nasi goreng, omelet hingga isian dimsum. Ikan dori frozen. Jadi ikan dori beku dikenal memiliki daging yang lembut sehingga mudah dikreasikan. Anda bisa mengolahnya menjadi fish and chips, dori saus asam manis juga bisa, dan fillet ikan panggang. Nextnya adalah ikan salmon frozen, ikan tuna frozen. Jadi kalau si salmon ini mah mau dibikin apapun enak ya. Dipanggang oke, saus teriyaki oke, disajikan bersama sayuran sesuai selera juga oke. Dan tuna frozen Anda bisa memasaknya dengan bumbu balado atau menjadikannya campuran pasta. Ada scallop frozen. Jadi scallop ini atau kerang ya, kerang simping. Ini memiliki tekstur yang lembut dengan cita rasa yang khas. Jadi cara mengolahnya pun juga cukup fleksibel sebenarnya. Seperti dipanggang dengan mentega ataupun juga tumis bawang bersama bawang putih gitu ya. Itu aja udah enak. Nah, jadi ingin lebih praktis lagi ya, seafood mix itu dapat menjadi pilihan karena ya biasanya berisi beberapa jenis hasil laut dalam satu kemasan. Jadi Anda bisa kok ya memanfaatkannya untuk membuat sup tom yum, pasta ataupun nasi goreng seafood. Nah, itulah beberapa sih ya seafood frozen yang dapat Anda stok untuk menyiapkan beragam hidangan di rumah. Jadi secara segera gitu ya, Anda yang mau mempersiapkannya boleh-boleh banget, kenapa tidak. Jadi bisa tuh ya dibeli dulu dan bisa dipersiapkan baik itu di rumah atau di manapun.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Kita akan mendengarkan dinamika olahraga di pukul 12 dari Pro 3 Jakarta. Dan berikutnya akan ada musik hiburan dan informasi. Dan di pukul 13 nanti ada warta berita yang di warta berita aneka berita yang dibacakan oleh tokoh-tokoh kita ya. Okay, dan saya Dina Yulianti, ada Dermas Palti, operator yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day, God bless you, and bye-bye.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4/4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kami awali demi olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo
2: gol. Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun, Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fatezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fatezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lucas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
3: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control.
0: Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, he was an incredible
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 leng, dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Asian Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami. Tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Dia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi ke satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu Bijetron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. EVOS Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.

0: Inti, itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
7: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
8: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
6: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1600.

Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndaranaong, Raja Ba'a, Toudengalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis, masing-masing Foembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote semata.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote, Selasa, 8 September 2026. Dua informasi utama mengisi aneka berita siang ini. Yang pertama, apel pagi ASN, Wakil Bupati Rotendao, April Moy, Dudi Lusidetan tekankan kebersihan, disiplin dan kerjasama kepada seluruh ASN di Rotendao. Yang kedua, Polres Sumba Barat dalami kasus dugaan kekerasan anak di bawah umur. Ini aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan oleh Julius Kismono SE. Memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, apresiasi dan ucapan selamat terus mengalir dari berbagai pihak, termasuk para mitra pemerintah di Kabupaten Rotendao. RRI dinilai memiliki peran penting sebagai media informasi, edukasi, serta jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Selengkapnya laporan Rudi Hartono.
2: Peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 mendapat beragam ucapan dan harapan dari mitra serta pemangku kepentingan di daerah ini. RRI dinilai terus berkembang dan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi masyarakat. Salah satunya disampaikan Mona Elizabeth Siagian, Sarjana Kesehatan Masyarakat, selaku Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan Narkoba pada BNN Kabupaten Rotendao. Mona menyampaikan apresiasi atas perkembangan RRI yang dinilainya telah menjadi rekan dan mitra strategis bagi instansi pemerintah termasuk BNN Kabupaten Rotendao.
3: Semoga RRI Rotendao semakin maju, tentunya profesional, inovatif, dan selalu hadir menjadi informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi seluruh masyarakat Rotendao. Teruslah menjadi Radio Republik yang dekat dengan masyarakat, menyuarakan aspirasi, mengangkat potensi daerah, serta melestarikan budaya dan kearifan lokal.
2: Sementara itu, ucapan selamat HUT RRI ke-81 juga disampaikan oleh Max Pio, Wakil Sekretaris DPD Iqlal Lemhanas, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Max berharap di usia RRI yang ke-81 tahun ini, RRI semakin eksis dan berkualitas dalam menyampaikan informasi publik, sekaligus melakukan pembenahan untuk memberikan pelayanan informasi semakin baik kepada masyarakat.
4: Semoga di usia yang ke-81 tahun, semakin eksis, semakin berkualitas di dalam penyampaian informasi publik, makin maju di dalam pemberitaan-pemberitaan untuk edukasi-edukasi publik, dan juga RRI terus berbenah untuk semakin lebih baik dari waktu ke waktu.
2: Mona dan Max juga menyampaikan harapan agar RRI terus menjadi media informasi, edukasi, inspirasi yang dekat dengan masyarakat serta konsisten menjalankan perannya sebagai radio publik. Peringatan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi momentum untuk terus memperkuat kepercayaan masyarakat melalui informasi yang akurat, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Sumba Barat dalami kasus dugaan kekerasan anak di bawah umur. Selengkapnya laporan reporter Jerry Linde dari Sumba Barat.
5: Polres Sumba Barat bergerak cepat menangani kasus dugaan tindak pidana yang melibatkan seorang oknum guru sekolah dasar yang berinisial MM. Kasus tersebut saat ini tengah didalami secara hukum oleh Satuan Reserse Kriminal Reksim Polres Sumba Barat. Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanes Nisa Pewali saat dikonfirmasi RRI Senin 7 September 2026 mengatakan proses penyidikan terhadap kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini. Pihak kepolisian terus mengumpulkan keterangan dan alat bukti untuk mengungkap perkara tindak pidana anak di bawah umur secara detail. Menurut Kapolres, penyidik telah memeriksa satu orang terduga pelaku yang berinisial MM serta 13 orang saksi anak di bawah umur yang diduga merupakan korban. Pemeriksaan dan pengambilan keterangan baik terduga pelaku maupun korban tersebut telah dilakukan. untuk memperjelas rangkaian peristiwa dan memastikan proses hukum berjalan sesuai peristiwa yang terjadi serta ketentuan hukum yang berlaku.
6: Terkait dengan proses ini, kita masih dalam penyelidikan ya, kita masih dalam pemeriksaan semua para saksi korban, kita masih periksa semua, dan juga kita masih komunikasi dengan jaksa juga terkait dengan persoalan ini. Memang itu berawal dari pada saat tanggal 17-an 18 lah, itu ada orang tua siswa yang mungkin ada perilaku dari anaknya menemukan isi HP-nya. Si HP-nya ternyata ada video ditemukan di situ, video menyimpang.
5: AKBP Yohanes Nisa Pewali juga mengatakan pihaknya menghormati setiap dorongan publik agar kasus tersebut diselesaikan melalui jalur hukum. Ia menegaskan tidak ada alasan bagi kasus seperti ini untuk dibiarkan terjadi di wilayah Polres Sumbawa Barat. Polres Sumbawa Barat memastikan dugaan tindak pidana tersebut merupakan suatu perbuatan hukum yang akan diproses berdasarkan perbuatan pelaku pelecehan. Ia pun berkomitmen untuk memproses perkara dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh oknum guru yang berinisial MM tersebut. Pihak kepolisian didorong publik untuk segera memproses kasus ini secara hukum, terlebih karena dugaan tindak pidana tersebut melibatkan korban yang masih di bawah umur. Penanganan secara cepat dan sesuai prosedur diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi korban. Dari Sumba Barat, Cirlende, dari Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Di aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.go.id atau RRI Digital. Berita selanjutnya, DLU Waingapu pastikan jadwal kapal kembali beroperasi pekan depan. Berikut laporan Yunia Boling.
8: Manajer PT Dharma Lautan Utama DLU Cabang Waingapu Budi HP menyampaikan bahwa jadwal keberangkatan kapal DLU dari Waingapu untuk pekan ini masih kosong. Kondisi tersebut karena kapal DLU masih melayani rute Surabaya-Banjarmasin dan Surabaya-Ende. Sementara KM Dharma Rucitra 8 yang melayani rute menuju Ende menjalani proses docking di Semarang.
9: Jadi untuk informasi aja, jadi untuk satu minggu ini di Waingapu kita masih kosong untuk jadwal. Sementara kapal kita masih melaksanakan perbantuan ke rute Surabaya Banjarmasin dan Surabaya Ende karena saat ini kapal yang rute ke Ende yaitu KM Dharma Rucitra 8 masih melaksanakan docking di Semarang.
8: Di menjelaskan kapal diperkirakan kembali berlayar dari Surabaya pada tanggal 15 September 2026 sehingga jadwal keberangkatan dari Waingapu kemungkinan tersedia pada pekan berikutnya. Masyarakat Sumba yang hendak bepergian menggunakan jasa kapal DLU diimbau memantau informasi jadwal keberangkatan dan melakukan persiapan perjalanan lebih awal. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anggota Komisi 1 DPR RI, Gabriel Putrantono Panto, menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ia berharap RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya serta konsisten menyajikan informasi yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan publik. Gabriel menilai, di tengah perubahan pola masyarakat dalam mengakses informasi, RRI memiliki peran penting sebagai lembaga penyiaran publik yang menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
10: Saya Gabriel Putrantono Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara.
7: Momentum HUT ke-81 RRI menjadi penguatan bahwa RRI tetap berjaya dan mampu mempertahankan eksistensinya di tengah perkembangan teknologi informasi serta maraknya penggunaan media sosial. HUT ke-81 ini diharapkan menjadi semangat bagi seluruh insan RRI untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Wakil Bupati Rotendau, Apremoy Dedetan, menekankan pentingnya kebersihan, kedisiplinan, dan kerjasama bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Hal tersebut disampaikan saat memimpin ampel pagi ASN lingkup pemerintahan Kabupaten Rotendau di lapangan upacara kantor Bupati Rotendau Senin 7 September 2026. Dalam arahannya, Apremoy meminta seluruh ASN bekerja dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme, serta memberikan kinerja terbaik dalam melayani masyarakat. Ia menilai kedisiplinan harus dibangun menjadi budaya kerja agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan tertib dan profesionalisme. Selain itu, Wakil Bupati menekankan pentingnya hubungan kerja yang baik, komunikasi, dan kerjasama antar pegawai. Menurutnya, kolaborasi yang harus harmonis akan mempermudah pelaksanaan tugas pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Apremoy juga memberikan apresiasi kepada daerah yang dinilai berhasil menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor perangkat daerah dengan hasil terbaik, yaitu BPBD, DP3AP2KB, Disperpusip, Baperinda, Dukcapil, dan Disbubdar. Ia berharap prestasi tersebut dipertahankan dan menjadi motivasi bagi perangkat daerah lainnya untuk meningkatkan kedisiplinan, kebersihan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Apel pagi ASN Wakil Bupati Rotendau Apremoy Dude Lucy Detan tekankan kebersihan, disiplin, dan kerjasama kepada seluruh ASN di Rotendau. Polres Sumba Barat dalami kasus dugaan kekerasan anak di bawah umur. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julius Kismono mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, selamat datang di acara kita di Cek Fakta untuk hari ini. Di media sosial tersiar pesan berantai berisi informasi darurat yang mencatut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Gubernur Lampung terkait status bencana erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda sejak 4 September 2026. Menurut pesan berantai tersebut, aktivitas Gunung Api Anak Krakatau berpotensi menyebabkan gempa bumi yang memicu tsunami. Bahkan, ketinggian air laut diklaim sudah naik 20 cm. Namun setelah dicek tim Cek Fakta Kompas.com, pesan darurat tersebut tidaklah benar atau hoax. Jadi baik BMKG maupun juga Gubernur Lampung tidak pernah mengeluarkan pesan tersebut. Wah, sayang sekali ya, sudah di kita mendapatkan musibah seperti sekarang malah banyak hoax yang disebar ya. Tapi untuk kita semua, tolong cek dan recek dulu sebelum kita forward atau bagi lagi ke orang lain ataupun juga upload ke media sosial.

Pendengar, kita sudah harus berpisah. Semoga lagu-lagu yang sudah Dina putarkan untuk Anda bisa melepas kangen Anda ya. Baiklah pendengar semua, dan kita sudah harus berpisah. Kita akan berikutnya di menit ke-30, jam 2 lewat 30 menit, kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk acara kita berikutnya. Well, di mana lagi kalau bukan di acara kita, yaitu 100% Indonesia. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Nanti akan dipandu oleh Sally dan juga Iksan. Dan kita juga akan bersama dengan bintang tamu kita pada siang hari ini, ada Tim Lo. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara, begitu banyak yang telah

Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari,

0: seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Di balik humor yang menghibur tersimpan karya-karya yang ikut mewarnai perjalanan musik Indonesia. Mereka membuktikan bahwa musik tak selalu harus serius untuk menjadi karya yang dikenang. Tawa menjadi warna, musik menjadi bahasa, dan karya-karya mereka menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia. Dengan humor sebagai ciri khas, mereka terlahir atau melahirkan karya yang sederhana, menghibur, sekaligus meninggalkan jejak dalam musik Indonesia.
1: Luar biasa banget. Luar ya Sally ya. Bukan main ya. Yang pasti hari ini 100% Indonesia. Yaps. Nasional. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal berapa ya Sally? Aku sampai lupa tanggal loh.
0: Tanggal
1: berapa ya? Tanggal 8. Berapa ini ya? Oh tanggal 8 ya. Ini tanggal 8 September. Luar biasa, sehat ya Sel?
0: Alhamdulillah.
1: Udah lama
0: sehat.
1: Aku gak siaran sama Sally.
0: Sama.
1: Ya makanya seneng banget hari ini bisa ketemu sama
0: ketemu
1: Sally
0: lagi.
1: Ditambah
0: betul.
1: Hari ini seperti yang tadi Sally udah sedikit spoiler.
0: Iya.
1: Kalau hari ini bintang tamu kita itu gimana ya, konsepnya tuh unik ya sebenarnya ya. Dia ini apa sih sebenarnya?
0: Tadi datang aja belum apa-apa, belum mulai udah ngelawak.
1: Udah ngelawak. Pintunya di mana?
0: Oh
1: iya benar.
0: Karena kaca semua ya di pintunya.
1: Iya benar. Kita kayak dalam akuarium gitu.
0: Luar biasa. Oke. Okay.
1: Aduh.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Iya dong. Siapa nih ada di
0: siapa
1: sini?
0: Siapa nih?
1: Yang pasti bintang tamu kita hari ini legend banget sebenarnya. Betul. Dari dulu tuh awal pertama kali muncul kalau enggak salah dari ajang pencarian bakat ya, benar ya?
2: Ajang pencarian zakat.
0: Oh, ya. Ajang pencarian zakat.
1: Ah, gitu
2: bakat
1: ya.
2: Dan zakat.
1: Oke, oke.
0: Oke.
1: Jangan diplesetin lagi, bahaya ini. Kesiaran loh ini.
0: Gak boleh ya, gak boleh ya.
1: Iya, jangan diplesetin
0: okay.
1: lagi.
0: Oke, selamat datang buat teman-teman dari band tim lo.
1: Tunggu. Ini apa sih sebenarnya ini, Ben atau apa? Aku sebenarnya agak bingung nih apa kabar nih abang-abangku yang luar biasa. Ini kok cuma 3 orang? Kayaknya 4 orang deh.
0: 1 2 3
2: Yang satu di Solo.
1: Yang satu di Solo.
2: Dimarahin istrinya enggak boleh kesini.
0: Ada abu vulkanik ya.
1: Aduh.
0: Okay.
2: Iksan dulu ketemu kita berapa tahun enggak ketemu ya?
1: 20 tahun,
2: Bang. 20 tahun dulu. Bang,
1: dulu kita satu manajemen.
0: Luar biasa.
2: Iksan masih Iksan masih di
1: Tit. Oke. Okay. Kok udah di Tit? Aduh. Apa ini sensor gitu?
2: Sally juga dulu bintang film kan.
0: Alhamdulillah.
2: Sally Marcelina itu.
1: Beda
0: usia, mohon maaf.
1: Beda
0: usia, beda.
1: Aduh, ini luar biasa. Baiklah. Abang-abangku. Ini mungkin buat semua pendengar kita pasti udah gak asing sama tim lo.
0: Pasti
1: ya kan?
0: Sih.
1: Karena sebenarnya tim lo ini banyak menemani ya dari tahun 2000. Sebenarnya tahun berapa sih, Bang?
0: Lahir tim lo 1997.
2: Ceritain dong dulu waktu Solo bakar-bakaran.
3: Wah, ini kalau diceritain bisa 3 buku.
2: Oh ya udah enggak usah kalau gitu.
0: 1997.
3: Kalau saya nyeritain detail dari lahir sampai
0: Boleh.
2: Bukan lahirmu, bukan lahirnya tim lo.
1: Oh iya. Kalau bisa jadi buku nanti kita beli aja bukunya.
0: Iya. Biar enggak buang-buang duit.
2: Oke. 97 itu kita bikin. Baru 28

0: Agustus, jadi setengah tahun kemudian Solo bakar-bakaran. Itu kan yang kerusuhan itu kan Krismon. Jadi baru berdiri masih cari duit, langsung nggak dapet job, jobnya habis. Solo job kita berapa ribu dulu?
1: Satu.
2: Luar biasa ya. Hitungnya udah sampai muter-muter. Jobnya cuma satu. Aduh.
0: Hitungnya udah banyak.
3: Aduh.
2: Siap.
3: Emosi juga ya lama-lama ya.
2: Oke.
3: Terus
2: lahir di tahun 97.
3: Terbentuk di tahun 97 dengan personil yang masih tetap sama, siapa aja Bang Wan?
0: 4 orang dulu berdiri itu. Jadi
3: semuanya berdiri ya dari dulu ya.
0: Berdiri.
2: Enggak pegel ya.
4: Enggak ada yang ngesot maksudnya.
2: Oke.
4: Yang ngesot cuma suster doang.
2: Amin ya Allah.
0: Susah enggak apa-apa, nanti jadi serem di sini. Aku
3: Mas Wawan.
0: Aku baca buku catatan dulu ngajak Dondot sama Bobby gitaris. Dulu sebelum setahun sebelum Mavis itu ada namanya Aan, kita berempat. Bikin yuk, bikin band tergila. Jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia saat itu. Ada dangdutan lucu PMR sama PSP. Kita bikin band yang gila-gilaan gitu. Jadi kita masuk aja belum main orang ketawa gimana caranya gitu. Terus mereka enggak setuju. Karena lapar.
2: Kok lapar?
3: Hubungannya apa ini? Gak setuju sama lapar?
2: Kok lapar?
4: Yang makan dulu
0: pokoknya. Kalau gak dikasih makan gak mau dia.
3: Oh, jadi harus dikasih makan, disogok dulu pakai makanan ya.
2: Itu.
0: Jadi akhirnya aku ngajak ke warung. Yang ngerti apa saat itu di Solo.
4: Dulu sih sebenarnya konsepnya boys band, tapi gak cocok.
0: Boy band.
4: Gimana kalau gak
0: pakai S? Boy band.
4: Ya,
0: boy band gak pakai S.
4: Boy band. Muka lu gak cocok.
2: Oke.
0: Masih
4: rumor-rumor aja.
0: Masih di Solo dari UNS 11 Maret.
3: Nah, itu tadi urusannya sama makanan, karena itu namanya Timlo.
0: Timlo itu nama makanan Solo. Nasi Timlo.
3: Iya. Berarti memang benar gara-gara itu makan.
0: Iya.
2: Tapi bukannya singkatan itu?
0: Tim musik humor Solo, cuman identiknya sama makanan Solo. Kita bikin nama apa ya?
3: Tim humor Solo.
0: Tim musik humor itu. Solo jadinya singkat Tim Lo. Sama
4: dulu saya ngusulin Teme Bacem Metal gitu.
0: Enak
4: kepanjangan. Kalau di panggung kan Teme Bacem Metal kan kepanjangan.
0: Oke.
2: Okay.
0: Coba kalau grup band Dewa gitu.
2: Terus Teme Bacem Metal. Banyakan ya.
4: Tempe Bacem Metal,
3: tempe Bacem Metal. Kayaknya jatuhnya penontonnya semuanya rapper ya. Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal.
0: Ya enak, akhirnya aku tolak.
3: Terus?
0: Ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu. Pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita gak dibayar. Cuma dikasih nasi bungkus net ya.
4: Nasi kotak.
3: Serius? Itu pertama kali tahun 97?
4: Pertama kali dan yang terakhir-terakhir juga nasi kotak. Back to basic.
3: Kok gampang ya ngundang-ngundang kamu sama?
2: Jadi enak ya ngundang, kemudian nasi kotak ya.
4: Tapi bawahnya ada duitnya.
3: Oh, oke.
2: Okay. Baik.
3: Itu zaman dulu ya, tahun sekarang transfer.
4: Transfer.
3: Terus, berarti dari tahun 97 bersama. Akhirnya yang pertama kali membuat nama tim lo dikenal itu kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
0: 97.
3: Awal kali masuk TV.
0: Kalau masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS. Bawa apa? Pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
4: Ngelamar ceritanya.
2: Ngelamar
4: tuh.
2: Oh serius?
3: Oke. Seniat itu ternyata ya.
0: Dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV, Pak. Ini tinggal skripsi loh. Ya, tapi kalau enggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu, Pak. Akhirnya dibolehin setahun tuh.
3: Cuti. Diizinkan cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
0: yang setahun. Jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku enggak izin. Jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
3: Astagfirullahalazim.
2: Jangan dicontoh pendengar ya.
3: Iya.
4: Kan juga cuti dulu.
2: Apa tuh?
4: Sampai sekarang ya?
0: Dondo
4: sekarang.
0: cuti Dondot nih.
2: Bablas cutinya ya.
4: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Oh ya. Akhirnya keenakan jadi
2: oh nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
3: Lebih tepatnya DO enggak sih jatuhnya?
4: Cuti Mas, bukan DO, cuti.
2: Oh, cuti.
4: Tolong dibedain.
2: Lebih hormat cuti.
0: Dibedain Iksan. Jadi Dondot okay. itu cuti, dia udah merasa lulus, dosennya belum.
3: Oh.
0: Sampai sekarang.
4: Kalau mau lanjut sih masih dikasih jalan. Cuman saya udah lansia jadi
0: udah sama umur dosennya udah tuaan dia.
2: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
3: Seumur hidup.
4: Nah, ada 15 tahun lebih.
3: Allahu Akbar.
2: Luar biasa.
3: Jadi anak SMP.
0: Lebih dong.
4: Hah? Lebih. Iya, makanya lebih. 15 lebih, lebihnya 10 apa enggak tahu.
0: Iya. Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
3: Jauh pasti ya.
0: Tapi dia adik kelasku loh.
3: Hah? Di mana?
0: 11 Maret.
4: TK enggak lulus ya?
0: TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, SMP
4: TK lulus, enak aja.
2: TK lulus.
0: Enggak naik setahun.
4: SD saya kelas 3 cuti juga.
3: Enggak
4: ada cuti. Ada cuti.
0: Enggak ada SD enggak ada cuti.
4: Berarti kamu enggak naik kelas. Lah istilahnya sekarang gitu, cuti.
0: Terus SMP
4: aman.
3: Masa sih?
2: Kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar biasa.
4: Ngikutin Lawan aja. Lawan perjuangannya kan dia nyari di TV kan cuti. Wah, kok cuti juga. Enggak apa-apa deh, Wan.
0: Tapi dia enggak ikut aku berjuang. Dia di sana doang.
2: Oke.
3: Di Solo doang nungguin. Ya,
4: karena kebentur biaya, Mas.
3: Oh.
4: Dulu kan naik bis ya, Wan, naik. Wah, sampai nggak tahu deh duitnya berapa.
0: Orang aku aja pinjem kok.
3: Iya, sampai pinjem. Tapi belum ada pinjol loh.
0: Belum, pinjemnya ke Bobby, ke teman sendiri. Bob punya duit berapa.
4: Nah sekarang Bobby itu curangan pinjol.
3: Oke. Ini ternyata udah ada yang bergabung ya.
2: Udah ada dua yang bergabung. Kita sapa dulu ya.
3: Siapakah ini?
2: Ada Bu Farida dari Palu. Halo Bu Farida.
0: Dari Palu.
3: Oke.
4: Bu Farida di Palu ya.
3: Iya, Bu Farida di Palu. Dia tinggal di Palu.
0: Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
1: Ya kalau dari Palu.
2: Dari Palu.
3: Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
0: Salam ya Bu Farida ya. Ini Aril ya. Bu Farida, Aril.
2: Aril Bu Farida.
4: Masih iya, jadi iya. Ini Bu Farida jadi Mak Lampir ya?
3: Bukan itu Mak Pasha.
4: Bukan ya Bu, maaf ya Bu.
1: Kalau iya nggak apa-apa. Kalau ini Ibu Farida aja. Kalau yang di ini itu kalau nggak salah
3: Malampir Farida Pasa.
1: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Yasa kalau nggak salah ya.
4: Ya iya Bu.
0: Ida Yasa.
3: Iya Farida Pasa.
2: Iya. Baik.
3: Oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida sama tim lo nih?
1: Tanya apa
3: nih
1: Mas? Ini apa ini grup tim lo ya?
2: Iya betul.
1: Iya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, rame banget ya. Pertunjukan ini berapa orang ya?
3: Sebenarnya
1: 4 ya?
2: Sebenarnya 4.
3: Yang datang 3, tapi berasa kayak 15 orang kan.
0: Ini sama karyawan RRI ada 115
3: orang. Nah, sih.
2: Benar.
1: Seru ya, seru. Karena lucu-lucu ya ini ya, ingin Ibu Farida tanyakan ya. Ini kan di antara ada berapa orang ini, apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasanya ada pendapatnya yang ini ya, biasanya ada gitu. Terus yang kedua ya, tadi ada lagu barunya nggak tahu
0: ya.
1: Terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona. Itu dirilis tahun berapa itu albumnya?
0: 2022 ya? 2022.
3: Salah
0: 2025.
3: Oke.
0: 2025.
3: Langsung dijawab itu ya 2025 tuh Bu Farida.
0: Saya bacanya salah.
1: Tapi yang dari awal Bu Farida tunggu jawabannya ya.
3: Oke.
0: Okay. Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
3: Iya, oke.
0: Okay. Heeh. Jadi
1: okay. Abang Ihsan sama Mbak Deli ya.
3: Iya.
1: Mau kirim salam ya Bu
2: Farida. Boleh, silakan.
3: Oke, silakan Bu Farida.
1: Yang pertama dapat Benijo di Manado, Ayu Masohi di Gedung Jakarta, ada Rahma di Padang, terus yang di Jepang ya sahabat
2: Jepang.
1: Kita.
2: Wah, luar biasa. Siapa tuh Bu?
1: Juga penyiar seluruh ya, seluruh Indonesia, penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau nggak salah tanggal 11 ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, Ibu Farida mengucapkan untuk RRI se-Indonesia ya tetap jaya di udara, sekali di udara, tetap di udara.
2: Terima kasih. Terima kasih Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untuk RRI.

0: udara, tetap di udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Itu terserah dia aja lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari tuh, Mas.
1: Baik.
2: Ada okay. Siapa lagi nih?
1: Ada
2: siapa
1: Albert
2: lagi?
1: Dari
3: tadi kita belum jawab
1: bau-bau ya.
3: Perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu. Ya. Ada pendengar yang bergabung. Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
3: Ya,
1: Okay, Bang Albert terputus. Nampaknya ada sepertinya yang bergabung lagi nih.
2: Ada lagi?
1: Via WhatsApp kita okay. Sapa ya.
2: Halo.
4: Albert, ya.
2: Yuk. Bukan.
4: Dari.
1: Okay.
4: Albert dari Palembang.
1: Waduh, dari Palembang, jauh ya. Halo. Dengan siapa
2: Halo.
1: Ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Ahmad Irwan Nagreg.
5: Salam
2: Pak Ahmad Irwan.
5: Pasti anak buah KDM nih.
1: Waduh, luar biasa. Silakan Pak Irwan.
5: Ya, ada tim lo nih. Ya, selamat siang Mas Husnara Sumber yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya begini tadi ketawa juga sekali masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan pernah lari dari sekolah karena takut sama begini ya mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik seperti itu. Nah sekarang begini di era teknologi seperti sekarang ini ya segala persaingan juga cukup ketat juga termasuk mungkin persaingan musik kan nah seperti itu juga. Nah, beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan. Sekarang begini, apakah bagaimana perkembangan musik di era teknologi sekarang ini apa ada apakah berpengaruh juga atau tidak kan seperti okay. itu. Jadi saya memang selaku penikmat musik kan bukan pengamat musik tapi penikmat musik ya, kalau saya juga itu kan seperti itu di antaranya. Jadi segala sesuatu juga kan sekolah aduh banyak persaingan mendingan kalau persaingan yang sehat coba banyak persaingan yang saling menjatuhkan tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti walaupun persaingan cukup ketat tetap sehat seperti hanya persaingan di bidang olahraga itu mungkin okay. yang saya tanyakan sebelumnya okay. saya kirim salam buat Ibu Farida yang baru saja di Palu bukan kalau untuk di Jawa Barat pun itu tepat alat pemukul buat Bang Leman gitu, di Bandar Lampung juga tak lupa aja buat semuanya aja ya salam dari saya
0: salam
5: terima
0: juga.
5: Kasih para bintang tamu mudah-mudahan tetap sukses meneruskan tanggung mundur walaupun persaingan cukup ketat juga kepada kru selamat ya hari yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya seperti hanya mungkin 17 Agustus juga 81 terima kasih yuk assalamualaikum
1: terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: berikutnya ada siapa lagi nih
1: berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung halo Novia.
6: Halo. Ya, halo semuanya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
6: Iya, kenapa ada ketawa?
1: Ini ada Novi ala-ala tadi barusan.
2: Novia.
1: Enggak dengar ya Mbak Novia ya?
3: Novi pasti lahirnya September ya?
0: November.
3: Oh, November ya.
2: Namanya Novia.
3: Oh, iya.
1: gimana Novi?
6: Gimana kabar semuanya?
3: Alhamdulillah baik.
6: Iya. Baik sound.
2: Iya, halo Novia. Gimana Novia mau tanya?
6: Kamu menggetarkan hatiku Kak Iksan.
1: Ouch. Aduh.
0: Makasih.
2: Bukan Mas Isa.
0: Bukan saya.
2: Mas Isa.
0: Saya enggak dengar sih.
6: Ya Kak Sally juga dan
1: terima kasih.
0: Iya salah.
2: Terima kasih banyak Mbak Novia.
1: Silakan ada yang mau tanya langsung.
6: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Heeh, dewasa banget ya.
2: Heeh.
6: Dewasa banget gimana tim-timnya ya?
1: Oke. Ada yang bertanyakan Mbak Novia?
6: Iya, ya. Aku baru dengar juga sih tim lo, cuman yang aku tahu sih kayak grup bawah ya.
2: Iya.
6: Pada ngelucu gitu.
2: Iya.
3: Bukan boy band kita.
1: Oh, boy band.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin juga Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97. 28 Agustus 97. Mereka terbentuk memang konsep awal mereka adalah Band humor, tapi humoris gitu.
1: Okay, ada lagi yang mau tanyain?
6: Pengen tahu juga lagunya seperti apa ya, karena belum dengar.
1: Okay,
2: baru bergabung soalnya baru ya, baru stay tune ya. Oke. Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
6: Ada kirim salam ya kak.
2: Boleh, silakan.
6: Kare juga, Kang Hasan, Bang Brandy, Kakak Puja, sama Ibu Merpati.
1: Oke, itu saja ya.
6: Oke, buat
1: Novia.
6: Iya, buat tim lo sukses.
1: Amin.
0: Amin. Makasih.
6: Ada yang terupdate gitu ya lagunya.
2: Oke. Oke, oke.
1: Nanti kita putarkan ya.
6: Tolong dinyanyikan live.
2: Oke, di challenge ya.
1: Oke.
2: Di challenge.
1: Baik, itu saja Mbak Novia.
6: Oke, terima kasih buat Kak Sri dan juga Kak Iksan.
1: Terima kasih
2: sama-sama
1: kembali.
2: Sama-sama Novia, terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Novia.
2: Okay. Selamat siang juga.
1: Ada Uncle Gazi di Padang. Halo Uncle Gazi.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, halo. Uncle Gazi gimana kabar? Sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Bangisannya sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana Padang, baik-baik aja Uncle Gazi? Kalau nggak salah.
7: Alhamdulillah, Padang baik-baik aja. Tapi kabut asap agak tebal nih.
2: Oke.
1: Oke.
2: Ini Uncle Gazi di studio udah ada tim lo, mau tanya apa mungkin sama tim lo?
7: Oke. Saya mau tanya sama abang-abang dari grup band tim lo. Apa?
3: Tanya nomor sepatu aja.
7: Tinggal. Apa?
1: Tanya nomor sepatu aja.
3: Tanya nomor sepatu nggak apa-apa nih.
0: Rublas pak.
2: Apa tanya alamat sekalian nomor sepatu?
7: Iya, sekalian nomor rekening juga ya, Bang.
0: Asik. Makasih, Pak. Jangan banyak-banyak. Nomor
2: rekening. Gimana Kak Gazi?
7: Oke, nyanyi terbaru tim lo judulnya apa, Bang? Atau single terbarunya? Terus tim lo ini udah ngeluarin berapa buah album? Itu aja pertanyaannya.
1: Okay. Itu aja ya.
7: Bang Ican. Boleh salam-salam Bang Ican?
1: Boleh, silakan.
7: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di RRI Kelas 1 Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Yudi di Kelas 1 Padang. Salam juga buatnya Bang Benicu, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Selin, buatnya Bang Isan, salam buatnya tim lo, sukses selalu.
2: Amin.
0: Terima kasih.
7: Salam Dirgahayu juga buatnya RRI ke 81, semoga jaya terus di udara.
2: Amin.
7: Bang Selin, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Antal Gezi ya, nah, kita kumpulin ya, mungkin bisa dijawab.
2: Iya.
1: Apa aja tadi?
2: Yang pertama tadi dari

0: 30 tahun.
1: Hampir 29 tahun.
0: Kemarin kita 29.
2: 29.
3: Ya benar-benar tahun depan itu 30 tahun berarti ya, ya. 29 tahun bersama.
0: Iya.
3: Pernah enggak sih beda pendapat terus gimana solusinya?
0: Sampai sekarang.
3: Oh, sampai sekarang.
4: Ini tadi berangkat aja kita berbeda pendapat.
2: Okay. Gimana gimana?
4: Ada yang naik rental aja yuk.
2: Oh.
4: Jangan. Kita naik mobil. Lah ini kan kena ganjil.
2: Oh.
4: Ntar lewat pinggir-pinggir. Ah, ribet.
0: Udah, akhirnya kita putus naik mobil kan.
3: Oh, nah, terus
0: mobilnya kita hidupin enggak bisa di-starter.
3: Oh,
0: enggak bisa di-starter akhirnya
4: hatinya.
0: Jadi itu perbedaan salah satu perbedaan pendapat kita.
5: Masuk sini tadi juga perbedaan pendapat.
3: Iya. Yang satu pengen masuk sini.
5: Ini ada yang sana.
2: Oh.
5: Terus gitu. Sampai rumah ribut.
2: Sabar.
0: Bahkan live TikTok, live nggak boleh disebutin live.
3: Gak apa-apa, boleh kok live TikTok.
0: Oh boleh. Live TikTok, aja kita sampai kadang kesel sendiri kok.
3: Oh, maksudnya?
0: Ini nih satu. Satu nih.
4: Bukan saya ini ya, cuman saya kan agak lemot. Jadi
3: lemot kok nyadar.
4: Apa ya? Agak

0: Tak, guys, bukain guys.
1: Aduh, Allahu Akbar.
2: Oh, oke.
1: Okay. Berarti dari tahun 97 tuh ya tetap aja.
0: Tetap ada,
1: Bang. Tetap ada aja, tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
3: Enggak, aku pemaaf ya, sejam kemudian maaf itu.
1: Tapi sejam ya.
0: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu, Mas. Kalau saya emosi kan jadi berantem kan.
1: Nah, terus dua yang lain gimana? Dua yang lain gimana?
3: Sama.
2: Luar biasa. Pertanyaan
1: terus
2: selanjutnya
1: pertanyaan
2: apa
1: berikutnya
2: tuh?
1: Ya, ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
2: Betul.
1: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. Ini gimana tim lo? Apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba, ntar aku mau coba deh ikutan. Kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang.
3: Uis.
1: Gitu, gimana?
3: Oh, kita udah coba sering.
0: Pertanyaannya ya? Tuh, anak Gen Z itu yang apa sih?
3: Malum ya.
2: Yang ditanya om-om.
1: Aku kebetulan milenial.
0: Nah, bedanya Gen Z milenial tuh apa tuh?
1: Enggak.
0: Setengah,

0: selera musiknya masing-masing gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih mau ngajak ribut?
1: Saya kira 30 tahun loh Mas.
2: Hampir 30 tahun kita menghadapi dia.
0: Aduh.
3: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD SMP.
0: Iya bisa jadi masuknya sekarang mereka.
3: Berarti saya enggak salah dong.
0: Enggak salah. Era umurnya tuh
2: ya. Kan dia merasa benar kan? Enggak salah katanya.
4: Benar sih.
2: Benar kok anak SD itu masuknya gen alfa ya?
0: Alfa tuh bayi udah.
4: Tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Kalau tim lo lahirnya tahun 97. Baby

0: impersonate siapa gitu, benar ya?
1: Yeah.
0: Nah itu jadi makanya salah satunya Om Ebit, cuman liriknya aja nggak boleh diganti-ganti.
2: Di matamu masih tersimpan selaksa beris diwa.
3: Suaranya siapa?
0: Itu Iwan Fals.
1: Yeah.
0: Iwan Fals barusan barusan Iwan Fals.
3: Bukan siapa? Ayo ngerti.
0: Siapa ya barusan?
3: Coba lagi
0: disuruh coba.
1: Bisa diulangin. Enggak bisa diulangin.
4: Limited suaranya ya. Aduh. Ada lagi tadi pertanyaan?
0: Ada pertanyaannya, ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
1: 2026 itu ada. Cuman kemarin ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
0: Apa itu judulnya? Udah keluar tapi udah rilis.
1: Udah ada di semua platform. Cuma pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
0: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
3: Tanya ini.
5: Katanya Gensi.
3: Tanya Dodot. Ngerti?
5: Belum denger juga saya.
0: Nah, ini gimana sih ini lagunya, gimana sih sebenarnya?
5: Jadi dia nyiptain lagu itu kebetulan di gunung, karena di pinggir jurang itu.
1: Enggak gitu.
0: Enggak.
5: Gimana sih tentang?
1: Pinggir jurang itu istilah kalau
0: lagi ngenes, mau ke pinggir jurang.
1: Kritis, tema kritis.
0: Oh. Gitu. Nanti dulu kalau gitu ya.
4: Oke.
1: Kita nyanyiin dong.
4: Nanti dulu. Oke, kalau gitu kita break sebentar
0: kita break aja
4: ya.
0: Dulu.
3: Mumpung live ini, mumpung live.
0: Gak apa-apa, nanti aja.
4: Nanti aja.
0: Pada saat kita off air ya, boleh dinyanyiin. Gak berani.
4: Baiklah pendengar ya. Untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita
0: menemuin. Jangan,
3: jauh-jauh kesini.
4: Dia gak mau break.
0: Gimana dong?
4: Kita nyampe ngelayarin ya.
0: Kita kasih musik aja, kita kasih musik.
4: Oke, pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya. Mau nanya-nanya sama grup band Tim Lo, silakan bergabung 08117 7972 7912,
0: atau juga via telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.

0: aja. Lip sync dikit boleh.
1: Pura-pura cinta.
0: Insan tarore.
1: Waduh. Selamat bersama Indonesia pendengar, masih bersama Sally dan juga Iksan ya siang ya, hari ini.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Tim Lo.
1: Aduh, pantesan tadi ditanya ya, berapa orang sih sebenarnya?
0: 15, 15
2: 20
0: 20 ditawar ya, lagi.
1: Luar biasa semangatnya ya.
2: 20 setengah mas.
1: 20 setengah. Oh, 20
0: gimana
1: setengah.
0: Caranya ada setengahnya?
2: Ngitung apa sih? Ngitung apa? Ada yang ngambil satu.
0: Ada yang ngapain?
1: Ada yang ngambil satu.
0: Ya Allah Akbar, masih setengah.
2: Iya.
0: Karena belum keluar.
1: Bener-bener.
2: Kamu ngitung kucing di gedung RR. Loh,
3: hanya orang yang beriman yang bisa melihat.
0: Oh. Kok horor sih pulang?
1: Agak serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya.
0: Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Tim Lo.
1: Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin. Seluas apa pendengar kita ya.
0: Betul.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Oh, aku punya lagunya itu.
1: Apa tuh?
2: Aku kan orang Batak nih.
0: Kayak mana tuh?
2: Aku cepet-cepet aku yang gitar.
0: Dia emosi.
1: Ya.
0: Oke, gimana
2: lagi? Sampai copot nih.
0: Ah, tuh kan sampai copot itu.
2: Jadi lagunya gini.
0: Gimana lagunya? Coba.
2: Cepat pasangin.
0: Cepat pasangin.
4: Aku orang Batak, engkau orang Bogor, punya anak jadi

0: Astagfirullahaladzim.
1: Jangan dong yang terakhir.
0: Tapi itu lagu udah rilis belum sih?
2: Udah
0: rilis tuh.
2: Ucok mencari jodoh itu lagu.
0: Ucok mencari jodoh. Oh iya. Luar biasa loh dari
2: ini kamu ngapain?
0: Dari kata-kata aja langsung ya nyambung
1: ini,
0: ya.
1: Ini ribet banget ada apa?
2: Ini lagi siaran, kamu jangan bikin ini masalah.
3: Itu pendek. Itu pendek. Lepas lagi.
0: Aduh.
1: Oke. Okay.
0: Ya aku mau lanjutin apa lagi ya teman-teman ya. Kita masih banyak loh yang dengerin. Ya. Tadi kan masih sampai Jakarta.
2: Kita undang ke Bali ke itunya.
0: Ada nanti kita undang.
3: Kan banyak.
1: Bener sih.
0: Iya. Ini ada dari Jambi juga ya dengerin kita. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
1: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang Sabang belum disebutkan tadi.
0: Belum pernah kemana?
1: Belum pernah. Indonesia,
2: tapi saya belum pernah ke Sabang.
0: Serius?
2: Iya.
0: Tenanan?
2: Jauh ya? Iya.
0: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri, belum pernah ke Sabang?
2: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
0: Coba ya nanti orang Sabang.
1: Semoga bikin event ya. Semoga ya nanti ada yang ngundang.
2: Pulau gede itu.
1: Iya, siapa tahu RRI ngundang ya.
0: Nih, ekspresinya udah mulai ngeselin.
1: Udah. Kita
0: artinya, Sabang aja langsung. Dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
1: Udah.
0: 30 tahun loh.
2: Enggak mungkin. Aku belum. Aku tadinya enggak mau ngajak dia.
0: Ngapusi tenanan
2: nih. Takutnya penyiarnya emosi.
0: Udah sih.
1: Udah.
2: Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah, di sana ada sih.
3: Ada apa?
2: Di Sabang itu ada di
3: terus,
2: Bali.
3: Terus maksudmu apa?
2: Ya siapa tahu kita diundang.
1: Oh ya amin. Ya, amin.
2: Wawancara amin. Juga enggak apa-apa, yang penting ada nasi kotak deh.
1: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
0: Halo Bang Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana? Persian Indonesia, ekspresikan karya, pandangan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Baik,
1: alhamdulillah.
0: Bil khair kalau kata Bang Benijo ya.
4: Bil khair. Kata orang Manado bil khair.
1: Oh, gitu ya.
0: Aduh, Bung Benijo, ini mau tanya apa?
2: Pakai pantun.
4: Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat menyambut ya HUT RRI yang ke-81.
0: Betul.
4: Tentunya ya seluruh RRI sekali di udara tetap di udara.
0: Amin.
4: Oke, kita langsung ke bintang. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi? Ini kok
1: diborong semua ya?
2: Aku aja nggak tahu loh Pak.
4: Borong. Penyanyi kocak, terus juga penyanyi kocak.
0: Penyanyi kocak.
1: Penyanyi kocak. Oke, baik. Silakan Pak Benijo mau nanya apa nih?
4: Ini lagunya lucu-lucu ini. Yeah. Itu kan ada lagu itu bakso lato-lato itu. Benar enggak bakso lato-lato?
2: Bakso lato-lato.
4: Burung kakak tua baru judul lagu susu. Itu yang menciptakan siapa sih? Tim lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
0: Oh. Oke. Ada lagi pertanyaannya?
1: Ada lagi?
4: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, ada tetap enjoy selalu? Okay. Itu ya pertanyaannya.
1: Okay.
4: Kita menyapa dulu ya.
1: Boleh.
4: Tentunya yang menyiari Prosatu Manado ada Ibu Priskila Balebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, Bung Kendi Toli, Ijak Bone, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat kalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi
0: Bung Cliff di Minahasa.
1: Oh iya.
0: Minahasa Selatan.
1: Halo.
5: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iya. Bung Cliff.
5: Dengan Cliff di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili RRI Stasiun Manado.
0: Bukan main. Tadi juga Bung Benijo dari Manado ya.
5: Kalau
0: sama
5: Bung
0: ya.
5: Bung Beni itu dia dekat Gorontalo. Dia Bolang Mongondo Utara. Mewakili juga RRI Manado. Jauh dong dari Manado. 12 sampai 13 jam gitu.
0: Oke, Bung Cliff.
5: Kalau Minahasa Selatan 3 jam lebih, kurang lebih.
0: Oh, lebih dekat ya.
5: Okay. Jadi kita bawa dong daerah kita supaya kan dikenal kan seperti
0: betul,
5: itu kan.
0: Betul, betul, karena orang taunya cuma satu
5: karena
0: tempat
5: kan kita,
0: ya.
5: Kita akan 500-an lebih kalau tidak salah ya, kabupaten kota di seluruh Indonesia kan. Di 38 provinsi. Betul. Jadi harus kita sampaikan, kita alamat daerahnya di mana. Begitu kan?
0: Betul, yeah. Betul, betul. Bung Cliff.
5: Oke, selamat untuk personil apa ini?
0: Tim
5: apa ini? Basket ya toh? Oh, sorry, kedengaran dari radio saya. Monitor saya kira tim basket.
0: Bukan, kebetulan dancer mereka. Ya.
1: Mereka
5: saya
1: dancer.
5: Juga tim, saya juga tim gue gitu.
1: Oh,
2: kita
1: oh,
2: Noah gue. Kok Pak. Kita Noah Pak.
0: Karena ini tim lo, dia tim gue katanya.
2: Oh, tim gue.
5: Tim gue, tim gue. Gini loh. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari tim lo gitu. Kan menghibur gitu kan.
0: Betul.
5: Kan di situasi keadaan seperti ini kan.
2: Iya, kita coba
5: banyak
2: menghibur.
5: Yang galau. Keadaan ekonomi.
0: Betul.
5: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari tim lo itu moodnya naik gitu. Kembangkan lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia, bahkan dunia yang bergejolak seperti ini. Jadi kembangkan. Jadi pertanyaan saya begini. Apakah di usia udah mau masuki 30 tahun ya di tahun depan kan?
2: Iya.
5: Apakah ada rencana untuk mengeluarkan apa ya, album atau single namanya gitu?
0: Oke.
2: Single Pak.
5: Tapi apakah itu dipertahankan tetap lagu-lagu kocak seperti yang dinyanyi-nyanyikan seperti itu, ada versi lain gitu. Kayak mungkin menyentuh gensi-gensi milenial seperti itu, yang pop-pop, apa itu ya? Lagu-lagu pop gitu kan.
0: Ballad-ballad gitu
5: jadi
0: ya.
5: Jadi rencana itu kedepannya itu lagu-lagu yang dirilis itu genre apa gitu.
0: Oke.
5: Mungkin itu aja dulu ya. Semangat ya.
0: Siap. Terima kasih.
5: Terima kasih.
0: Terima
5: kasih. Indonesia.
0: Selamat sore juga.
1: Selamat sore.
0: Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
1: Halo Mbak Rahma.
0: Halo Rahma.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
6: Sehat sampai buat Isan Tarore bersama Seliana.
1: Halo.
0: Amin. Rahma juga ya, doa yang sama ya Rahma ya.
6: Amin. Alamin.
0: Rahma, di studio kita ada tim lo mau tanya apa?
2: Jangan nanya.
0: Jangan nanya ya.
6: Ini di rendang daging deh, diparodikan deh.
0: Oh, di rendang daging katanya diparodikan rendang daging, bisa nggak rendang daging?
2: Rendang daging.
0: Ini challenge ya jatuhnya ya. Ya udah nanti kita satuin aja di segmen berikutnya ya.
1: Oke, ada lagi.
6: Ini pertanyaan gini. Sebanyak ini lagu yang diparodikan kan lagu-lagu yang populer dari penyanyi artis lain. Saat menciptakan lagu sendiri yang juga parodi, mana yang banyak antusias dari netizen atau pendengar dari fansnya dari tim lo nih? Ini itu yang pertama ya.
0: Gimana? Boleh diulangi lagi Kak Rama?
6: Lagu-lagu yang diparodikan dari penyanyi artis lain dan lagu yang lagu
0: diciptakan sendiri sama tim lo. Mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
6: Ya, betul. Antusiasnya gimana ya?
0: Oke.
6: Nah, yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa.
2: Ya.
6: Iya.
2: Bobby.
6: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
0: Oke. Okay. Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
2: Enggak, dia ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku anaknya.
6: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah, itu membingungkan kan?
0: Oke.
6: Ini bisa. Yang di game challenge-nya Rahma meminta ini parodikan lagu dari
0: rendang tadi ya.
1: Dari
0: lagu aku.
1: Yang mana?
0: Aduh berat banget ini.
1: Yang mana?
2: Banyak
6: lagu bunga.
1: Lagu bunga.
0: Allahu Akbar, lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
1: Oke. Nanti kita coba ya, Mbak Rahma. Ya Mbak Rahma ya.
0: Makasih Rahma.
1: Thank you.
2: Aku sama Ikan tuh pernah collab ya benar.
1: Oh iya boleh, silakan. Salam.
2: Oh, masih ada. Kirain udah habis.
6: Ibu Farida.
0: Di Palu.
6: Di Denpasar. Buat RI

0: Ada berapa pertanyaan?
1: Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya tadi dari Bung Benny Jo yang pertama. Lagu-lagu Tim Lo itu ciptaan siapa aja sih?
2: Kebanyakan aku yang bikin.
1: Kebanyakan Mas Wawan.
2: Terus Bobby juga kadang bikin.
1: Nah,
2: cuman karena sering ditolak. Enggak, Bobby juga sering bikin.
1: Ditolak sama siapa?
2: Ya kita sendiri. Sama kita, sama itu tadi, Genzi-Genzi itu. Bisa masuk Bob.
0: Genzi-Genzi.
1: Enggak masuk Genzi Bob katanya.
2: Tapi Bobby masih banyak yang masuk. Dondot yang enggak pernah kita approve gitu.
3: Nah, iya, soalnya saya juga belum bikin juga.
1: Soalnya enggak pernah bikin.
3: Bahasa-bahasa sekarang tuh aduh,
1: bingung ya.
3: Apa maksudnya? Apa? Bahasanya itu apa ya? Anak-anak sekarang tuh
2: yang enggak ngerti apa emang?
3: Bahasanya.
2: Iya, contohnya.
3: Playbay gitu apa?
1: Slebel. Slebel.
0: Slebel. Baiklah.
2: Kakak itu enggak ngerti.
3: Artinya apa?
2: Enggak tahu.
1: Slebel gitu. Slebel.
0: Wow, luar biasa menghadapi bubi-bubi kali ini ya. Aduh, baiklah.
1: Berarti tadi ciptaan kebanyakan ciptaan Bang Wawan.
0: Ya.
1: Oke, terus juga nih kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga. Apa jaga tuh kekompakan? Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Enggak pernah kompak, selalu
0: ada aja. Mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
1: Sebenarnya bukan masalah, tapi dijadiin masalah aja. Dijadiin masalah.
0: Bener, dijadiin masalah.
3: Bukan masalah, Mas. Kenyataan.
0: Baik deh. Kalau
1: terus
0: gitu,
1: juga ada lagi pertanyaan dari Mas Cliff tadi. Ini ada rencana nggak nih bikin single baru atau album baru lagi di tahun 2026 ini?
2: Kita pengennya tiap hari itu keluarin single.
1: Tiap hari? Produksinya kapan?
2: Jadi tiap hari kita single terus ya?
3: Ya, minimal kita punya ide. Cuman kalau setiap hari ya nggak mungkin, Noman.
2: Mungkin. Aku pas zaman COVID kemarin bikin lagu hampir tiap hari. Jadi lagunya banyak. Yang termasuk tadi disebutin apa? Balon, terus cicak, baso lato-lato itu. Pas zaman COVID itu. Saking bingung kan? Apa yang
1: tapi itu ide muncul aja gitu.
2: Ya senemunya, jadi begitu nemu bikin. Jadi termasuk nama orang Batak itu aku absen dibikin lagu itu.
1: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah.
2: Baca di Google kan. Wah ini dibikin lagu aja. Ya, viral tuh awal dulu tahun 2022 tuh.
1: Nah itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh. Berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
2: Ya kayaknya gitu sih.
1: Berarti nanti bisa nih challenge dari Rahma tadi.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya betul.
1: Oke, okay, terus
2: apa tadi? Rendang daging.
1: Okay. Nah, sebelum rendang daging enggak ada lagi pertanyaan.
0: Apa lagi tuh?
1: Tadi Mas Klip nanya, ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya biar punya karakter Tim Lo-nya memang humor atau bagaimana?
3: Kita sering bikin lagu maksudnya nggak komedi tapi tetap diketawain.
1: Kenapa gitu?
3: Nggak tahu
1: ya, pajangannya memang udah begini
3: kayaknya. Netizen yang aneh deh.
1: Salah.
0: Nyalain netizen ya.
3: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
0: Aslinya niatnya nggak lucu di situ ya.
1: Tapi ternyata
0: diketawain gitu.
3: Karena itu kan cuma lagumu yang balon gue itu kan nggak lucu sebenarnya.
2: Nggak lucu.
1: Emang gimana lagu
3: Kakak Tua itu nggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri.
1: Lah iya.
2: Jadi gini.
3: Balonku ada 5. Rupa-rupa warna.
2: Loh, yang gak lucu kan?
3: Sama gak ada lucunya kan?
1: Tapi kan adanya beda.
3: Iya. Kan beda aja. Beda belum tentu lucu kan.
1: Iya. Tapi kan aku mukanya aku langsung kayak gitu mukaku.
0: Iya. Itu netizennya normal. Yang gak normal siapa nih masalahnya?
3: Cuman karena berarti dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu.
1: Oke, baiklah.
3: 1-2 suaranya dapet.
1: Oh, pecah suara Bataknya tadi itu ala-ala Batak.
3: Itu yang ada?
2: Enggak.
1: Oh, ada pertanyaan lagi.
0: Apa
1: tadi dari Rahma. Dari Rahma.
0: Sebelum kita break ya.
1: Dia nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? Balonku, terus burung kakak tua. Itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
2: Bukan, udah.
1: Iya kan, ada. Udah ada nadanya. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
2: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah

0: akrab ini kayak lagu apa ya? Bahwa burung kakak tua itu kayak burung kakak tua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang
1: jadi sebenarnya itu cuma inspire ibaratnya ya.
0: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Gitu. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
1: Nggak ada lagi.
0: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru.
2: Oke. Okay.
1: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik. Nah itu diparodiin, itu jadi inspirasi sebenarnya. Ya, gitu. Sebenernya. Tapi sebenarnya ide semuanya ya dari tim lo nya sendiri gitu.
2: Iya benar ya, kan? Ya. Oh. Kreatif ya.
0: Kecuali Dondot, Dondot ditolak terus inspirasinya dari lagu.
3: Iya iya benar.
1: Oke oke. Karena gak pernah benar sih memang.
2: Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
1: Ya kayaknya gak kelar-kelar sih.
2: Iya benar, sebenarnya gak kelar-kelar.
1: Satu pertanyaan aja tuh bisa satu jam sendiri.
2: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk
3: jangan dong.
2: Gimana dong?
1: Masih betah.
3: Cuman 15 menit. Dari Depok jauh.
4: Kalau bisa kita pulangnya malam, Mas.
2: Oh gitu.
4: Jadi kita nggak
3: bisa nggak tambahin durasi, bisa nggak?
1: Bisa siaran sendiri tapi ya.
4: Kenal genap ganjil jam berapa sih?
1: Sampai jam 4
2: mulainya.
1: Sampai jam 9
2: lagi. Oh iya
1: lagi.
2: Mulainya. Oh iya. Ayo udah kita pulang sebelum jam 4 aja. Baik, kita break dulu pendengar ya. Judulnya Nona dari tim lo.

0: Jadi intinya nih buat abang-abangku dari tim lo yang luar biasa, kan kalian selalu bikin namanya komedi ya. Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja. Karena di sini namanya Sirine, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Sirine.
0: Sirine, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Nek-nya apa? Siapkan diri untuk
0: berekspresi, Nek. Gitu.
2: Tanya dulu kali ya produsernya ya. Nek-nya apa yang ditanya soalnya?
0: Siapkan dulu diri.
2: Oke. Tantangannya.
0: N-nya itu untuk gitu, di dalam untuknya. Jadi berekspresi E-nya gitu, ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu enggak tahu.
2: Lagu baru dong itu.
0: Iya. Lagunya aja enggak tahu kan?
1: Iya.
0: Ya udah, enggak berarti enggak jadi challenge-nya. Oke.
2: Okay.
0: Tapi dengan style dan juga nada yang dark, sedih. Atau enggak nyanyi itu dengan karakter yang
2: Judika
0: atau Afgan gitu, bebas
2: ya, yang mellow-mellow gitu.
0: Yang bukan tim lo banget kayaknya.
1: Boleh ya?
0: Apa?
1: Mellow. Ebit.
2: Ebit.
1: Suara Ebit.
0: Boleh.
1: Boleh. Kan katanya ini boleh kamu. Apa aja boleh, apa tapi aja karakternya beda sama tim lo.
0: Boleh. Coba Mangga, siap?
2: Karakternya ya, seperti enggak, Judika, kalau enggak Afgan ya.
0: Nah, kecilin aja, kecilin, kita kecilin dulu musiknya. Oke, coba kalau udah siap kita hitung bareng-bareng ya.
1: Belum, ntar ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita enggak solo. Nada enggak tahu ya?
0: Enggak tahu.
1: Lagunya gimana?
0: Ya Allah Akbar.
2: Bubar aja, gimana bubar aja kita ya?
1: Oh, gini. Ku datang ke rumahmu malam itu, lagunya kan gitu kan.
3: Awalnya dulu, siapa nih?
1: Wawan. Sekarang versi Ebit.
2: Versi sedih.

0: pintu yang keluar bukan kamu.
1: Oh,
0: ternyata rumahnya tetanggamu.
2: Iwan Fales, coba.
0: Ku panggil namamu depan pintu, walau kau tak menjawab pesanku. Ternyata bukan rumahmu, ternyata itu cuma posyandu.
2: Panje.
0: Kok kamu nyuruh-nyuruh?
3: Nyuruh doang. Apa? Gak bisa nyanyi ya?
2: Bisa nyanyi.
4: Baby Romeo.
2: Oh, Baby Romeo.
3: Baby Romeo.
0: Ku panggil namamu, enggak tahu.

0: negara artista.
1: Bukan pesan. Yang nyanyi aku susah.
2: Luar biasa.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Bagi tugas ya, tapi nangis gitu ya.
3: Allahu Akbar.
0: Seenaknya aja kemarin pas di panggung suaranya limbat gitu.
3: Gak ada suaranya. Gak ada suara. Eh tapi ada sebenarnya suaranya.
0: Ada.
3: Ada suaranya.
0: Gimana?
3: Mau beli.
0: Bu, beli bu.
2: Ini gak ada yang tahu.
3: Ya tahu cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limba itu erang apa karena kepenak. Tegal.
2: Luar biasa.
3: Aduh, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu.
2: Berhasil ya.
3: Memang luar biasa. Mau di challenge kayak gimana juga, namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
2: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat gampang. Mereka
3: terlalu mudah.
0: Apalagi suruh makan ya. Rasa challenge langsung habis.
4: Apa? Gak ada challenge makan.
3: Ya udah nanti datang ke warung sate aku aja gimana. Nanti kita obrolin ya.
0: Gak apa-apa promoin disini.
3: Nanti aja udah.
0: Emang gimana ya gak boleh promoin?
2: Aduh, tolong.
0: Inisial aja
3: sate. Jangan sate marang Ibang Isan. Dia masuk gitu.
0: Depannya oh gitu. Ya.
2: Depannya
3: M. Oke, depannya M. Ya langsung gitu.
0: Mertiga T.
3: Sate.
2: Sate. Oh, sate.
3: Sate. Jangan zaman dulu pakai nomor 3 lagi.
2: Iya lagi ya, bener. Aduh, lagi.
3: Ini kita ada WhatsApp-nya.
2: Betul banget, dari 021 78 28 sekian. Ini gak nyebutin nama sebenarnya ya.
3: Iya.

0: Penampilan favorit dari tim lo luar biasa.
1: Band
0: favorit saya adalah apa nih, atraksi main gitar gantian lempar bersama.
2: Waduh. Bener itu.
0: Bener.
1: Ada lagi dia ngomong nih ya. Gini, kalau Mas Wawan battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate ya katanya.
0: Susah gitu milihnya ya.
1: Agak bingung ya. Antara Mas Wawan sama Gilang, tambahin satu lagi Rina Nose.
0: Nah,
1: udahlah. Kayaknya enggak kelar-kelar tuh panggung, udah gak deh.
3: Udah pernah. Kita disatuin di TV
2: Tit.
3: Bertiga
2: acara Tit gitu ya.
1: Indonesia.
3: Acaranya Tit juga.
2: Malah disebut.
0: Udah ditit juga.
1: Oke. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya?
3: Iya.
1: Oh, luar biasa. Oke.
0: Oke, kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
1: Tadinda.
4: Tadinda.
0: Oh, iya.
4: Selamat sore. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Iya. Yeah.
4: Teli, Iksan, Teli.
1: Iya, Teteh Dinda.
0: Halo, Teteh Dinda.
1: Dinda Teteh.
0: Ketawa tuh.
4: Tim lo luar biasa. Boleh. Tim lo.
5: Hai, Dinda. Di manakah kau berada?
0: Udah.
5: Aku ingin jumpa.
2: Salah.
4: Pokoknya apapun gitu jadilah
0: benar iya.
4: Buat apa dari tim lo gitu ya.
0: Makanya mereka segrup Bu Dinda. Karakternya sama.
4: Pernah enggak denger lagu dari ya
2: pernah kita
4: lagi
2: pernah
4: manggung tapi dia nyanyi.
2: Gimana?
4: Pelawak jadul yang udah almarhum tuh.
2: Oh, siapa?
4: Bengawan Solo riwayat
2: muiyar. Zaman kapan?
0: Tawa lagi
4: di televisi nasional dulu.
2: Ya,
4: lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh nggak itu masukkan aja sih.
1: Duh, aku nggak nyambung lagunya nih kayaknya tahu. Ketuaan deh nih antara Tedinda sama tim lo. Kita mundur dulu kali ya.
2: Itu aja aku masih ini kecil kok.
0: Ini kayak radionya baby boomers deh.
4: Nggak ada tua, nggak ada ketuaan, nggak ada kemudaan kali.
1: Baiklah Tedinda. Ya.
0: Ada lagi Tedinda?
1: Ada lagi Tedinda.
4: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya?
2: Enggak tahu.
0: Nah.
2: Lagi apa?
0: Tahu. Judulnya enggak tahu.
4: Liriknya yang
0: judulnya emang enggak tahu nama judulnya.
4: Oh, judulnya emang enggak tahu.
2: Nah, iya kan. Lo bikin lagu juga
1: orang udah dikasih tahu juga dijawab
0: enggak tahu.
2: Memang judulnya enggak
4: iya,
2: tahu.
4: Iya benar. Jadi jawaban tapi jawabannya memang enggak tahu. Emang judulnya enggak tahu kan?
1: Iya. Makanya bingung kan? Ya enggak tahu.
4: Sukses dia buat tim lo
0: karena
4: dan terus berkarya ya tim lo ya dari TTI.
0: Oke. Oke, terima kasih Tedinda.
4: Iya, Teteh. Dilanjut. Thank you.
1: Terima kasih Tedinda. Selamat siang juga. Sehat selalu.
0: Tedinda dari Bogor. Mungkin boleh ditanggapin langsung dari tim lo.
3: Bengawan Show itu aku masih kecil, masih TVRI itu.
1: Ya Allah.
3: Pernah denger sih.
1: TVRI lo itu masihan ya.
0: Legend juga itu ya.
3: Gimana? Nodot kayaknya tahu juga ya.
5: Bengawan Show.
3: Lo-nya ketinggalan.
2: Lo-nya. Oh
5: ya lo. Bengawan Show. Lo riwayatmu ini.
3: Ni-nya ketinggalan.
5: Ni sedari dulu jadinya
3: ketinggalan.
5: Di perhatian Ihsan.
0: Luar biasa.
1: Ini depannya ya pokoknya belakangnya semuanya ketinggalan itu dia.
3: Itu trik komedi zaman dulu tuh.
1: Jadi Bengawan Solo.
3: Lo harusnya gitu kan. Jadi Bengawan Solo.
5: Lo riwayat ini kok dibanding-banding.
0: Enggak gitu.
1: Nah, iya itu. Itu maksudnya. Itu sebenarnya gojekan
2: lawas.
1: Zaman dulu, gojekan Dion.
0: Flashback ya.
2: Zaman
0: kapan itu ya?
1: Aduh luar biasa.
0: Ada lagi
1: biasa.
0: Mungkin sisa pertanyaan enggak ada ya?
1: Tadi sih udah kita baca semua ya. Okay. Pertanyaannya
0: ya udah deh kalau gitu mungkin next projectnya apa ke depannya?
1: Betul. Ada rencana manggung terdekatkah? Yang mungkin pendengar kita perlu tahu.
3: Ke RRI juga.
0: Kemana tuh?
3: Kesini lagi.
0: Gimana tuh?
3: Ada beberapa kita kalau nggak salah September itu ada 8.
1: Wah,
3: tapi cancel semua. belum
0: kan bisa gitu ya? Belum. Jangan dong.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa.
3: Tentatif, tentatif.
1: Udah ada 8, tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
3: Baru 2.
1: Udah DP, gak apa-apa. Gak apa-apa.
3: Karena kemarin ada letusan gunung, jadi pesawatnya gak berani lewat situ.
0: Oh, gitu.
2: Apa hubungannya?
1: Hubungannya?
3: Emang ada hubungannya sama letusan kemarin?
1: Emang?
3: Gak tau.
0: Ayo udahlah ya.
3: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh. Enggak, ini aneh, enggak ada hubungannya.
1: Enggak ada ya?
0: Oke.
3: Karena apa?
1: Enggak tahu kamu
2: kan kenapa. Kamu diam aja.
3: Ya udah. Mending diam deh.
2: Diam aja.
3: Dan nanti daripada malu-maluin di sini.
0: Guys, aduh, ini, aduh, benar-benar ini nggak ada, nggak selesai-selesai ya kalau kalau
1: ngadain ini. Bisa 7 hari 7 malam.
0: Bener
1: sih,
0: banget. Pokoknya kita doain tim lo kedepannya lebih sukses lagi.
1: Amin.
0: Makin
1: amin.
0: Banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Gak kalah sama band-band baru, amin. Penyanyi baru ya pastinya itu kita ya doa kita ya.
3: Band humor.
0: Ya. Humor, oke. Okay. Cuma ada satu
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa.
0: Band humor, yeah. Oke. Okay.
3: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa, bikin. Minuman bisa, makanan bisa, pokoknya terima
0: hasil makanan. Serba bisa, serba bisa,
3: bisa.
0: Luar biasa. Wah,
3: pokoknya bisa deh.
0: Oke, okay, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim ya, dari
3: kenapa?
0: Band tim lo.
3: Udah habis emang?
0: Karena waktu kita sudah habis.
3: Jangan dong, jangan.
0: Sudah habis. Nah, kita
3: bukan waktu, Mbak. Mungkin kapok dari. Ah, gak asik lah, tambahin dong.
1: Gak asik lah, tambahin dong katanya gitu. Gimana nih Pak Produser, gak bisa.
3: Tambahin sejam.
0: Aduh, tambahin sejam. Wah, luar biasa Pak Produser, ini minta waktu tambahan.
1: Sebenarnya ini kita ini siaran udah 1,5 jam loh, abangku. Tapi gak kerasa, ya. Gak kerasa, memang gak kerasa. Karena memang jawabannya luar biasa sih dari tim lo.
0: Udah genap. Iya, sebelum jam 4 om. Sebelum jam 4
1: genap.
0: Oke, ini dia perbincangan kita tadi ya bersama dengan band legendaris,
1: band humor ya. Legendaris.
0: Betul banget, ada tim lo. Kita mau ngucapin terima kasih banyak sama sudah main.
1: Tapi boleh tahu juga nggak sih media sosialnya tim lo?
0: Iya, boleh.
1: Biar di follow mungkin terakhir sama pendengar kita.
3: Wawan tim lo, terus kalau tim lo nya tim lo at tim lo band, sambung semua kecil semua.
1: Okay. Tim lo band ya, oke.
3: Tim lo band. Kalau medsosnya dia jangan di jangan di follow.
1: Emang punya medsos pertanyaan?
0: Nah itu.
3: Medsos itu apa? Medsos itu apa? Oh dia masih Friendster.
1: Aku pikir masih pakai MIRC loh.
0: Itu lebih parah lagi. Luar biasa.
3: Cuma baiklah. Medsos itu yang media sosial. Kalau saya karena enggak HP saya belum support. Berarti belum tapsi. Jadi belum bisa buat.
1: Udah. Terima kasih banyak
0: Pak. Oke. Okay. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

Pendengar, selamat datang di acara kita yaitu di Kentongan di sore hari ini bareng sama Dina, dan Dina bakal temani pendengar semua hingga di pukul 17 nanti di edisi 8 September 2020.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan ada di dalam berbagai informasi ya mengenai kentongan untuk hari ini. Jadi jangan kemana-mana karena segala sesuatu mengenai cuaca dan lain sebagainya bakal Dina informasikan di acara kita yang satu ini, yaitu hingga di pukul 17 nanti.

0: Yes.
1: Wah, lagi-lagi nih lagunya dari tentunya Juicy Lucy untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Kita kan lagi di masa dimana benar-benar kita harus menghindari yang namanya berhati-hati lah ya di daerahnya kita, kalau ada banyak-banyak dahan yang kita tahu bersama ya, dahan-dahan kering, terus juga kadang-kadang orang-orang pada lewat buang rokoknya di puntung rokoknya di mana gitu ya, yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Jadi kita harus mencegah kebakaran hutan dan lahan ini kalau-kalau kita di daerah yang ya segampang itu, atau daun-daunnya tuh bener-bener kering semua kayak di daerahnya kami gitu ya, daerah perkantoran tentunya. Nah, yang pertama, hindari membakar sampah dan lahan atau hutan terutama saat angin kencang. Jadi angin yang tertiup kencang itu akan berisiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran begitu. Berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki atau sejauh 500 kaki dari hutan, dan hal itu untuk menghindari risiko api menjalar ke tempat yang tidak diinginkan. Yang berikutnya, tidak membuang puntung rokok nih sembarangan di area hutan ataupun juga lahan. Lah apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran itu sendiri. Dan berikutnya adalah tidak membuat api unggun di area yang rawan begitu ya terjadi kebakaran tentunya. Nextnya itu adalah setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan dulu nih untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. Perhatikan juga nih tidak ada barang-barang yang mudah terbakar di sekitar ya. Berikutnya apa lagi? Biar kita belajarnya sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kita belajar bersama juga untuk ya paling tidak kita bisa berhati-hati, dan kita juga bisa mengajak saudara-saudara kita juga untuk berhati-hati tentunya. Dina bakal memutarkan lagu, semoga lagu yang bakal Dina putar ini bisa memberikan semangat juga untuk Anda.

Pendengar, kita lanjutin lagi ya untuk bagaimana caranya untuk mencegah kebakaran hutan itu sendiri. Ketidaksadaran masyarakat bisa menjadi kecerobohan yang menyebabkan hal fatal seperti kebakaran hutan atau lahan. Untuk itu perlu banget memberikan peringatan agar tidak sembarangan membakar sampah atau rumput di sekitar hutan, apalagi saat angin kencang di musim kemarau. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dukungan juga penting nih, seperti bantuan dana untuk kelompok masyarakat yang peduli akan pencegahan dan penanggulangan karhutla, namun tidak memiliki dana dalam pelaksanaan kegiatannya. Membuatkan sekat-sekat juga nih ya, sekat-sekat kanal untuk pengaturan hidrologi air pada lahan gambut. Dengan begitu tanahnya jadi lembab dan juga basah sehingga tidak mudah terbakar, terutama saat musim kemarau tiba. Nextnya adalah melakukan pengawasan terhadap titik rawan kebakaran, terutama pada hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Menyiapkan peralatan untuk memadamkan api jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan ataupun lahan. Melakukan patroli dan pengawasan rutin pada tempat-tempat yang memang rawan terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau. Berikutnya adalah deteksi kebakaran sejak awal dengan mendirikan menara pengawas ataupun juga pos jaga lengkap dengan teropong dan juga alat komunikasi. Juga menyimak informasi data satelit atau cuaca di daerah hutan sehingga dapat mencegah terjadinya kebakaran besar tentunya. Kita akan kembali lagi, kira-kira apa lagi yang perlu kita persiapkan ini ya, sehingga tentunya bisa membuat kita terhindar dari yang namanya kebakaran hutan dan lahan. Tapi jangan kemana-mana dulu Bapak Ibu ya, tetap di sini aja di RRI Pro 1 Rote.

0: perbankan, investor, BUMD, koperasi, UMKM, serta masyarakat. Kita ingin membangun ekosistem yang sehat, terbuka, dan saling menguatkan. Potensi Kabupaten NG sesungguhnya sangat besar. Kita memiliki sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, dan juga pariwisata, perdagangan, serta beberapa usaha kerja. Potensi tersebut jangan hanya menjadi potensi di atas kertas, harus kita naikkan menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat ini.
1: Kadin juga diharapkan menjadi rumah bersama bagi seluruh pelaku usaha, termasuk pengusaha kecil, koperasi, UMKM, pelaku usaha perempuan dan masyarakat yang ingin membangun kemandirian ekonomi. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. DPRD NTT desak perpanjangan tanggap darurat gempa Flores untuk mewaspadai persoalan susulan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Fendi mau mengucapkan terima kasih.
3: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam Warta NTT sore ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, Kanal

Halo, selamat sore dan terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Senang untuk kesempatan sore hari ini, saya Sony kembali untuk temani Anda di Kupang sore ini dan Kupang malam ini. Di

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Love.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda semua. Kita berjumpa di Rote sore ini hingga malam nanti di pukul 24. Untuk edisi hari ini, Selasa 8 September 2026. Ya, pendengar, di kebersamaan kita untuk rangkaian Roteh sore ada azan maghrib nanti di pukul 17 lepas 44 menit. Dan ada sore ceria, drama, radio, musik dan juga informasi. Dan nanti di malam ada warta berita Pro 3 RRI Jakarta dan mimbar agama, obrolan komunitas, ruang rindu, dan di penghujung acara nanti ada musik tradisional dan budaya. Baik, pendengar, untuk Anda semua di sore ini, selamat sore, selamat beraktivitas, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat petang menjelang malam di pukul 18:28 di acara kita sore ceria. Saya punya informasi untuk Anda. OJK tuntaskan penyidikan 187 perkara pidana sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan menyelesaikan penyidikan 187 perkara tindak pidana sektor jasa keuangan hingga 31 Agustus 2026. Sebagian besar perkara tersebut berasal dari sektor perbankan dengan jumlah mencapai 148 perkara. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko mengatakan penyelesaian perkara merupakan bagian dari fungsi penyidikan OJK. Langkah tersebut dilakukan untuk menegakkan ketentuan sektor jasa keuangan sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat dan industri. Pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, kita masih bersama di Sore Ceria. Dan satu lagi informasi untuk Anda, Indonesia perluas pasar produk UMKM di BIMP EAGA. Indonesia memperluas pemasaran produk garmen, makanan, dan kerajinan ke kawasan BIMP.

Mereka berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Utara, termasuk UMKM dan pelaku usaha nasional. Produk yang diperkenalkan meliputi batik, kain halal, fashion, aksesoris, serta kerajinan tangan. Selain itu, terdapat produk olahan bandeng, kudapan khas Kalimantan, minuman rempah, permen, dan kopi. Iya, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Norman Effendi, mengatakan Sabah merupakan pintu strategis bagi produk Indonesia. Kedekatan geografis perlu ditransformasikan menjadi kedekatan ekonomi melalui perdagangan dan kemitraan usaha. Ya, pendengar, untuk informasi ini tentunya Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kisah cinta sepasang anak manusia selalu menjadi cerita menarik untuk disimak. Seperti cinta terlarang karena berbeda status sosial antara Udis, putri kepala suku, dan Jukin, anak seorang petani. Dari ujung timur Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Konon, ada jelmaan buaya putih yang sering berjemur di atas batu di Danau Wair Belen yang dipercayai oleh masyarakat setempat sebagai jelmaan dari sepasang kekasih Udis dan Jukin yang berani mati demi cinta suci mereka.

Pulau Asmara terletak di ujung timur Pulau Flores, yakni Kecamatan Tanjung Bunga. Nama aslinya Wair Beleng yang artinya air besar. Bentuknya bulat seperti angka 8, panjang 75 meter, lebar 50 meter dari arah timur ke barat. Dindingnya yang terjal dan berbatu-batu. Dari kejauhan tampaknya seperti lesung panjang yang dialasi kaca cermin kebiru-biruan. Alkisah, ada sepasang buaya putih yang hidup turun-temurun menjadi korban adat yang dipegang teguh oleh orang tua mereka. Yaitu kisah seorang gadis kampung yang bernama Udis dan seorang pemuda kampung yang bernama Jukin, jelmaan dari buaya tersebut. Inilah kisah cinta mereka berdua. Jukin dan Udis berpapasan.

0: Wah, engkau buat apa di situ?
1: No, saya baru pulang ambil air di danau itu. Kalau engkau buat apa, No?
0: Saya baru selesai iris tuak. Kalau Oa suka tuak ini, coba sedikit.
1: Hei, No, saya ini anak perempuan. Tidak boleh, Kak. Itu bahaya.
0: Tidak apa-apa. Tuak ini manis sekali. Tidak mabuk, Kak.
2: Udis meneguk tuak.
1: Enaknya siang hari begini kita minum tuak manis, sih. Hinu, Nui, mengapa engkau menangis? Bukankah engkau senang karena tuakmu ini saya sudah minum?
0: Wah, engkau tidak tahu kalau kiapung hati sudah engkau.
2: Sambil tangannya membelai rambut Udis.
1: Hinu, engkau jangan buat begitu. Kalau ditengok orang, kita pasti dilaporkan kepada orang tua kita. Tidak boleh, No.
0: Iya, Oa. Engkau anak kepala suku. Sedangkan saya hanya anak petani biasa. Bagaimana kalau orang tua saya melamar engkau?
1: No. Kiapung hati ini belum siap. Oh iya, ini sudah sore nih. Saya pulang dulu, eh.
0: Baik, Oa. Hati-hati di jalan.
1: Iya, No.
2: Kepergian Udis, Cukin termenung sendiri di bawah pohon beringin dekat danau. Air matanya menetes lagi, manakala tidak sanggup mengucap perasaan cintanya kepada Udis.
0: Sudah beberapa hari ini Udis tidak datang mengambil air di danau. Apakah yang terjadi dengannya? Mungkin Udis teh marah dengan saya? Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Katakan, pohon tua.
2: Pertemuan Udis dan Jukin diamati oleh muda-mudi kampung, dan diam-diam mereka melaporkan kepada kepala suku yang juga orang tua Udis.
3: Air sudah berkurang karena telah tiba musim kemarau panjang. Ini pratanda hukum adat melarang perjodohan antara kalian berdua. Kalau kamu melanggar, kamu pasti akan diusir dari kampung ini. Bahkan, kamu sendiri akan dibinasakan. Supaya kamu tahu, Udi sekarang disekap orang tuanya.
2: Pada suatu hari, gadis hitam manis itu berhasil lolos dari rumah. Tentu Cukin setia menunggu di bawah pohon tua. Sedangkan kepala suku memimpin upacara adat. Semua laki-laki membawa senjata perang sesuai tingkatan dalam adat suku mereka. Pertemuan Udis dan Jukin tidak lagi di bawah pohon tua, karena tempat itu terlalu terbuka. Mereka menuruni tangga batu alam di balik batu besar di tepi air itu. Keduanya mengikat janji dan melepas rindu. Hubungan cinta mereka tidak akan terpisah lagi, sekalipun adat tidak merestui.
1: Hei, No. Nui, engkau sudah lama tunggu, Kak?
0: Ya, Wa. Kita jangan lama-lama di sini. Lebih baik kita duduk di balik batu sana.
1: Oh iya, betul, No. Saya datang ke sini juga sembunyi dari orang tua. Kebetulan bapak lagi pimpin upacara adat. Saya datang ke sini hanya untuk ketemu engkau.
0: Wah, saya sangat mencintai engkau, Kak Owa. Kalau boleh, izinkan saya melamar engkau.
1: No, saya terima engkau. Tapi orang tua susah, Kak. Mereka tidak setuju kalau kita basobat. Soalnya di dalam masyarakat, kita sangat berbeda kedudukan.
0: Bagaimana kalau kita lari saja?
1: Aduh, No. Itu lebih berbahaya lagi. Lebih baik kita pertimbangkan baik-baik dulu.
0: Terima kasih, Oa. Nanti kita pikirkan.
2: Tiba-tiba muncullah seorang gadis yang mengambil air di danau itu. melihat Jukin dan Udis sedang duduk bersama di tepi danau.
1: Itu seperti Udis dan Jukin nih. Sebaiknya saya cepat-cepat pergi beritahu kepala suku dulu.
2: Lalu ia cepat-cepat kembali ke kampung dan melaporkan kepada kepala suku bahwa ia melihat Udis dan Jukin tidak hadir dalam upacara adat itu. Kepala suku Berang bercampur malu. Ia sendiri memimpin pengajaran itu. Pemuda sekampung itu berlarian mengikuti jejak kepala suku.
4: Hubungan cinta berbeda tingkat dalam adat harus dicegah.
2: Seluruh pemuda yang ikut upacara adat itu membawa panah dan tombak pergi ke danau tersebut untuk mengepung tangga batu tempat Udis dan Jukin bersembunyi. Melihat kedatangan mereka, Udis memeluk erat Jukin dan kepalanya disembunyikan dalam dada Jukin yang bidang itu.
1: No, mati hidup kita harus bersama. Apapun yang terjadi, saya pasrah padamu.
2: Pemuda perkasa itu tidak hendak mati konyol. Untuk lolos dari kepungan orang sekampung tidak mungkin. Hanya ada satu jalan keluar, yaitu Jukin membopong gadis itu. Sementara Udis bertambah erat pelukannya, keduanya terjun di dalam danau. Jukin mau membawa Udis ke seberang.
4: Kepung mereka! Kepung! Jangan biarkan mereka lolos!
2: Kebetulan laki-laki sekampung baru saja melaksanakan tari perang. Dan tarian itu pun menjadi kenyataan. Perang pun pecah demi mendengar perintah kepala suku yang sudah mata gelap.
4: Anak kurang ajar, tidak terhormat. Beraninya engkau membawa anak saya. Panah!
2: Panah pun berhamburan ke dalam air. Secepatnya Jukin berenang, tidak dapat menandangi anak panah yang datang menghujani ke tubuh kedua insan itu. Agaknya sepasang muda yang bercinta itu tidak mencapai ke seberang. Air danau pun menjadi merah warnanya oleh darah Jukin dan Udis, pertanda mereka telah menyerah.

0: 40 malam.
1: Aduh, kasihan Udis dan Jukinte so mati. Kita tidak dapat mengambil air di danau ini lagi. Darah Udis dan Jukinte sudah merambah sampai ke pinggir.
2: Kita le terpaksa mengambil air di mata air yang lebih jauh lagi, Kak.
1: Oh iya, Owa, bagaimana Kak dengan orang tua Jukin?
3: Ha-ha, Owa, orang tua Jukin dan kerabatnya sudah diputuskan dalam sidang adat. Mereka le harus keluar dari lingkungan adat dan tidak boleh tinggal di kampung besar. Harus pergi jauh-jauh, Kak.
4: Oh, begitu, Kak Owa. Kesatuan adat le tidak mengakui orang tua Jukin dan seluruh kerabatnya. Nama suku le tidak boleh dipakai oleh mereka.
5: Setelah kampung besar dibersihkan dari noda dan darah, air danau itu pun menjadi bersih kembali.

0: Kita Le sekarang sudah bisa mengambil air danau ini, Kak.
1: Tiap kali menapaki tangga alam, gadis-gadis itu menatap jauh ke seberang.
2: Hih, lihat, itu ada buaya yang berjemur di atas batu yang ceper. Itu ada di sana, Kak. Warna kulitnya, Le, cerah keputih-putihan.
3: Iya, Owa, mungkin Udis Le terkena panah waktu mengambil air dengan tempayannya.
2: Betul, Owa. Hampir setiap petang hari ini, ada buaya yang berwarna kegelapan, tercenung di atas pinggir gua. Mungkinkah pohon lontar itu jukin panjat untuk mengambil niranya?
4: Mungkin.
1: Gadis kampung terkenang akan kisah cinta gadis Udis dan pemuda Jukin. Kampung tersebut sekarang bernama Desa Ratu Lodong, artinya putri raja yang turun ke danau. Sedangkan Danau Wai Belen sekarang lebih terkenal dengan nama Danau Asmara, terletak di Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur.
3: Kita harus menjaga pergaulan kita dengan laki-laki, Kak.
2: Betul, Owa. Karena keputusan adat, Le, tidak bisa diubah oleh siapapun.
3: Iya, Owa. Adat istiadat

Demikian legenda Danau Asmara mengupas kisah cinta Udis dan Jukin yang terbentur adat istiadat terbawa hingga maut merenggut nyawa. Dipersembahkan oleh Teater Roda Dunia SMP Negeri 16 Kota Kupang.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beto sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beto helm ada bika? Nah, kok beto helm?
3: Cara membuat sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Topi Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh, berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah, Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pica cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata, toh. Jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah, Le Kakak, supuas, kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Awi, ini rumah kok pun bagus, Lai.
6: Ini kan dibantu.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar kita di acara musik dan juga informasi, dan langsung saja saya punya informasi untuk Anda di malam ini. Rupiah menguat 8 poin pada penutupan perdagangan 8 September 2026. Ya, pendengar, nilai tukar rupiah menguat 0,05% atau 8 poin pada penutupan perdagangan Selasa 8 September 2026. Menurut Bloomberg, saat ini nilai tukar rupiah

Rupiah berada di posisi 17.632 rupiah per dolar Amerika Serikat. Perkembangan di Selat Hormuz masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi sentimen pasar uang. Menurutnya, pelaku pasar mengkhawatirkan kebijakan tersebut akan makin menghambat lalu lintas kapal tanker yang melalui selat tersebut. Di sisi lain, Iran menyebut kesepakatan dengan Oman mengenai pengaturan di Selat Hormuz sudah hampir tercapai. Pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Hampa terasa diri ini tanpamu. Bayanganmu menyelimuti kalbuku. Jujur, saat ini, esok dan selamanya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku kangen.
1: Sayang, kamu ngomong sama air. Kok lebih kangen air daripada aku?
0: Bukan begitu, sayang. Aku kangen air karena, nih lihat, air kita makin berkurang. Bahkan sekarang terjadi kekeringan di mana-mana akibat kemarau panjang, penebangan hutan, dan penggunaan air yang berlebihan. Kan gawat kalau begini.
1: Oh, begitu. Ya sudahlah. Aku haus nih. Aku mau minum. Mana airnya?
0: Maaf. Airnya habis.
1: Aku juga kangen air.

92% wilayah Indonesia dilanda kemarau. Ada beberapa wilayah yang mengalami hari tanpa hujan ekstrim, yaitu tidak ada hujan hingga lebih dari 60 hari, seperti di Nusa Tenggara. Kekeringan di penghujung kemarau. Kekeringan adalah buah kegagalan manusia menjaga alam. Stop eksploitasi air berlebihan. Bijaklah dalam menggunakan air.

0: Pendengar, kita mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta.
1: Penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutlah. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutlah melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutlah diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
2: Jadi mohon izin Bapak, ya. Ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
1: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
3: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terung diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
2: Siap.
3: Yang 8 maupun yang 18.
1: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Izin-izinnya kita cabut. Ya, HGU-nya dan sebagainya.
4: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
6: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
5: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 529 agak turun sedikit, tapi karena gangguan global ya, Tapi sekarang siap untuk gerakan 6% lagi.
6: Setelah setahun masa kerjanya, Purbaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purbaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purbaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi satu tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti dua hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
7: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif pemerintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
6: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
8: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
9: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
8: Enggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi gak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
9: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulungagung dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
10: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu direschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata direschedule, seperti itu. Jadi, saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
9: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
11: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
12: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmun menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
13: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
12: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
14: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
12: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sa Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
15: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Devindo, yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
15: Jika seandainya haji furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji furoda, betul ya?
17: Betul.
15: Dialihkan ke kuota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya furoda digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500,
17: okay.
15: Melainkan di angka 4.000,
17: 5.000
15: sampai dengan 5.000.
16: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
19: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat, Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan, ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan, ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya, ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya Upaya-upayanya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
19: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
17: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
19: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
20: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
21: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
22: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
20: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
23: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
20: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
24: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
25: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
20: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
26: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
27: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
20: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
28: Nah, kita nggak dapat ikan, otomatis uang kantong kita sendiri.
20: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
29: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
20: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
30: Klaten, Jawa Tengah.
20: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
31: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
20: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.

pelatih timnas basket putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di

0: Korea Selatan dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
1: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
2: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan mulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan
1: unggul.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain timnas basket putra Indonesia, Derek Michael Zaviero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
3: Biasa aja sih, okay. Japan is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia, also for Japan. And I think we can do it. We get the same size, kinda same size. But you know, they have high level players, import, they got an old B-League team. So yeah, just not a basketball game.
0: Perbasi selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain timnas basket putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Lipinoli, Pro 3 RRI, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

Shalom, kembali lagi bersama saya Penyuluh Lilis Detan. Kita akan dengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih banyak buat kebaikan Tuhan semua, karena kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan, memberkati firman ini agar menjadi pelita dalam setiap langkah hidup kami. Ampuni segala dosa dan salah kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, firman Tuhan saya ambil dalam Mazmur 34 ayat 19 berbunyi demikian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dan saya beri judul, Janganlah Putus Asa. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang paling menguatkan hati dalam seluruh kitab Mazmur. Ketika seseorang sedang berada dalam masa-masa yang baik, mungkin ia membaca ayat ini sebagai sebuah janji yang indah. Namun, ketika seseorang sedang mengalami kehilangan, kegagalan, pengkhianatan, sakit penyakit, tekanan hidup atau pergumulan yang berat, ayat ini menjadi seperti pelukan hangat dari Tuhan sendiri. Mazmur 34 ayat 19 mengingatkan bahwa Tuhan tidak menjauh ketika manusia sedang terluka. Justru pada saat itulah Tuhan datang mendekat. Saudara-saudari yang terkasih, Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika ia sedang mengalami situasi yang sangat sulit. Ia bukan sedang duduk di atas tahta kerajaan menikmati keberhasilan, tetapi sedang melarikan diri dari musuh-musuhnya. Daud pernah berpura-pura gila di hadapan Raja Akis agar nyawanya selamat. Setelah Tuhan membebaskannya dari bahaya, Daud memuji Tuhan dan mengajarkan kepada umat bahwa pertolongan Tuhan itu nyata bagi mereka yang berharap kepadanya. Oleh sebab itu, perkataan Daud dalam ayat ini lahir dari pengalaman hidup, bukan sekedar sebuah teori. Ia mengetahui bagaimana rasanya takut, kecewa, dan tertekan. Namun ia juga mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Saudara-saudari yang terkasih di mana saja berada, kalimat pertama mengatakan bahwa Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Kata dekat dalam tanda kutip menunjukkan kehadiran Tuhan yang nyata. Banyak orang berpikir bahwa ketika hidup sedang hancur, Tuhan pasti sedang jauh. Perasaan manusia seringkali berkata demikian tentunya. Saat doa belum dijawab, ketika air mata terus mengalir, atau ketika masalah belum selesai, kita merasa sendirian. Akan tetapi, melalui firman Tuhan, mau mengatakan hal yang berbeda. Tuhan justru dekat kepada mereka yang sedang patah hati. Patah hati di dalam Alkitab tidak hanya berbicara tentang putus cinta atau hubungan yang berakhir. Patah hati ini menggambarkan bahwa kondisi seseorang yang terluka sangat mendalam. Bisa karena kehilangan orang yang dikasihi, kegagalan yang menyakitkan, dosa yang membuat hati hancur, pengkhianatan sahabat, tekanan ekonomi, bahkan penyakit yang berkepanjangan atau beban hidup yang terlalu terasa berat. Tuhan mau kita jangan bimbang, jangan ragu, jangan takut dalam menghadapi situasi apapun. Tuhan mengenal setiap luka yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Ada banyak orang yang tersenyum di depan orang lain, tetapi sebenarnya sedang menangis di dalam hatinya. Tuhan melihat semua itu. Tidak ada satupun air mata yang luput dari perhatiannya. Saudara-saudari yang terkasih, kedekatan Tuhan bukan berarti bahwa masalah itu langsung hilang. Kadang-kadang Tuhan memilih untuk berjalan bersama kita melewati lembah, bukan langsung mengangkat kita keluar dari lembah itu. Seperti seorang ayah yang menggenggam tangan anaknya saat menyeberangi jalan yang berbahaya. Demikianlah Tuhan berjalan bersama anak-anaknya. Kehadirannya memberikan kekuatan untuk terus melangkah sekalipun keadaan belum berubah. Jadi janganlah kita berhenti berharap atau berputus asa, putus harapan, atau kita bimbang dan sebagainya. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
bagian kedua ayat ini berkata bahwa Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Artinya bahwa jiwa yang remuk adalah jiwa yang sudah kehilangan kekuatan, hilang harapan, hilang semangat hidup. Ada orang yang tubuhnya sehat tetapi jiwanya lelah. Ada yang masih bekerja setiap hari tetapi batinnya penuh luka. Ada yang tetap tersenyum tetapi setiap malam dia menangis dalam doanya. Tuhan mengetahui keadaan batin manusia lebih dari siapapun. Ia tidak hanya melihat penampilan luar, tetapi juga memahami pergumulan yang tersembunyi. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, kata menyelamatkan menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang bertindak. Ia tidak hanya mengetahui penderitaan manusia, tetapi juga bekerja untuk memulihkan. Cara Tuhan menyelamatkan setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang dipulihkan melalui mujizat yang luar biasa, ada yang dipulihkan secara perlahan melalui proses yang panjang, ada yang diberi kekuatan baru setiap hari sampai akhirnya mampu melewati badai kehidupan. Apapun caranya, Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya berjuang sendiri. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, dalam kehidupan Yesus kita melihat penggenapan sempurna dari Mazmur ini. Yesus datang kepada mereka yang terluka. Ia menerima orang-orang berdosa, menghibur mereka yang menangis, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang putus asa, dan memberikan harapan kepada mereka yang tidak memiliki masa depan. Ketika Lazarus meninggal, Yesus turut menangis bersama keluarga yang berduka. Air mata Yesus menunjukkan bahwa Tuhan memahami kesedihan manusia. Ia bukan Allah yang dingin dan jauh, tetapi Allah yang penuh kasih dan belas kasihan. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, seringkali manusia mencoba mengobati luka hati dengan cara-cara duniawi. Ada yang mencari pelarian dalam kesibukan, hiburan, kekayaan, atau berbagai hal lainnya. Namun luka batin tidak dapat dipulihkan hanya dengan hal-hal tersebut. Yang dibutuhkan adalah sentuhan kasih Tuhan. Hanya Dia yang mampu menyembuhkan bagian hati yang paling dalam. Dunia mungkin hanya melihat penampilan kita, tetapi Tuhan melihat isi hati kita dan sanggup memulihkannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini juga menjadi penghiburan bagi setiap orang percaya yang sedang menunggu jawaban doa. Kadang-kadang jawaban Tuhan tidak datang secepat yang kita inginkan, namun selama masa penantian itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bagi orang percaya, penderitaan bukanlah akhir dari cerita. Tuhan mampu mengubah air mata menjadi sukacita pada waktunya. Luka yang pernah dialami dapat dipakai Tuhan untuk menguatkan orang lain. Banyak kesaksian lahir dari orang-orang yang pernah mengalami patah hati, tetapi kemudian dipulihkan oleh kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, kiranya setiap orang yang membaca firman Tuhan memiliki keyakinan bahwa Tuhan benar-benar hadir dalam setiap pergumulan hidup. Sekalipun dunia berubah, manusia mengecewakan, dan keadaan tidak sesuai harapan, Tuhan tetap dekat. Ia adalah Allah yang menghibur, memulihkan, menguatkan, dan menyelamatkan setiap hati yang datang kepadanya dengan iman. Oleh karena itu, jangan pernah kehilangan harapan, jangan

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederlandse Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat malam. Kita masih bersama dan saat ini kita di acara obrolan komunitas dalam rangkaian Rote malam ini. Saya punya informasi untuk Anda. Kementerian PPPA dorong MA perkuat perlindungan hak anak pasca perceraian. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong Mahkamah Agung memperkuat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak pasca perceraian. Langkah tersebut diperkuat agar pemenuhan nafkah serta hak asuh anak tidak berhenti setelah putusan pengadilan ditetapkan. Wamen PPPA Veronica Tan menilai pemenuhan hak perempuan dan pasca perceraian harus diperkuat agar nafkah dan hak asuh tetap terlindungi setelah putusan pengadilan. Langkah tersebut penting memastikan layanan terpadu berjalan efektif sehingga hak anak tidak berhenti hanya di atas kertas semata. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Iya, pendengar, Kepala HAM PBB peringatkan resiko AI bagi kemanusiaan. Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk memperingatkan bahwa kecerdasan buatan dapat menimbulkan resiko eksistensial bagi umat manusia. Ia menyuruhkan tindakan segera untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan terhadap perkembangan teknologi tersebut. Ya, ini dilansir dari Euronews. Dalam sidang Dewan HAM PBB pada Senin 7 September 2026, Turk mengatakan masyarakat menghadapi ancaman baru HAM akibat perkembangan AI. Ia mempertanyakan lambannya tindakan dalam membangun tata kelola AI yang efektif. Menurut Turk, keterlambatan dalam mengatur AI hanya akan menguntungkan perusahaan teknologi besar dan pihak-pihak yang mendukungnya. Ia juga menilai kekuasaan terhadap AI berada di tangan segelintir orang, sementara teknologi tersebut memiliki kemampuan komputasi yang sangat besar. Pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata

uang India, yakni rupiah, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016 bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan uang negara kesatuan Republik Indonesia atau uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah 2 proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

0: Hus tuh apa? Wah, pasti keren.
1: Hus tuh namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai Hus. Sebagai bagian dari tradisi, Hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual Hus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, Hus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, Hus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian massal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa, dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah, dan sebagainya. Jadi, sudah pasti seru kan?
0: Oh, makasih ya. Beta baru tahu kalau ini namanya Hus.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Untuk Anda semua, kita bersama di Rote malam ini dan kita di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori melalui lagu. Dan untuk Anda yang mau bergabung, silakan di line telepon kami 085 195 919 250.

rahasia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Benar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandok juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandok dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15 sampai 49 tahun rata-rata akan mempunyai 5 sampai 6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita,
struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga

1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mando yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mando, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mando'o, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mando'o lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mando'o juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu, Raja Lole pernah mendiami Bukit Mando'o dan membangun kerajaan di atas bukit.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonaise, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonaise selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonaise merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonaise digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonaise biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonaise pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonaise digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

0: Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Selasa 8 September 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Rabu 9 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote.
1: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifa Fauzi menegaskan krisis iklim dapat memperbesar kerentanan perempuan dan anak terhadap kekerasan berbasis gender atau KBG dan perkawinan anak, khususnya dalam situasi bencana dan pengungsian. Arifa Fauzi menekankan penguatan perspektif gender dalam penanganan perubahan iklim perlu didukung data terpilah yang akurat. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memaparkan 4 pilar strategi guna menindaklanjuti hasil skor Program for International Student Assessment atau PISA 2025 yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen Tony Toharudin mengatakan pihaknya melakukan penguatan terhadap 4 pilar yaitu kompetensi guru, pembelajaran, sistem asesmen, dan peran keluarga guna memastikan adanya peningkatan mutu pendidikan yang salah satunya tercermin melalui hasil skor PISA Indonesia. Informasi mancanegara, Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB pada 2029. Menteri Keuangan Jerman, Lars Klingbeil mengatakan Jerman secara penuh memenuhi komitmennya dalam NATO, seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali ditujukan untuk menjaga perdamaian. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno PPK GBK memastikan dampak abu vulkanik dari letusan Gunung Anak Krakatau di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan teratasi sebelum penyelenggaraan FIFA Asian Cup 2026. Direktur Utama PPK GBK, Rahmadi Afif Kusumo, menyampaikan hal itu sesuai seusai mendampingi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir beserta jajaran ketika meninjau kesiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk ajang FIFA Asian Cup 2026. Rahmadi menjelaskan bahwa secara umum kondisi kesiapan GBK sudah 80% dan secara kalkulasi persiapan akan dicapai secara matang sebelum kedatangan tim-tim peserta turnamen.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggung bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan. Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri, dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan. Indonesia Menyapa Malam, kali ini kami hadir dalam informasi dan musik. Pemerintah memperkuat pasokan beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas harga beras di pasar. Hal itu disampaikan Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional atau Bapanas, I Gusti Ketut Astawa di Jakarta hari ini. Ia mengatakan penguatan pasokan dilakukan dengan menambah alokasi beras SPHP medium sebesar 1 juta ton. Penambahan alokasi tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga di kantor Kemenko Pangan Senin kemarin. Kebijakan itu ditempuh untuk menjaga stabilitas harga beras, terutama di tengah musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. KPK menggeledah rumah Direktur PT CMC, Eko Yusanto, di Jakarta Timur hari ini. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Rejang, Lebong, dan wilayah lainnya di Bengkulu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE dari penggeledahan tersebut. Dan Budi mengatakan, seluruh barang bukti elektronik yang diamankan akan ditelaah dan dianalisis penyidik untuk mendukung proses penyidikan perkara. KPK sebelumnya telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu serta melakukan penyitaan aset dan penggeledahan terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Seluruh barang bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik masih akan dianalisis untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk dugaan aliran uang serta pihak-pihak lain yang terkait. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan pembakaran hutan serta lahan atau karhutla. Dan menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutuskan sanksi yang akan ditetapkan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
2: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
3: Jadi mohon izin Bapak, ya. Ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses. Ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
2: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan. Dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terus diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
3: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
2: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Semua
1: izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
4: Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.

Berawal pada tahun 1965, diselenggarakan konferensi UNESCO di Teheran, Iran. Kemudian pada tahun 1966, UNESCO memimpin dan mendeklarasikan tanggal 8 September ditetapkan sebagai International Literacy Day dengan tujuan mengingatkan komunitas global tentang pentingnya literasi bagi individu, komunitas, dan masyarakat, serta sebagai upaya menuju masyarakat yang lebih melek huruf demi menciptakan kesejahteraan dunia. Tanggal 8 September memperingati Hari Pamong Praja. Hari ini merupakan peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja atau HUT Satpol PP. Satuan ini berdiri sejak 1950 dan sejatinya sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Namun setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, baru diterbitkanlah dasar hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja melalui Peraturan Pemerintah

kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.

Baik, pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam masih dalam rangkaian informasi dan musik. Dan kini kami akan hadirkan informasi dari mancanegara, di mana para pemimpin politik di negara bagian New Mexico di Amerika Serikat menolak unggahan Presiden Donald Trump di media sosial yang mengusulkan agar nama negara bagian tersebut diubah menjadi New America. Seperti yang dilaporkan NBC News pada Senin kemarin, Gubernur New Mexico dari Partai Demokrat Michelle Lujan Grisham mengatakan nama New Mexico tidak perlu diperdebatkan dan menegaskan bahwa nama tersebut telah ada bahkan sebelum Amerika Serikat berdiri. Dan Donald Trump mengunggah sejumlah gambar di Truth Social sepanjang akhir pekan hingga Senin yang menampilkan New Mexico diganti atau sebagai New America. Salah satunya adalah gambar hasil kecerdasan buatan atau AI yang memperlihatkan Donald Trump memasang papan bertuliskan New America di atas papan Welcome to New Mexico. Kita beralih ke informasi mancanegara lainnya. 11 negara Eropa dan Kanada pada Selasa mengumumkan rencana untuk memberlakukan pembatasan nasional.

0: mengingatkan kembali bahwa ke-12 negara itu secara serius mempertimbangkan untuk menerapkan pembatasan semacam itu atau langkah-langkah lainnya sesuai dengan prosedur nasional masing-masing. Deklarasi itu mengecam tindakan yang dilakukan pemerintah Israel di Tepi Barat yang dinilai merusak peluang terwujudnya solusi dua negara. Ke-12 negara itu juga menekankan pentingnya mempertahankan peluang terwujudnya solusi dua negara dan menyatakan tekad untuk mengupayakan perdamaian yang adil dan langgeng. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan bahwa dirinya senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
1: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
2: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
1: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
2: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
3: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif pemerintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
2: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan Singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng Singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng Singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng Singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Peringkat Pro 3 tetaplah bersama kami karena nanti rekan saya Wisnu Wardana akan melanjutkan Indonesia Menyapa Malam dan Indonesia Menyapa Dini Hari, dan Anda juga dapat berpartisipasi kembali dalam Kopi Pro 3 Komentar Opini Pro 3 dengan topik yang nanti akan disampaikan secara langsung. Pastikan Anda menjadi bagian dalam diskusi tersebut untuk menyampaikan pendapat Anda terkait dengan topik yang nanti akan disampaikan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudy Zain, undur diri. Sampai jumpa.
1: Sepatah, dua patah kata untuk mantan.
2: Viral. Kamu Jos.
3: Vira, udah sih gak usah marah-marah, cari yang baru aja.
4: Gak punya mantan.
5: Belum pernah yang ingat?
4: Belum.
6: Tika, semoga akadnya sukses.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.

0: Jawaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
1: perjuangan. Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

RRINET. Informasi, budaya, dan global. RRINET, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial atau bansos beras hingga Desember 2026. Bantuan beras diberikan sekaligus dengan total 30 kg beras. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar bantuan sosial bansos pangan beras dilanjutkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bantuan sosial dari pemerintah sebagai upaya untuk menghadapi fenomena El Nino. Rencananya bantuan beras 30 kg untuk 3 bulan yakni Oktober, November, dan Desember tahun 2026. Bantuan diberikan sekaligus penjelasan Menteri Erlangga
2: kepada wartawan media cetak, di Istana media
1: Presiden
2: elektronik
1: Jakarta.
2: Kesiapan untuk menghadapi El Nino dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya yaitu Oktober, November, dan Desember.
1: Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan beras untuk penerima manfaat mulai dari desil 1 hingga desil 4. Mereka adalah kelompok saat miskin, hampir miskin, dan rentan miskin atau menengah ke bawah.
3: Kita putuskan tadi minta Bulog selesaikan dikirimnya derapel bulan ini semua. Jadi nggak 10 kilo lagi, tapi langsung 30 kilo dikirim langsung agar Bulog membanjiri pasar masyarakat beras. Nggak usah nunggu sampai nanti bulan depan 10 kilo lagi, bulan depan 10 kilo, tidak. Dikirim sekaligus 30 kilo, desil 1 sampai desil 4, yang jumlahnya itu 33 juta lebih.
1: Bantuan sosial beras telah berjalan hingga September tahun 2026. Kemudian pemerintah melanjutkan pemberian bansos hingga akhir tahun ini. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap mobil Mercedes-Benz CLA 200 yang disita dari anggota DPRD Bengkulu Vina Lady Anggraini diduga didapatkan dari pemberian pihak swasta. Mobil tersebut diketahui diatasnamakan teman dekat Vina. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Pemberian unit mobil dari pihak swasta pada saudara VLA.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap mobil Mercedes-Benz CLA 200 yang disita dari anggota DPRD Bengkulu, Vina Lady Anggraini, diduga pemberian dari swasta. Mobil tersebut diketahui diatasnamakan teman dekat Vina, yaitu Rani Soraya, yang turut diperiksa penyidik KPK sebagai saksi perkara dugaan pengembangan korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Bengkulu. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik memanggil Rani Soraya sebagai saksi untuk mendalami penggunaan namanya dalam kepemilikan mobil tersebut. Budi menyebut

0: Dinamikanya sangat dinamis ya, sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
1: Vina Lady sebelumnya telah diperiksa dua kali oleh penyidik dalam pengembangan perkara ini. KPK telah menyita rumah dan mobil yang diduga pemberian pihak swasta terkait pengerjaan proyek di Kota Bengkulu. Selain aset, KPK menduga terdapat aliran uang dari pihak swasta kepada Vina yang berkaitan dengan proyek di Kota Bengkulu. Kasus yang menyeret Vina merupakan pengembangan dari dugaan korupsi yang menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif M. Fikri Tobari, di mana KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik umum. Hingga kini KPK belum mengumumkan siapa tersangka dalam perkara ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan

0: tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di Indonesia Menyapa Dini.

Pro 3. Di mana edisi kali ini di hari Rabu 9 September 2026 kami akan membahas terkait dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan tentunya seperti dini hari biasanya saya tidak sendiri, ada Bung Sabil, ada Bung Randi dan juga Muti sebagai pengarah acara yang akan menemani Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pagi nanti, karena akan kami hadirkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya, dan juga akan kami hadirkan juga warta berita setiap jamnya. Bersama tim Indonesia menyapa dini hari terus mengudara untuk Indonesia. Iya pendengar, baru-baru ini ya, udah beberapa hari terakhir Indonesia ini telah mengalami beberapa bencana. Ada gempa di Nusa Tenggara Timur, ada kebakaran hutan di berbagai wilayah khususnya di Kalimantan yang sangat parah sekali ya dampaknya ya, hingga sekarang masih dampaknya masih parah. Dan terakhir ini beberapa gunung di berbagai wilayah Indonesia erupsi secara bersamaan ya, salah satunya yang paling disorot adalah Gunung Anak Krakatau. Nah, bencana-bencana yang terjadi di Indonesia ini yang sudah saya singgung tadi ini tentunya berdampak ya terhadap berbagai kondisi di Indonesia, salah satunya adalah kondisi ekonomi. Dari erupsi gunung sendiri yang sudah beredar ini, banyak penerbangan-penerbangan yang sudah terdampak, banyak penerbangan-penerbangan yang dibatalkan, sehingga wisatawan-wisatawan mungkin bisa gagal berangkat, hotel-hotel, restoran, dan transportasi bisa kehilangan pelanggannya, sehingga aktivitas ekonomi menurun. Dari kebakaran hutan sendiri juga, dampaknya asapnya menyebabkan kualitas udara yang memburuk, sehingga menyebabkan masyarakat yang terdampak di sekitar daerah bencana itu sakit ya, produktivitas kerja menurun, lalu biaya kesehatan pun ikut naik juga pendengar. Banyak sekali dampak-dampak terutama terhadap pertumbuhan ekonomi sendiri. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ya, Pak Purbaya sendiri, ini mengatakan bahwasanya kondisi ekonomi akibat dari bencana yang terjadi di Indonesia ini tidak terlalu signifikan ya dampaknya ya. Ini menurut Bapak Menteri Purbaya ya, Menteri Keuangan kita. Tapi bagaimana sih menurut pendapat Anda, menurut pandangan Anda? Nanti silakan Anda bisa berkomentar di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993999888. Tapi sebelum itu mendengar, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dan juga beberapa informasi. Ada Semusim dari Astrid Sartiasari.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa, penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, semangat mempertahankan kemerdekaan mulai menguat di berbagai daerah. Salah satunya terjadi di Gorontalo, Sulawesi. Pada tanggal 9 September 1945, berlangsung penyerahan kekuasaan pemerintahan Jepang kepada pihak Indonesia di Gorontalo. Perjuangan di Gorontalo tidak dapat dilepaskan dari peran Nani Wartabone, tokoh perjuangan yang sebelumnya telah memimpin gerakan kemerdekaan Gorontalo. Bahkan, pada 23 Januari 1945, Nani Wartabone bersama para pejuang Gorontalo telah memproklamasikan kemerdekaan di wilayah tersebut jauh sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. H.O.R.N.A.S. diperingati setiap tanggal 9 September tiap tahunnya. Pencetusan Hari Olahraga Nasional di Indonesia bermula saat diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional atau PON yang pertama di Kota Surakarta, Jawa Tengah pada 9 September 1948 lalu. Pelaksanaan PON pertama dilakukan karena atlet-atlet Indonesia tidak dapat berpartisipasi pada ajang kompetisi olahraga dunia Olimpiade di kota London, Inggris pada tahun 1948. Hal tersebut terjadi karena kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia belum mendapatkan pengakuan di mata dunia, serta paspor Indonesia juga tidak diakui oleh pemerintah Inggris. Dilaksanakannya PON ini memberi tanda kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu untuk menyelenggarakan acara olahraga dengan skala nasional.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya, kita masih membahas soal ini bersama dengan beberapa narasumber. Baik, kelihatannya kami juga sudah bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Aditya Laksmana Yuda.
3: Wawancara Pro 3.
2: Adit, biasanya pemerintah memitigasi potensi dampak bencana terhadap ekonomi, khususnya lokal ya Pak ya, ataupun nasional ya, bagaimana ya, Pak Adit?
4: Ya, tentu dampak bencana itu yang besar tentu ada di lokal ya. Yeah. Lokasi bencana, wilayah terdampak terbesar adalah bencana apa di wilayah bencana itu sendiri. Tapi tentunya karena ini bagian dari wilayah Indonesia, akan berdampak juga pada ekonomi nasional ya. Seperti apa kemarin bencana Sumatera, bencana banjir di Sumatera di tiga wilayah Aceh, kemudian di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian juga di kemarin di saudara-saudara kita di wilayah NTT yang terkena gempa begitu. Jadi memang kalau kita melihat bencana alam itu tentu akan berdampak secara ekonomi ya, terutama sekali di wilayah bencana ya. Kemudian juga tentu ada dampaknya ke nasional, tetapi dampak ke nasional ini sifatnya relatif ya. Jadi Mas Saini dan pendengar, jadi tentu tergantung dengan besar kecilnya wilayah yang terkena bencana, wilayah bencana, dan juga sejauh mana selama ini dampak atau kontribusinya atau pangsanya terhadap perekonomian nasional begitu. Tentu sebagai contoh misalnya di Jawa dan di luar Jawa tentu akan berbeda dampaknya,
2: kontribusinya terhadap ekonomi nasional begitu ya.
4: Kontribusi terhadap bencana, misalnya bencana yang terjadi di Jawa, tapi itu yang tidak kita harapkan ya. Tapi sekali gitu misalnya di Jawa tentu dampaknya akan lebih besar dibandingkan apabila bencana itu terjadi di luar Jawa, misalnya di wilayah Indonesia Timur yang secara relatif dampak atau kontribusi ekonominya itu tidak terlalu besar, masih lebih rendah dibandingkan di Jawa begitu.
2: Ya, jadi konsennya sebenarnya kalau sudah terjadi bencana seperti ini, bagaimana memulihkan kondisi ekonomi di daerah internal bencana begitu, Pak Adit?
4: Ya, yang pertama tentu pemerintah sudah punya mekanisme SOP ya. Yang pertama di wilayah bencana adalah wilayah masa tanggap darurat. bagaimana mencari korban, menyelamatkan yang masih hidup, kemudian juga mencari mereka yang luka-luka, kemudian juga mencari korban yang meninggal dunia, kemudian juga pada masa tanggap darurat tentu kebutuhan esensial dari warga yaitu hunian ya, hunian misalnya tenda pengungsian, kemudian juga kebutuhan esensial yang lainnya, makanan, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan kehidupan yang lain. Kemudian baru setelah tanggap darurat selesai itulah fase masuk fase pemulihan, rekonstruksi dan rehabilitasi, bagaimana kehidupan warga dipulihkan kembali seperti sedia kala pada dalam kondisi normal. Dan pada fase inilah biasanya elemen-elemen yang kaitannya dengan aktivitas ekonomi itu juga mulai dipulihkan. Kalau di tanggap darurat, kalau di sebelumnya di tanggap darurat kan yang utama adalah bagaimana menyelamatkan warga untuk bisa melanjutkan kehidupan buat mereka yang memang masih terselamatkan. Begitu baru masuk masa pemulihan inilah kegiatan-kegiatan ekonomi itu mulai dipulihkan. Tidak hanya ekonomi tentunya, kegiatan yang lain, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial, keagamaan itu juga dipulihkan. Pada fase inilah pemerintah mulai melakukan pemulihan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk bagaimana meminimalkan dampak pada kehidupan warga di wilayah terdampak bencana itu, dan juga supaya bisa kembali pulih seperti setiap kala ke aktivitas ekonomi dan kehidupan ekonomi warga.
2: Padit, biasanya seperti di Sumatera ya, itu kan kalau terjadi bencana seperti itu semuanya luluh lantak, baik itu jalur distribusi maupun juga unit-unit usaha banyak yang mati begitu ya. Nah ini kan pasti ada dampak jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Nah itu seperti apa gambarannya sebenarnya kalau dari pemerintah, Pak, mitigasinya?
4: Kalau dampak, baik, kalau dampak jangka pendeknya itu tentu yang dirasakan adalah kurangnya pasokan ya. Karena aktivitas ekonomi lumpuh, kemudian sarana-sarana ekonomi seperti pasar, pusat perdagangan, warga itu juga hancur misalnya. Tentu dampak yang paling dirasakan awal adalah berkurangnya pasokan, terganggunya jalur distribusi dari luar wilayah mengangkut bahan pertanian, bahan makanan. Dan ini ancamannya adalah ancaman pada harga tentunya.
2: Inflasi ujung-ujungnya begitu ya, Pak.
4: Inflasi, betul. Jadi kalau kita lihat ini, kemudian saya coba melihat data pada saat bencana bencana Sumatera kemarin itu, inflasi daerahnya itu dampaknya bisa 0,3 sampai 1,2%. Jadi cukup besar ya untuk dalam satu periode itu, sampai dengan 1,2%. Oleh karena itu yang dilakukan pemerintah pertama adalah biasanya adalah bagaimana memastikan pasokan atau suplai kebutuhan dasar itu bisa terpenuhi melalui bantuan-bantuan, kemudian juga sesegera mungkin memulihkan jalur logistik, jalur distribusi, dan membangun kembali sentra-sentra perdagangan atau aktivitas ekonomi warga, sehingga ini untuk menekan dampak inflasi dan juga dampak kenaikan harga akibat berkurangnya pasokan atau lumpuhnya ekonomi warga pada saat terjadi bencana, begitu.
2: Ya, nah kan ada beberapa sektor nih, Pak, yang biasanya butuh pemulihan lebih panjang seperti pertanian atau UMKM gitu ya, Pak. Nah, apakah memang ada mekanisme program bantuan dari pemerintah, tidak mengenalkan daerah saja untuk mereka ini, begitu, Pak, untuk bangkit kembali?
4: Kali kalau tadi disampaikan UMKM ya, untuk bencana Sumatera kemarin itu kita lihat pusat keuangan mengeluarkan otori apa kebijakan khusus untuk wilayah terdampak bencana berupa relaksasi atau relaksasi kredit. Tidak-tidaknya itu yang bisa yang dilakukan. Kredit-kredit UMKM itu kalau tidak salah jumlahnya hampir sekitar relaksasi atau resolusi kredit terhadap 279 ribu debitor atau pelaku usaha UMKM itu direstrukturisasi oleh OJK, kebijakan OJK melalui perbankan baik Himbara maupun apa Perbanas ya. Dan ini tentu memberikan satu ruang yang cukup lega untuk pelaku UMKM, karena untuk sekian lama dia tidak bisa berusaha, tidak bisa melakukan kegiatan usaha, dan tentu tidak ada pemasukan, dan selanjutnya juga tidak ada lagi biaya untuk mencicil kewajiban kepada perbankan. Itu tentu salah satu upaya konkret yang dilakukan pemerintah dalam melalui OJK dan perbankan, bagaimana membantu memulihkan warga yang terdampak, terutama para pelaku UMKM. Kemudian kalau kita lihat juga sektor pertanian, Kementerian Pertanian biasanya juga sudah melakukan upaya-upaya untuk memulihkan sentra-sentra pertanian di daerah terdampak bencana secara cepat begitu. Dan tentu ini ada dukungan juga dari Kementerian Pekerjaan Umum, karena juga saluran irigasi misalnya yang harus direhabilitasi. Jadi upaya-upaya itu salah satu sektor esensial memang itu yang disampaikan tadi oleh Mas Zaini, sektor pertanian ya, kemudian juga sektor UMKM karena ini menyangkut ekonomi warga ya, ekonomi warga. Jadi itu memang sudah selalu dilakukan oleh otoritas terkait ya, para regulator, manakala terjadi bencana di daerah-daerah begitu.
2: Ya, nah kalau untuk UMKM ada sistem bantuan modal juga kah ke mereka begitu Pak, seperti di wilayah Sumatera, Pak Adit?
4: Oh ya, kalau untuk bantuan modal ada biasa, melihat dampak apa, seberapa besar juga ya, seberapa besar apa tingkat kerusakan atau tingkat dampak yang ditimbulkan akibat bencana tersebut ya. Dan tentu jumlah itu bervariasi ya, apakah apa biasanya itu ada inisiatif-inisiatif selain dari pemerintah melalui Kementerian Sosial juga Kementerian terkait lainnya, seperti kemarin ada anggaran pemulihan ekonomi itu yang besarnya 5 juta per keluarga yang diberikan untuk bencana Sumatera kemarin ya, yang disiapkan oleh pemerintah, di samping juga bantuan-bantuan sosial yang lain seperti untuk apa bantuan pangan non tunai, kemudian juga program keluarga harapan. Jadi masyarakat diberikan bantuan melalui bantuan sosial itu, termasuk tadi yang saya sampaikan ada anggaran namanya pemulihan ekonomi yang besarnya 5 juta per keluarga. Jadi itu untuk juga membantu pemulihan aktivitas ekonomi di skala masyarakat gitu.
2: Ya, nah itu kan kalau untuk bencana besar seperti di Sumatera ya, Pak Adit, kemarin kan kita ada letusan Gunung Anak Krakatau nih Pak Adit ya. Dan itu kan menyebabkan terhentinya penerbangan sampai beberapa hari begitu. Sektor usaha juga terganggu, masyarakat juga terganggu. Nah itu dampak ekonominya apakah juga dimitigasi oleh pemerintah begitu Pak?
4: Ya, kalau itu memang tidak secara langsung ya. Itu berbeda dengan dampak misalnya banjir atau gempa bumi yang memang secara fisik itu kegiatan ekonomi lumpuh. Kali ini kan sebenarnya hanya terlebih pada gangguan aktivitas masyarakat yang paling terdampak besar ya. Dan biasanya itu memang bisa melihat seberapa lama dan seberapa luas jangkauan apa dampaknya terhadap area-area yang memang terkena, katakanlah kemarin kan ada abu vulkanik gitu. Dan relatif kalau memang kalau kita lihat kemarin aktivitas warga tidak terlampau terganggu ya, memang ada kewaspadaan yang diminta pemerintah, bagaimana pemerintah juga membatasi kegiatan di luar rumah, kemudian juga upaya-upaya untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan. Kalau untuk dampak kelihatannya untuk melihat Anak Krakatau kemarin memang dampaknya hanya tidak terlalu besar karena terbatas pada yang paling besar adalah pada mobilitas warga. Pada mobilitas warga, dan sekarang di era digital ini memang relatif tidak begitu terpengaruh ya, karena masyarakat bisa melakukan katakanlah yang harus ada pertemuan begitu bisa dilakukan melalui daring atau apa. Jadi tentu ini dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap ekonomi ya. Tapi tentu untuk dunia penerbangan tentu ada dampaknya ya, dunia penerbangan, kemudian juga pengelola bandara, karena tidak ada aktivitas penerbangan itu tentu akan ada dampaknya. Tapi itu tentu masih dihitung oleh masing-masing maskapai yang terdampak. Sekian penerbangan harus ditiadakan sejak akhir pekan lalu ya, sampai dengan kemarin begitu.
2: Nah Pak Purbaya kan sempat menyinggung bahwa serentetan bencana yang terjadi ini bisa mengganggu juga ekonomi kita di kuartal ke-3 dan ke-4 2026. Itu seperti apa potensi gangguannya itu Pak Adit?
4: Ya kalau tentu kalau kita lihat memang, kita ambil contohnya pada saat Sumatera kemarin ya, bencana hidrometeorologi itu memang ada dampak terhadap pertumbuhan PDB nasional itu sekitar 0,017 sampai 0,3%. Sekali lagi itu melihat relatif karena wilayah terdampaknya seberapa besar kontribusi terhadap ekonomi nasional. Kalau rentetan kalau kita melihat sepanjang 2026 ini kan memang bencana-bencana yang terjadi itu baru bencana NTT ya, yang relatif skalanya mungkin sama lah ya dengan bencana hidrometeorologi di akhir 2025 kemarin itu. Nah tentu ini itu perhitungan dampaknya kapan, karena itu kan baru 2 minggu ya, 2 minggu yang lalu bencana terjadi, dan sekarang ini masih kalau kita lihat masih fase tanggap darurat meskipun dan sudah mulai memasuki fase pemulihan begitu ya. Tentu dampak ekonominya akan ada seperti yang saya sampaikan tadi, yang terutama sekali adalah tekanan inflasi terutama terhadap warga di wilayah terdampak bencana itu sendiri begitu. Namun sekali lagi karena melihat relativitas wilayah terdampak yaitu wilayah NTT, kelihatannya memang secara kontribusi pada ekonomi nasional itu tidak sebesar wilayah di Sumatera ya, sehingga dampaknya ada tetapi kelihatannya tidak terlalu signifikan begitu ya, tidak terlalu besar gitu. Karena kalau kita lihat di dampak di ekonomi di Sumatera kemarin, kita lihat pertumbuhan ekonomi 2025 masih 5,19% ya. Kemudian di kuartal 1 yang kita, kalau kita perhitungkan itu dampaknya masih terjadi di kuartal 3 bulan pertama 2026, ekonomi kita masih tumbuh 5,61%, cukup tinggi begitu. Sehingga memang meskipun ada bencana, tetapi dengan mitigasi yang dilakukan pemerintah, upaya pemulihan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu mengganggu pertumbuhan ekonomi.
2: Yeah. Jadi
4: kalau kita lihat perbandingannya tadi ya, pertumbuhan di 2025 5,19, kemudian karena itu kejadian di penghujung 2025, sehingga dampaknya secara kalkulasi dirasakan di awal 2026. Tapi kalau kita lihat di triwulan pertama, Januari sampai dengan Maret, periode kuartal pertama itu, ekonomi kita malah tumbuh 5,61%.
2: Yeah. Gitu. Jadi intinya jika terjadi suatu bencana di daerah, pemerintah segera memitigasi potensi gangguan ekonominya dan menyiapkan berbagai stimulus begitu ya, Pak Dit ya?
4: Betul. Ya betul, karena kan kita juga mesti menyadari ya, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang steril dari risiko bencana ya. Gitu, sehingga yang diperlukan adalah sejauh mana pemerintah mampu mengelola risiko bencana itu untuk tidak menimbulkan dampak yang berkepanjangan dan dampak yang besar terhadap kehidupan sosial dan terutama kehidupan ekonomi masyarakat
2: gitu. Ya baik, kalau gitu kami nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak Pak Adit sudah bersama ya. Kami Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI, Aditya Laksmana Yuda.
1: Wawancara Pro 3.
2: Kita masih bahas soal Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyatakan bahwa rentetan bencana alam yang melanda Indonesia akan menimbulkan gangguan pada perekonomian nasional di kuartal ketiga dan keempat 2025. Namun Purbaya menyebut tidak sampai memperlambat laju ekonomi secara drastis. Nah, bagaimana pandangan para ekonom? Kami juga sudah bersama dengan Direktur Ekonomi Selius, Nailul Huda. Pak Nailul, kalau wawancara saya dengan BPS, kemudian tadi dengan Bakom RI, menyatakan bahwa tergantung daerahnya, seperti apa besarnya kontribusi terhadap perekonomian nasional. Kalau di Aceh, misalkan, atau daerah Sumatera lainnya, NTT tidak terlalu besar. Jadi pengaruhnya tidak akan sebesar yang dibayangkan. Nah, betulkah seperti itu, Pak Nailul, kalau dari pandangan ekonom?
3: Ya, memang kalau kita lihat ya, ini kan tidak hanya dari sisi besaran wilayahnya ataupun besaran ekonomi dari wilayah yang terdampak
2: yeah.
3: sebenarnya, tapi ini bisa mengakibatkan adanya multiplier effect kepada daerah lain. Nah, yang kita tahu kan sebenarnya beberapa tempat lah ya, itu kan pasti mempunyai efek yang besar terhadap ekonomi nasional. Misalkan yeah. saja, kalau kita lihat di Kalimantan. Kalimantan itu kan juga ya dia masih pembangunan, ketika pembangunan nggak ada, tentu permintaan dari semen, permintaan dari alat-alat pembangunan yang dari Jawa itu juga akan terhenti. Nah, makanya ini kan juga mempengaruhi permintaan ataupun produksi dari Pulau Jawa itu sendiri gitu kan.
2: Yeah.
3: Nah, ini pasti akan berpengaruh efek seperti itu. Jadi, kalau dilihat dari sisi apakah hanya tergantung dari daerah yang terkena bencana atau kasus lain itu saja, itu juga tidak tepat sebenarnya, karena pasti akan ada multiplier
2: efeknya itu ini. Begitu ya, yang mesti dihitung ya.
3: Iya betul.
2: Tapi kalau dilihat dari multiplier efeknya, Pak Nailul ya, yang memang akan terasa begitu seperti apa sebenarnya, Pak?
3: Ya, jadi yang seperti saya sampaikan, ketika kita bicara terkait dengan kasus lain, kita bicara terkait dengan kartu itu kan pasti akan mengakibatkan berhentinya aktivitas ekonomi,
2: yeah.
3: aktivitas perdagangan di Kalimantan misalkan. Nah, kita lihat barang-barang dari Kalimantan itu berasal dari mana, kan ada juga yang
2: dari Jawa misalkan begitu contohnya,
3: yeah. dari Jawa Timur dan sebagainya, tentu di situ pasti akan jadi pengurangan permintaan. Makanya ini yang bergulir, ini yang bermultiplier effect ya kan, makanya
2: yeah.
3: tidak tepat juga kalau dibilang itu kecil kok sebagainya, itu nggak tepat juga, karena pasti akan berdampak kepada daerah lain, karena kan nggak mungkin juga kan satu daerah itu menyediakan untuk daerahnya sendiri
2: ya, ya. Pasti ada pasokan daerah dari daerah lain. Nah, daerah pasokan itu yang terdampak juga begitu ya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita telah memasuki segmen interaktif dari komentar dan opini Pro 3. Silakan bagi Anda yang ingin menanggapi terkait tema kita pada dini hari ini, dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi, di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, kalau dari sisi menurut tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah ya, dari Pak Aditya Laksmana Yuda tadi mengatakan bahwasanya senada dengan Pak Purbaya, tidak terlalu berdampak karena sekarang skala ekonomi di Indonesia ini tentunya sangat besar, dan bencana biasanya terkonsentrasi di wilayah atau sektor tertentu. Nah ini di lain sisi dari ekonom mengatakan bahwasanya bencana-bencana terjadi di Indonesia ini, khususnya di gempa NTT dan juga kebakaran hutan, ini berdampak ya, terutama di domino efeknya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan. Ada Pak Doni di Banyuwangi. Selamat pagi, selamat dinari Pak Doni.
1: Halo, selamat dini hari Mas Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Doni ya?
1: Alhamdulillah, sepanjangnya kamu sehat.
0: Alhamdulillah Pak Doni. Silakan Pak Doni, terkait tema kita pada dini hari ini Pak.
1: Ini mohon maaf ya, temannya tadi agak tersirap tadi apa ya?
0: Iya, dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, menurut Pak Doni ini ya, berdampak nggak sih? Iya, terhadap pertumbuhan ekonomi.
1: Kalau saya sih ya, kalau dibilang berdampak sih berdampak. Kalau dibilang enggak ya enggak. Soalnya apa? Mestinya buat tujuan ini dan itu kan harus diambil untuk bantuan kepada suatu daerah yang terkena bencana itu tadi.
0: Iya.
1: Tapi maksudnya ya, walaupun semisal sekarang ada erupsi Gunung Anak Krakatau, terus juga ada NTT, itu kan ada anggaran sendiri ya Mas ya. Maksudnya ada anggaran sendiri lah, selain untuk keperluan untuk masyarakat atau kebutuhan kayak bangun infrastruktur jalan atau memperbaiki jenazah-jenazah rusak kayak apa, irigasi atau contohnya di tempat saya. Di tempat saya itu irigasi ya, itu rusak sudah berapa tahun, itu nggak dibenahi loh Mas Wisnu ya.
0: Iya.
1: Jadi ini mestinya nggak ada kekeringan, nggak ada sumur-sumur yang kering, itu jadi semakin kering gara-gara apa? Karena ada jenazah yang rusak itu, aliran irigasi yang rusak itu tadi. Jadi airnya yang irigasi itu nggak bisa mengalir ke daerah saya.
0: Okay.
1: Hanya daerah yang beberapa tempat itu tadi. Mestinya loh ya. Untuk pemerintah-pemerintah kayak kalau di sini kayak bupati, terus saya apa, gubernur, padahal sudah ditinjau loh sama Pak Bupati kemarin waktu mau mencalonkan kembali itu. Tapi kenapa setelah

0: Selamat
1: malam. Baik, Pak Doni. Ya, terima kasih. Dari Pak Doni di Banyuwangi ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum Pro 3.
1: Waalaikumsalam.
2: Tangguh,
1: salam Gandhi. Salam sehat, salam tangguh dengan Bung Wisnu di studio, Pak Matauli. Ya. Silakan ya, Pak Matauli.
2: Dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi.
1: Mm-mm. Gimana nih menurut Pak Matauli, apakah ini cukup berdampak atau sebenarnya enggak terlalu berdampak banget seperti kata Pak Purbaya nih?
2: Sekarang begini, Bung Wisnu ya. Ini mau menyampaikan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan makro atau mikro di empat yang kejadian perkara kejadian ini.
1: Yeah.
2: Sebelum letusan Krakatau kan, kita karhutlah kan,
1: betul,
2: kebakaran hutan ya kan, mundur lagi gempa di NTT, mundur lagi ke belakang bencana longsor di Pulau Sumatera, tiga provinsi kan, itu kan ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula ya kan, bertindih jadinya kan. Pertanyaan kan, ternyata saya lihat deteksi anggaran untuk kebencanaan kita sebelum dan sesudahnya itu ternyata minim, Bung Wisnu. Sekitar 400 miliar. Kalau tahun yang lalu katanya hampir 2 triliun. Ini berlaku secara nasionalkah, menunggu kejadian dulu atau ada antisipasi sebelumnya? Misalkan nih, sarana fasilitas misalnya helikopter, apakah Pemda harus siapkan? Atau itu bisa dipinjamkan oleh Angkatan Darat Laut Udara, pertahanan kita. Ini yang garis koordinasi seperti ini nggak ada, Bung Wisnu. Pusat ke daerah. Jadi daerah itu karena memang efisiensi ya, pelongo-pelongo lah dia kan. Penonton lah dia kan. Ya kami tunggu dari Pak Wapres ada yang turun ke sini, Pak Prabowo. Padahal data statistik masyarakat yang sudah meninggal, yang korban, rumahnya hilang, pertaniannya hilang, fasilitas jembatannya, itu apa minim angka statistiknya gitu, dan jaminannya gimana? Kapan itu bisa direkonstruksi, direhabilitasi dalam fase-fase kebencanaan itu? Padahal kan bencana ini kan ada yang disebabkan oleh manusia, iya, itu kebakaran hutan. Gak mungkin hutan itu bisa terbakar kalau pohonnya gundul atau tambang di sana misalnya ilegal dan sangat ini. Dan yang berikutnya, kalau gempa di NTT, siapa yang bisa membuat itu? Pasti ya, kalau nggak gempa di laut dia tsunami, kalau di darat dia larva kan. Sekarang karhutlah kan langsung aja mindset berpikir kita, oh berarti karena manusia. Tapi itu pun para konsensi izin-izin itu nggak ada ditangkep, Bung Wisnu. Padahal potensi kerugian negara yang disebabkan dia, masyarakat tadi kehilangan semuanya, itu sangat besar. Padahal itu pohon-pohon kemarin itu kan tak bertuan, dia nomor seri dia. Menumbuhkan satu pohon itu, Bung Wisnu, 30 tahun. Sudah baca artikelnya. Jadi ini yang harus direformasi, Bung Wisnu, kalau bisa ada sekelas perpu presiden. Bahwasanya ketika bencana apapun itu terjadi, semua matra satuan di polisi, tentara, angkatan darat itu boleh menggunakan fasilitas itu. Ada sebutannya itu. Jadi jangan menunggu dulu DPR rapat, kepala daerah rapat. Sementara masyarakat yang tadinya itu di tempat penampungan-penampungan itu seperti pengemis gitu loh. Mereka nggak mau lama-lama di sana. Mudah-mudahan ini nggak dialami oleh provinsi lain yang memang kita ring of fire katanya, Bung Wisnu ya.
1: Baik, kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi ini, ekonominya kan tadi bencana-bencana ini bisa menimbulkan kerusakan infrastruktur dan segala macamnya, itu berdampak juga nggak sih, Pak Matauli?
2: Ya pastilah, buktinya begini. Waktu rupiah 18.000, masyarakat di tempat bencana kan paling kan kehilangan pekerjaan nih. Ya kan, berarti harga pertalite terbatas di sana, banyak antri kan?
1: Iya.
2: Nah, itu kan sudah faktor ekonomi nasional.
1: Salah satu contohnya itu ya.
2: Tapi kita dirasakan bagi daerah lain yang nggak memang berdampak toh. Jadi maksud kita adalah kalau betul ini serius, sebelum dipetakan itu kejadian, daerah sudah standby, mau ring fire, mau nggak ring fire, karena di kalender itu kan nggak ada tanggal sial ya.
1: Oke.
2: Cuman takdir nasib ini kan kita bisa gunakan kalau kita diberi akal berpikir gitu.

0: Kan begitu maksudnya Bung Ibu. Oleh Pemda, oleh DPR, oleh masyarakat, oleh pengambil keputusan. Bahwasanya siapa sih yang mau kena bencana? Siapa sih yang mau dikasihani? Nggak ada yang mau.
1: Baik,
0: tapi kalau ini misalnya dibuat jadi politik, anggaran yang memang lama sekali penyelesaian, saya pikir ya kita berputar-putar di lingkaran setan bencana ini aja terus-terus.
1: Baik.
0: Jadi pelangap-pelangap juga lah Bung Wisnu, mohon maaf.
1: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Matauli ya di Sibolga, berpengaruh ya terhadap pertumbuhan ekonominya. Salah satu contohnya adalah yang di Sumatera adalah harga naiknya harga BBM nih, karena kelangkaan juga, mendengar. Dari Bang Matauli kita beralih ke Cilacap, ada Ibu Wiwi. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Wiwi.
2: Selamat dini hari, sehat selalu Om Wisnu.
1: Sehat selalu Bu Wiwi. Ibu Wiwi gimana di Cilacap?
2: Baik-baik saja, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Ibu Wiwi.
2: Tadi aku dengerin kan, tadi aku masuk sama Om Randy apa ya, yang terima.
1: Iya, Bung Randy. Ya.
2: Oh, Bung Randy ya. Aku lapor karena Protika mati. Saat nyanyi itu tadi.
1: Oh, barusan berarti Ibu Wiwi?
2: Iya, okay. Semusim semi itu tadi, nyanyi kan semusim. Langsung berhenti. Nah,
1: baik.
2: Aku putar lagi nggak bisa-bisa, aku nyalain nggak bisa-bisa. Makanya aku ngebel ke RRI.
1: Yeah.
2: Tapi sekarang udah nyala tuh.
1: Alhamdulillah. Oke, terima kasih informasinya Bu Wiwi.
2: Iya, alhamdulillah udah nyala.
1: Yeah.
2: Kalau masalah yang dibahas masalah ekonomi ya Om, saya rasa memang berdampak. Aku pun merasa ini tidak seperti sebelumnya. Jadi ya saya rasa semuanya lah. Tapi kita harus sadar semua ini teguran Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusianya juga harus punya hati dan jiwa untuk sesama.
1: Oke.
2: Okay. Nah, orang-orangnya aja sekarang berantakan enggak karuan otak-otaknya. Ya gimana Tuhan enggak akan menegur. Nah, sekarang ini kalau sudah ditegur harusnya sadarlah apa yang harus saya lakukan. Saya rasa itu Om.
1: Baik.
2: Ya, terima kasih Om Wisnu. Salam buat Om Rendi.
1: Baik, terima kasih kembali Bu Wiwi.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Dari Bu Wiwi di Cilacap. Kita beralih ke Tebet ya, ada Ibu Ria sebagai pendengar terakhir di sesi pertama. Ibu Ria, selamat pagi, selamat dini hari.
3: Selamat dini malam. Hari, ya. Bang Wisnu Wardana serta yang lainnya, Andani Stabil, Muti, Randi. Ini ada baik adang baru ini, Muti sama Randi ya.
1: Iya.
3: Aduh, yang tim beradaksi yang lagi bertugas juga ya, salam sehat. Terus, tema malam di Kopi Pro 3 ini tentang dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya udah pastilah ya.
1: Oke, okay. Kan? Kenapa tuh udah pasti ya Bu Ria?
3: Ya cuacanya bagaimana, gak aman. Ya kan, debunya juga ini lebih parah dari COVID-19 ya kan. Kita mau masker juga harus dibasa-basa sedikit lah, biar gak masuk ke dalam apa hidung kita gitu kan ya kan. Nah, jadi mau keluar juga kita males ya kan, mau apa ini, apalagi yang anak-anak yang belajar juga lewat ya ini PJJ. Jadi bencana ini kan alami menimbulkan kontraksi ekonomi di wilayah, terdampak secara lokal namun secara nasional dampaknya cenderung terbatas dan tidak memicu perlambatan ekstrim ya. Dampaknya negatif langsung apa, kerusakan apa namanya Bang Wisnu, kerusakan infrastruktur lah, jalan jembatan, fasilitas umum dan bangunannya hancur sehingga melumpuhkan akses vital begitu. Nah, satu lagi penurunan apa produktivitas apa itu ya, lahan pertanian, perkebunan dan pabrik rusak yang menghentikan proses apa namanya proses produksi, hilangnya pendapat apa ya itu aktivitasnya perdagangan dan sektor informalnya terhenti, memukullah daya beli masyarakat begitu. Pastikan distribusi terganggu, apalagi lonjakan inflasi, tekanan fiskal ya, tekanan fiskal itu ya, betapa pemerintah harus mengalokasikan anggaran daruratlah melalui apa namanya melalui apa BNPB untuk merehabilitas dan rekonstruksi gitu Bang Karin. Karena sebentar lagi kita mau menyambut di harinya HUT Radio Republik Indonesia atau RRI tanggal 11 ya. Enggak terasa memang kalau kita apa namanya kita sambutlah dengan satu apa penutupnya dengan pantun ini pantunnya. Ayo dong. Ya, melihat budak main di parit sambil membelek di sibu waduku. Bukan sekedar melukis bukit, ada rindu tanah pusak. Apa begini apa tadi jadi saya begini pasti jadi enggak nyambung begini. Apa namanya? Pantunya begini saya tadi begini. Apa namanya pantunya begini. Pergi ke pasar membeli ikan tenun buatan ulos. Radio penyiar tabusan apa main budaya leluhur tak akan putus. Itu saja pantun saya.
1: Baik, terima kasih.
3: Radio nanti semuanya jaya selalu.
1: Amin. Okay,
3: Bang Rusli Wardana, terima kasih. Salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Ibu Ria di Tempat. Ya, Ibu Ria sebagai penutup di sesi pertama ya, bagi Anda yang ingin bergabung terkait komentar kita di terkait dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi di sesi kedua nanti kita akan buka. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 terlebih dahulu.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana tenaga ahli utama KSP RI, Abi Ismawan, mengingatkan seluruh pengelola dapur SPPG di wilayah Yogyakarta untuk memastikan agar seluruh prosedur operasional dapur SPPG sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Laporan selengkapnya oleh Dian Parwanto.
1: Nah, tugas KSP adalah mengawal dan meyakinkan program-program prioritas maupun program strategis nasional dapat berjalan.
2: Kantor Staf Presiden KSP RI meninjau langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sorosutan 3 dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh alur produksi hingga penyajian makanan dari SPPG hingga ke sekolah memenuhi standar kebersihan dan gizi, sekaligus mengantisipasi agar kasus keracunan makanan yang belakangan kembali marak di berbagai daerah tidak terulang, terutama di DIY. Tenaga ahli utama KSP RI Abi Ismawan mengatakan, dari hasil peninjauan SPPG diketahui mekanisme pelaksanaan dapur sudah sesuai dengan standar operasional prosedur mulai dari memasak hingga pengemasan. Abi juga memberikan penekanan bagi seluruh pengelola dan kepala dapur agar tidak mengabaikan ketentuan yang sudah ditetapkan baik pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Karena hal ini ditegaskannya merupakan dasar yang tidak bisa ditawar dan ketika ditemukan kelalaian bisa juga mengarah pada unsur pidana.
1: Untuk masalah terjadinya keracunan, sampai dengan saat ini kita kan selalu menyampaikan untuk dievaluasi. Sampai di mana perbaikannya, kalau memang masih ada kekurangan, nanti akan disempurnakan. Dan Pak Sudaryono sendiri kan sudah juga menyampaikan bahwa apabila itu ada kelalaian ataupun disengaja ataupun tidak sengaja, namanya kelalaian itu, selama itu masih mengandung unsur pidana, nanti akan diusut.
3: Berarti akan ada tersangka kalau ada pidana?
1: Kemungkinan itu, seandainya memang ada memenuhi hal-hal seperti itu.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan, menyampaikan koordinasi akan dilakukan terutama untuk penguatan dan pengawasan dalam pelaksanaan operasional dapur.
4: Kesehatan semua ada koordinasi dan tadi juga sudah kita sampaikan di dalam dengan Pak Agi, untuk kita lagi meningkatkan lagi koordinasi antara pemerintah kota dengan SPPG, dan sehingga ini akan di wilayah masing-masing kita lebih termonitor, itu lebih dengan lebih bagus, kita juga lebih tahu.
2: Dengan pengawasan yang diperkuat dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan, pelaksanaan program MPG di Kota Yogyakarta diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga menjamin makanan yang aman dan layak dikonsumsi. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Laporan selengkapnya oleh Rini Hairani.
1: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
3: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
2: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
4: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
2: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bani Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia, lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui dengan semua cara yang kamu bisa selama kamu bisa. Hillary Clinton.
2: Taklibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris, komandanku, bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita.

0: Kita masih bahas soal Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyatakan bahwa rentetan bencana alam yang melanda Indonesia akan menimbulkan gangguan pada perekonomian nasional di kuartal ketiga dan keempat 2025. Namun Purbaya menyebut tidak sampai memperlambat laju ekonomi secara drastis. Nah, bagaimana pandangan para ekonom? Kami juga sudah bersama dengan Direktur Ekonomi Selius, Nailul Huda. Pak Nailul, kalau wawancara saya dengan BPS, kemudian tadi dengan Bapak Meri, menyatakan bahwa tergantung daerahnya, seperti apa besarnya kontribusi terhadap perekonomian nasional. Kalau di Aceh, misalkan, atau daerah Sumatera lainnya, NTT tidak terlalu besar. Jadi pengaruhnya tidak akan sebesar yang dibayangkan. Nah, betulkah seperti itu, Pak Nailul, kalau dari pandangan ekonom?
1: Ya, memang kalau kita lihat ya, ini kan tidak hanya dari sisi besaran wilayahnya ataupun besaran ekonomi dari wilayah yang berdampak sebenarnya, tapi ini bisa mengakibatkan adanya multiplier effect kepada daerah lain. Nah, yang kita tahu kan sebenarnya beberapa tempat lah ya, itu kan pasti mempunyai efek yang besar terhadap ekonomi nasional. Misalkan saja kalau kita lihat di Kalimantan itu kan juga ya, dia masih pembangunan. Ketika pembangunan nggak ada, tentu permintaan dari semen, permintaan dari alat-alat pembangunan yang dari Jawa itu juga akan terhenti. Nah, makanya ini kan juga mempengaruhi permintaan ataupun produksi dari Pulau Jawa itu sendiri gitu kan. Nah, ini pasti akan bermultiplier efek seperti itu. Jadi kalau dilihat dari sisi apakah hanya tergantung dari daerah yang terkena bencana atau kasusnya itu saja, itu juga tidak tepat sebenarnya, karena pasti akan ada multiplier
0: efeknya itu ini. Begitu ya, yang mesti dihitung ya.
1: Iya betul.
0: Tapi kalau dilihat dari multiplier efeknya, Pak Nailul ya, yang memang akan terasa begitu seperti apa sebenarnya, Pak?
1: Ya, jadi yang seperti saya sampaikan, ketika kita bicara terkait dengan kasusnya itu kan, kita bicara terkait dengan kasusnya itu kan pasti akan mengakibatkan berhentinya aktivitas ekonomi, aktivitas perdagangan di Kalimantan misalkan. Nah, kita lihat barang-barang dari Kalimantan itu berasal dari mana? Kan ada juga yang
0: dari Jawa misalkan begitu, contohnya.
1: Dari Jawa Timur dan sebagainya. Tentu di situ pasti akan jadi pengurangan permintaan. Makanya ini yang bergulir, ini yang bermultiplier effect, ya kan? Makanya tidak tepat juga kalau dibilang itu kecil kok dan sebagainya, itu nggak tepat juga, karena pasti akan berdampak kepada daerah lain, karena kan nggak mungkin juga kan satu daerah itu menyediakan untuk daerahnya sendiri gitu.
0: Ada pasokan dari daerah lain. Nah, daerah pasokan itu yang terdampak juga begitu ya.
1: Pasti terdampak. Makanya kita hitung itu juga DKI Jakarta itu pasti akan terdampak juga. Karena apa? Karena pasokan dari DKI Jakarta ke Kalimantan itu pasti akan terhambat, ataupun yang minimal itu pasti akan menurunkan permintaan di situ. Nah, makanya ini berakibat juga kepada ekonomi nasional, ekonomi di daerah lain, itu pasti akan berakibat di sana juga.
0: Ya, tapi kalau dari gambaran Pak Nailul ya, sebenarnya dampak dari rentetan bencana di Sumatera, kemudian kemarin gempa NTT termasuk erupsi Anak Krakatau yang menimbulkan juga penerbangan dihentikan sementara, dunia usaha juga ikut terdampak begitu ya. Itu dampak ekonominya akan terasa itu kapan itu, Pak? Dan seperti apa begitu gambarannya, Pak, terhadap pertumbuhan ekonomi nasional?
1: Ya, kita sebenarnya sudah merasakan ya dari sisi yang Sumatera itu kita sudah sampaikan bahwa itu pasti akan pengaruh dari harga pokok gitu kan, harga bahan pokok yang disuplai dari daerah-daerah tersebut. Nah, yang kedua adalah memang dari sisi lalu lintas perdagangan ini kan juga pasti akan berakibat. Kalau kita lihat mungkin dalam waktu satu bulan ini nggak akan terasa, tapi kalau kita lihat ini bisa terus-terusan gitu ya, artinya tidak ada perbaikan sama sekali, ya tentu saja ini akan pasti akan berdampak kepada pasokan dari sisi barang yang juga Kalimantan gitu kan. Nah, yang kedua adalah terkait dengan daya beli. Nah, ini yang terakhir nih, yang terkait dengan erupsi gitu ya. Erupsi ini yang sudah terjadi adalah inflasi terkait dengan masker saja gitu kan, harga masker itu kan mahal gitu kan.
0: Naik betul, kalau lihat di online juga naik sekarang harga masker itu ya.
1: Nah, ini kemudian kan mengakibatkan dari sisi ya daya beli masyarakat pasti akan terganggu, karena uangnya akan digunakan untuk membeli masker yang lebih mahal misalkan. Nah, itu kan pasti akan mengurangi alokasi pendapatan masyarakat untuk alokasi lainnya misalkan, untuk beli apa dan sebagainya, itu pasti berkurang. Makanya ini efek sampai ke mikro itu juga pasti akan ada gitu. Nah, makanya ini harus tidak dipandang sebagai salah satu yang ini cuma daerah ini saja kok dan sebagainya, ini pasti akan berada di mana-mana.
0: Nah, seperti gempa di NTT ya Pak, itu kan dampaknya kan juga meluluh lantakan jalur distribusi Pak Nailul ya. Ini kan bisa memicu harga barang naik, inflasi juga naik ya, begitu. Pak. Nah, kalau inflasi di berbagai daerah seperti mungkin di Kalimantan Karutla naik, di NTT juga naik, kemudian di Aceh juga dan Sumatera lainnya masih pemulihan begitu ya, juga masih ada potensi itu. Nah, terhadap inflasi bagaimana nasionalnya Pak, sumbangan pengaruhnya begitu di daerah itu?
1: Iya kalau kita lihat sebenarnya di Agustus ya, Agustus kemarin inflasi sempat naik yang memang dikarenakan adanya kenaikan dari harga beras saja. Kalau kita lihat rata-rata data dari BPS ya, ini saya ngutip dari data BPS ya, itu naik harganya gitu. Nah artinya apa? Artinya memang ini sudah mulai nih untuk terasa bahwa harga untuk beras itu mulai ada kenaikan gitu. Nah kita juga lihat sebenarnya dari sisi pasokan itu juga ada ya, karena pasti kan karena harga beras itu naik, yang pemain-pemain besar ini kan pasti akan menahan ya. Jadi dia akan melihat dari sisi ada kapan nih akan peaknya. Nah dia akan jual di harga yang peaknya di situ. Nah makanya kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ini beras-beras premium yang harganya 74.500 itu sudah langka sebenarnya. Nah, sudah susah untuk didapatkan. Tapi yang ada justru adalah beras-beras yang dia khusus yang dia harganya lebih mahal. Yeah. Makanya produsen ini mau arah ke sana. Jadi dia bermainnya ke arah yang harganya 100 ribu per 5 kilogram dan sebagainya. Nah mereka larinya akhirnya ke sana. Inilah yang kita sebutkan sebagai rentetan dari sisi kenaikan harga pasokan pangan ya. Pangan itu terkait dengan beberapa bencana yang terjadi akhir-akhir ini, karhutla, etet, kembali etet dan sebagainya, itu pasti akan mengarahnya ke sana gitu. Jadi tidak bisa dipandang remeh ya kalau boleh saya bilang.
0: Yeah. Jadi bisa dikatakan akan ada potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi dari dampak bencana-bencana itu, Pak Nil?
1: Iya, saya sih ya kalau kita bilang adanya potensi perlambatan ekonomi pasti iya. Tapi kan kalau lihat akhir-akhir ini kan pertumbuhan ekonomi kan terserah BPS kan, BPS mau ngasih berapa?
0: Tergantung itu keuntungan BPS bagaimana begitu ya?
1: Iya, tergantung keinginan BPS. BPS mau naik apa enggak
0: gitu
1: kan
0: secara
1: BPS.
0: Baik. Nah, kalau begitu apa langkah-langkah yang mungkin harus segera dilakukan oleh pemerintah lah untuk memitigasi dan juga melakukan penanganan dampak ekonomi bencana di berbagai daerah agar dampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita juga tidak terlalu besar begitu secara nasional, Pak Nil?
1: Iya, pertama adalah kita harus siap untuk menghadapi El Nino.
0: Iya.
1: Kita sangat-sangat loss sekali ketika kita melihat banyak di daerah ya, itu ada beberapa daerah yang kekeringannya luar biasa sampai beberapa sungai pun dia mengering dan sebagainya, yang itu bisa kita tandakan sebagai ya ini musim kemarau yang cukup ekstrim gitu. Yeah. Nah, terus kemudian ini harus juga disikapi dengan ya karhutla sekarang kan, kalau dulu kan karhutla di Kalimantan itu kan banyak yang dia terindikasi akan dibuka sawit dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di tahun ini saja, itu di daerah-daerah yang non sawit pun dia sudah ada karhutla gitu kan. Yeah. Bahkan di Jawa Timur itu juga ada dan sebagainya. Makanya kalau saya bilang sebenarnya antisipasi adanya kebakaran hutan dan lahan ini jadi sikap yang wajib gitu bagi pemerintah gitu kan. Jadi bukan hanya yang daerah Kalimantan aja, tapi seluruh daerah itu harus waspada. Nah, yang ketiga adalah memang harus menyediakan ataupun ya stok untuk bahan pangan yang mencukupi untuk bisa memenuhi permintaan dari masyarakat gitu. Agar apa? Agar sisi harga itu tidak terlampau tinggi naiknya.
0: Ya, baik kalau begitu Pak Nailul, terima kasih banyak sudah bersama kami.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Dampak ekonomi akibat bencana, kita bahas lebih lanjut ya, bersama dengan Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik, Dr. Widiarso Ponco Adiputranto, SSI MEng. Pak, jadi kalau di BPS, Pak, ukuran apa yang digunakan biasanya untuk mengukur dampak ekonomi terhadap bencana?
3: Ya, sebenarnya ukurannya cukup banyak ya, yang bisa dipakai. Prinsipnya kalau bencana itu terjadi, di mana tepatnya gitu, karena dampak dari bencana sendiri itu berbeda-beda. Ambil contoh misalkan di Aceh ya, dampak hidrometeorologi, kontribusi perekonomian Aceh terhadap nasional itu sekitar 4,9%.
0: Yeah.
3: Nah, makanya dampak dari bencananya di sana secara nasional tidak begitu besar, tetapi khusus bagi masyarakat Aceh tentu sangat besar ya, karena mereka merasakan langsung dampak tersebut. Apa ukurannya? Salah satunya adalah PDRB-nya melemah ya, atau melambat gitu. Pertumbuhannya mungkin tidak turun drastis, tetapi melambat ya, karena faktor-faktor misalkan perekonomiannya di sana terhambat. Misalkan apa? Yeah. Misalkan pertanian gitu. Jadi gajinya terkena dampak, jadi petani tidak bisa bercocok tanam, kemudian logistik ya, jalan rusak, jadi pedagang tidak bisa mengirimkan barang dan lain-lain. Jadi ukurannya banyak ya. Kita bisa lihat dari sektornya maupun dari konsumsi rumah tangga misalnya.
0: Yeah.
3: Konsumsi rumah tangga banyak yang berubah gitu, dari pengeluaran rutin jadi pengeluaran darurat ya, dari tadinya membeli listrik, kemudian makanan dan lain-lain, jadi tidak membeli karena tinggal di daerah pengungsian. Kemudian makanan yang tadinya mungkin makan konsumsi normal berubah menjadi makanan seadanya karena ada di pengungsian dan lain-lain. Jadi cukup banyak ukurannya sebenarnya Pak Zaid.
0: Ya, jadi kalau dari gambaran produk domestik regional bruto di daerah itu yang terdampak bencana, bisa dilihat sejauh mana kontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi mereka begitu Pak di daerah itu?
3: Betul sekali ya, betul sekali. Jadi kita bisa lihat khususnya pada daerah yang langsung terkena dampak ya.
0: Yeah.
3: Jadi prinsipnya ada dua ukuran, ada yang langsung, ada yang tidak langsung gitu ya. Kalau yang langsung tentu tadi bisa dilihat di sektor-sektornya begitu. Sementara yang tidak langsung itu dampak ikutannya ya. Seperti logistik itu kan dampak ikutannya.
0: Yeah.
3: Jadi distribusi barang tidak bisa mengalir dengan cepat.
0: Nah ini dampak yeah. ikutannya Pak, yang kadang-kadang kan berlangsungnya jangka panjang ini Pak. Widarsaya, di mana kan biasanya kalau infrastrukturnya terputus, otomatis arus barang terganggu, menimbulkan potensi kenaikan harga barang dan inflasi. Nah itu bagaimana itu gambarannya, Pak Ponco?
3: Ya betul sekali. Jadi bicara tentang distribusi dan logistik ya, daerah mana yang terkena bencana itu? Kalau daerahnya merupakan daerah sentra produksi, baik sentra produksi pertanian maupun industri, misalkan, tentu tidak bisa berproduksi kan ya,
0: yeah.
3: kemudian terjadi lack of production, artinya barang berkurang begitu untuk didistribusikan ke daerah konsumennya, dari daerah sentra produksi ke daerah konsumennya berkurang karena penurunan produksi mengakibatkan harga, mengakibatkan kekurangan pasokan, dan transmisi berikutnya adalah harganya bisa meningkat gitu.
0: Yeah. Nah, jika memang di satu daerah terjadi bencana, kemudian juga ini menghentikan produksi ataupun usaha begitu Pak, seperti UMKM misalkan begitu ya. Nah, apakah BPS juga mengukur seperti tingkat pengangguran juga di daerah itu begitu Pak, sebagai dampaknya?
3: Ya, betul. Itu salah satu indikator makro yang kami ukur ya. Jadi kita bisa melihat selain pertumbuhan ekonomi yang melambat ya, kemudian kan faktor-faktor produknya seperti tenaga kerja itu jadi tidak bisa beraktivitas ya. Tidak bisa aktivitas sehingga kemungkinan dia keluar dari lapangan pekerjaannya karena yeah. Tempat dia bekerja juga tertutup karena terkena dampak. Nah, maka secara makro nanti kami bisa DPS bisa mengukur kira-kira terjadi peningkatan pengangguran atau tidak gitu. Jadi itu tergantung dari wilayah masing-masing.
0: Ya. Yeah. Nah, kalau tidak salah kan BPS juga ada beberapa ukuran lain seperti temporary loss, pulih sementara, kemudian juga permanen loss, kehilangan permanen, dan juga bangkit melalui konstruksi kreatif. Nah itu mungkin tiga poin itu seperti apa sebenarnya gambarannya Pak untuk mengukur dampak bencana Pak?
3: Ya pertama temporary loss itu yeah. kita ukur lewat PDRB-nya ya. Jadi tadi perlambatan sektor ekonomi akibat dari tidak berjalannya secara normal faktor-faktor produksi itu bisa diukur dari bagaimana perekonomian di wilayah tersebut yang dihitung lewat aktivitas ekonomi atau terbaca di PDRB-nya begitu
0: yeah.
3: itu berkurang atau melambat. Kemudian yang jangka panjang itu kita bisa lihat nilai aset ya, jadi nilai asetnya itu berkurang seberapa banyak gitu ya. Jadi misalkan tadinya punya rumah
0: yeah.
3: jadi hilang rumahnya gitu ya, atau tadinya ada pabrik, pabriknya rusak. Nah, dan itu kan berkurang nilai asetnya. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi ada dua neraca yang bisa diukur, baik neraca arus seperti PDRB atau neraca aset seperti tadi yang saya sampaikan.
0: Ya. Nah, biasanya BPS mengukur dampak ekonomi bencana di suatu daerah itu melalui survei langsung atau bagaimana mekanismenya, Pak Ponco, biasanya, Pak?
3: Baik. Ya, saya ambil contoh misalkan yang terjadi di Aceh, Sumatera yeah. Utara, dan Sumatera Barat ya.
0: Yeah.
3: ya kami juga melakukan survei atau in-depth study gitu untuk mengukur bagaimana perubahan-perubahan ekonomi terjadi di sana, ekosektor mana yang terkena dampak. Jadi tidak saja dari survei-survei rutin tetapi juga survei-survei khusus dan in-depth study untuk mengukur berapa besar dampak nyata dari daerah yang terkena bencana. Salah satunya yang pernah kami lakukan di wilayah Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
0: Ya. Nah, biasanya hasil dari kajian BPS soal ini ya Pak, soal daerah terdampak bencana begitu, digunakan untuk apa saja itu Pak Ponjo?
3: Ya, tentu bagi pengambil kebijakan ya, bagaimana memitigasi bencana, dampak ekonominya seberapa besar begitu.
0: Ya.
3: Jadi setidaknya kan pemerintah bisa memiliki data mengenai anggaran penanganan bencana gitu ya, untuk tanggap darurat dan lain-lain, karena resiko dari bencana tentu berbeda-beda.
0: Ya.
3: Bencana hidrometeorologi tentu besarannya berbeda dengan bencana gempa misalkan yang barusan terjadi di NTT atau likuifaksi dulu di Sumatera, Sulawesi Selatan, dan bahkan karhutla juga mungkin bisa terukur gitu.
0: Ya, jadi data-data itu juga bisa digunakan oleh pemerintah untuk memilah mana yang memang harus dipercepat penanganannya begitu Pak, untuk memulihkan ekonomi. Pak Ponco, bisa seperti itu?
3: Betul sekali. Ya, sebenarnya seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga memiliki ukuran ya,
0: ya.
3: Tentang indeks keparahan bencana begitu. Nah, nanti mungkin bisa di dicek gitu ya konsistensinya. Tingkat keparahan bencana berdasarkan ukuran BNPB tadi dengan tingkat perlambatan perekonomian ya, yang
0: yeah.
3: lewat PDRB begitu ya, sehingga bisa terlihat ya daerah mana yang paling besar terdampak bencana akibat dari jenis bencananya begitu.
0: Ya, yeah. Nah setelah survei awal dilakukan, apakah kemudian ada ulangan survei lagi Pak, atau setelah mungkin ada proses rekonstruksi, rehabilitasi begitu Pak Ponjo?
3: Iya, yeah, betul sekali. Jadi sebenarnya tidak semua sektor itu mengalami kontraksi pasca yeah. bencana ya. Sektor-sektor yang terkena langsung, yang terdampak langsung mungkin iya, tetapi yang justru ada sektor yang mungkin tumbuh ya, salah satunya adalah sektor konstruksi ya. Ketika masuk ke tahap rekonstruksi begitu, pembangunan setelah bencana, sektor-sektor konstruksi ini kan justru meningkat ya pertumbuhannya di daerah bencana tersebut. Jadi kita bisa lihat gitu di dua periode yang berbeda antara pasca bencana dengan beberapa waktu setelah bencana, bagaimana sektor-sektor tumbuh ya. Begitu Pak.
0: Oh begitu. Jadi pernyataan dari Pak Purbaya yang menyebut bahwa meskipun ada kontraksi di berbagai daerah dari sisi ekonomi akibat bencana, namun secara nasional ini memang tidak terlalu memperlambat ekonomi begitu Pak Ponco. Itu bisa dijadikan patokan juga begitu Pak, pernyataan Pak Purbaya.
3: Ya sekali lagi tergantung wilayah mana.
0: Oh tergantung wilayahnya.
3: Bencana. Ya. Ya. Bagaimana kontribusi wilayah tersebut terhadap perekonomian nasional.
0: Yeah.
3: Jadi kalau Bapak Menteri Keuangan mengatakan itu, mungkin konteksnya adalah di daerah mana bencana itu terjadi.
0: Misalnya kalau Aceh tadi kalau, 4% begitu ya, tidak terlalu besar ya, dampaknya.
3: Kontribusinya ya tidak begitu besar. Berbeda yeah. mungkin bisa bencana terjadi di wilayah Pulau Jawa ya. Pulau Jawa kan sangat besar ya kontribusinya yeah. terhadap perekonomian nasional. Jadi itu tadi, jadi sangat tergantung
0: daerahnya itu. Begitu ya.
3: Betul.
0: Baik kalau begitu. Pak Ponco, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami Pak.
3: Ya, sama-sama.
0: Demikian tadi Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik Dr.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kita telah memasuki segmen sesi kedua ya dari segmen Kopi Pro 3. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga beropini terkait tema kita pada dini hari ini, yaitu dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi, silakan di line telepon yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, kalau menurut narasumber sebelumnya ya, dari ekonom sendiri, ini menurutnya ini sangat berpengaruh ya terhadap pertumbuhan ekonomi, karena dari rantai-rantai pasok kebutuhan pokok dan segala macam pastinya akan ikut berpengaruh, terutama untuk logistiknya dan segala macamnya itu juga ikut berpengaruh. Tapi dari sisi dari BPS ini senada dengan Bapak Burbaya, karena Pak Burbaya sendiri mengatakan bahwasanya meskipun banyak bencana yang terjadi di Indonesia beberapa waktu terakhir, ini berpengaruh tetapi tidak terlalu signifikan ya, dan itu tergantung dari daerah mana yang terdampak bencana itu sendiri. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi dan realnya, kalau dari anak Krakatau sendiri yang terakhir kali meletus atau erupsi ini ya, bisa menyebabkan penerbangan terganggu, sehingga banyak wisatawan ataupun orang-orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya ini jadi gagal berangkat. Hotel restoran pun juga bisa saja sepi karena wisatawannya nggak jadi berangkat, dan juga akhirnya aktivitas ekonomi pun ikut turun. Dari karhutlah yang terjadi di Kalimantan dan berbagai wilayah di Indonesia juga, asapnya yang dihasilkan dari kebakaran hutan ini menyebabkan kualitas udara yang buruk ya. Lalu bisa saja masyarakat terjerat penyakit, lalu produktivitas kerja menurun sehingga mempengaruhi juga aktivitas ekonomi. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Kita buka pendengar, ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
1: Selamat pagi, selamat dini hari. Ketemu lagi sama ya Mas Wisnu yang ganteng.

0: Tapi oh, harga 9 bahan pokok terlalu mahal terus itu ya. Itu jadi prihatinnya orang-orang rakyat kecil yang dibangga-banggakan katanya akan dimakmurkan itu. Ya. Soalnya apa? Dari presiden pertama sampai yang kelima itu 9 bahan pokok itu semuanya harganya terjangkau, Mas Wisnu.
1: Oke.
0: Nah, setelah kedatangan orang reformasi seolah-olah berubah semuanya.
1: Oke.
0: Jadi katanya orang hebat, tapi ternyata penuh sebab dan akibat.
1: Oke, Pak Dasrun, kita bahas terkait bencana.

0: masih ya boleh dikatakan musim kemarau.
1: Ya.
0: Jadi membawa panas yang luar biasa, mungkin seperti itu.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan
0: ya cepat selesai meeting. Terima kasih.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Panasrun di Purwokerto kita ke Ibu Selvi di Manado. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Selvi.
2: Selamat pagi, selamat dini hari Bang Mas.
1: Selamat dini hari Ibu Selvi. Kabar halo. Baik ya di Manado ya.
2: Baik, selamat. Di Manado, teman saya setiap hari buat ya hampir siang.
1: Alhamdulillah, iya Ibu Selvi.
2: Kesan dampak ini luar biasa, di dampak.
1: Iya.
2: Aja lagi pembuat kue sudah 3 bulan panas saja di Manado, 3 bulan lebih. Dampaknya luar biasa. Ada yang teman saya pembuat kue nasi jahe atau nasi jahe orang yang bilang yang itu dulu tidak bisa membuat kue karena daunnya tidak dapat.
1: Kurang sekali. Kenapa? Karena pasokannya terputus itu atau bagaimana?
2: Bukan. Daun pisang kan kalau buat nasi jahe dan daun muda jadi panas kering.
1: Oke.
2: Okay. Tidak bisa menjual. Saya juga dampak. Saya juga membuat kue. Tapi saya kelola lampat dan lentera kan daunnya daun tua jadi gampang mudah dapat.
1: Iya.
2: Kalau di sekarang pun angin. Daunnya robek, banyak yang robek. Sehingga kalau mau cari daun, orang harus cari tempat yang belum bilang di wall, tempat yang dalam tidak kena angin untuk gampang cari daunnya. Di pasar saja 5 lembar daun atau 5 lembar bilang 5 potong daun sampai 25.000.
1: Harganya menaik ya berarti artinya Bu Selvi.
2: Naik saja. Iya. Karena pengaruh panas, apalagi kan dampak bencana yang terjadi seperti Sumatera, di NTT atau yang dimana saja terjadi, luar biasa dampaknya. Pemerintah kalau boleh jangan lambat, jangan sampai ada yang menyalahgunakan kebangunan yang ada untuk masyarakat kesian.
1: Okay.
2: Karena masyarakat membutuhkan, karena ada kan kebangunan yang tidak diberikan secara benar oleh pemerintah. Untuk itu orang supaya orang bisa membantu. Dan dari masyarakat orang harus tahu menjaga. Jangan sembarang membakar sampah, biar walaupun bukan di kebun, di rumah pun jangan. Supaya kita bisa menjaga keamanan bersama. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Salam, terima kasih. Bu Selvi, sehat selalu. Iya, dari Bu Selvi ya sebagai pembuat kue katanya terdampak sekali nih untuk bahan-bahannya. Salah satunya adalah apa ya tadi ya, daunnya ya mungkin sebagai bungkusnya itu menjadi langka ya. Itu aja karena kemarau, apalagi kalau karena kebakaran, gempa bumi, gunung meletus, bahan-bahannya pun bisa saja susah ya. Pasokan logistiknya kurang, bisa saja ini menghambat pertumbuhan ekonomi juga. Dari Ibu Selvi di Manado. Kita beralih ke Sidoarjo aja Pak Awe. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Awe. Halo ya, Pak Awe.
3: Selamat dini hari Bung Wisnu ya.
1: Iya, selamat dini hari Pak Awe. Kabar baik ya di Sidoarjo Pak Awe.
3: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Umumnya lumayan bikin gerah ini di dalam rumah.
1: Pak Awe, kemarin saya dengar Semeru meletus gak sih Pak Awe?
3: Iya,
1: gimana tuh di Sidoarjo kena juga dampaknya enggak?
3: Kalau Semeru itu erupsi tapi tidak terlalu besar itu Mas.
1: Oh iya.
3: Yang dulu-dulu ya, jadi kami atau masyarakat sekitar itu menganggap itu masih ya biasa, masih terkendali. Karena justru itu kalau kita belajar dari Gunung Merapi ya, ya sedikit-sedikit mengeluarkan energinya itu lebih baik gitu.
1: Oke.
3: Baik daripada nanti sekali keluar gede, lebih baik kecil begitu.
1: Tapi nggak sampai abu vulkaniknya nggak sampai ke mana-mana ya Pak Awe ya?
3: Sampai, memang status masih siaga, sama seperti apa ya, Merapi juga masih siaga. Kalau Gunung Kelut yang tahun berapa itu lumayan gede itu, nah itu statusnya sekarang malah normal.
1: Aman
3: untuk wisata dan lain-lain.
1: Oke, baik. Kalau Pak Awe, ini terkait temanya nih, apakah dampak bencana-bencana tersebut berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Pak Awe, menurut Pak Awe?
3: Nah, ini saya agak sulit mencerna ya kalau dikaitkan dengan kebencanaan.
1: Oke.
3: Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman kita menghadapi bencana terakhir pada saat bencana di Sumatera ya, bencana tiga provinsi itu banyak sekali masyarakat yang istilahnya

0: bergotong royong, ngantar rakyat, bantu rakyat, apalah gitu ya. Itu masyarakat secara independen kesana sendiri, bahkan Bung Irwandi itu sampai kerjasama dengan Bu Susi Pujiati itu yang punya pesawat itu, jadi dia bisa dapat harga khusus untuk mengangkut, sekali lagi sengaja membeli bahan-bahan untuk bantuan ya yang dibutuhkan dari Jakarta ke Sumatera, misalkan pompa air, apa elektrik lampu, genset dan lain sebagainya. Sebaliknya dari wilayah bencana yang ladang-ladang pertaniannya itu masih relatif bagus, bisa dipanen tapi harganya jatuh karena tidak ada transportasi, jalannya lumpuh. Itu diangkutlah ke Jakarta dan kemana-mana. Jadi ekonomi itu bergerak.
1: Bukannya malah ke daerah bencana tapi ke Jakarta ya, dan itu membuat ekonomi terus bergerak.
0: Hasil pertaniannya.
1: Jadi
0: daerah bencana, hasil pertanian Lombok, bawang merah, apa dan sebagainya itu diangkut ke Jawa itu pakai pesawatnya Bu Susi itu.
1: Dan itu menyebabkan terus ekonominya Jawa bergerak ya.
0: Angkut yang apa rakyat sana butuhkan, baju, obat-obatan, terutama peralatan elektrik ya, karena di sana lambat sekali perbaikan listriknya, penerangan gelap gulita, jadi perlu lampu-lampu emergensi, solar cell, seperti itu yang diangkut dari Jawa ke tempat bencana. Nah, nanti dari sana justru ladang-ladang pertanian itu diangkut kembali ke Jawa itu berkoli-koli itu mas. Videonya masih ada sampai sana. Sekarang kalau dari mahasiswa menanyakan pertumbuhan ekonomi kita ini tanpa bencana dalam 2 tahun belakangan ini memang drop sekali mas.
1: Tanpa tadi bencana pagi, pun udah drop ya pertumbuhannya ekonomi ya.
0: Tadi pagi ya ada diskusi, ada info sedikit ya mas ya, dari seorang teman itu di wilayah Surabaya, pusat pergudangan Margo Mulyo itu mas namanya ya. Itu kalau pagi macet itu biasa mas, peti kemas lalu lalang pusat pergudangan Margo Mulyo di Surabaya itu macet tiap pagi, nanti terus siang agak longgar karena istirahat jam makan siang, nanti sore macet lagi, itu normal. Tapi sekarang setahun kebelakang ini sepi mas.
1: Jadi semakin malah sepi ya.
0: Jadi tidak macet. Jadi masyarakat juga, loh kok sekarang nggak ada macet ya? Apa ada rekayasa lalu lintas? Enggak. Karena memang peti kemas itu pada ngandang semua. Aktivitas perekonomian ngangkut ke sana kemari, ekspor ke sana kemari, turun drastis itu mas. Nah ini yang harusnya menjadi perhatian pemerintah.
1: Iya, kalau semisal pun tanpa bencana udah turun, dan kalau semisal ada bencana yang udah terjadi ya, bukan semisal lagi, kalau pas ada bencana kemarin ini bagaimana nih? Apakah lebih turun lagi seperti itu Pak menurut Bapak?
0: Kemungkinan semakin menambah situasi menjadi tidak bagus secara perekonomian. Karena apa? Kan sekarang begini mas, ini juga ada satu faktor lagi ya yang tidak bisa kita mengesampingkan dan menutup mata. MBG itu mas, ketika sempat tutup liburan kemarin, harga bahan-bahan di pasar itu normal lagi, tidak naik, normal. Pasar hidup bergeliat, tapi begitu MBG sekolah buka lagi aktif setelah liburan masuk sekolah, MBG jalan lagi, harga naik drastis mas. Pedagang-pedagang kecil itu yang tidak diborong, tidak dibeli oleh SPPG itu mengeluh semua mas. Harga ayam jadi 40.000, jadi sekian, mahal sekali. Harga telur naik, harga daging juga naik. Terus sayur-sayuran itu naik lah, barang 1.000-2.000, tahu tempe semua naik, semua naik.
1: Baik Pak Awe, terima kasih Pak Awe atas.
0: Terima kasih Bung Wisnu.
1: Baik.
0: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Ya, dari Pak Awe ya, menjadi penutup kita pada dini hari ini. Dan bencana ini yang terjadi di Indonesia ini memang bukan hanya meninggalkan suatu kerusakan saja ya pendengar ya, melainkan bisa juga mengganggu roda perekonomian seperti yang banyak disampaikan oleh pendengar dan juga beberapa narsum. Dan karena itu kesiapan untuk menghadapi bencana ini menjadi bagian yang cukup penting dalam menjaga ekonomi tetap tumbuh dan agar masyarakat bisa terus bertahan. Ya, sekian kopi komentar pada dini hari ini. Saya Wisnu Wardana, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan di topik yang berbeda. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
2: Terus. Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
1: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan keempat tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
2: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
3: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
2: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia. Saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, semangat mempertahankan kemerdekaan mulai menguat di berbagai daerah. Salah satunya terjadi di Gorontalo, Sulawesi. Pada tanggal 9 September 1945, berlangsung penyerahan kekuasaan pemerintahan Jepang kepada pihak Indonesia di Gorontalo. Perjuangan di Gorontalo tidak dapat dilepaskan dari peran Nani Wartabone, tokoh perjuangan yang sebelumnya telah memimpin gerakan kemerdekaan Gorontalo. Bahkan, pada 23 Januari 1945, Nani Wartabone bersama para pejuang Gorontalo telah memproklamasikan kemerdekaan di wilayah tersebut jauh sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. H. Ornas diperingati setiap tanggal 9 September tiap tahunnya. Pencetusan Hari Olahraga Nasional di Indonesia bermula saat diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional atau PON yang pertama di Kota Surakarta, Jawa Tengah pada 9 September 1948 lalu. Pelaksanaan PON pertama dilakukan karena atlet-atlet Indonesia tidak dapat berpartisipasi pada ajang kompetisi olahraga dunia Olimpiade di kota London, Inggris pada tahun 1948. Hal tersebut terjadi karena kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia belum mendapatkan pengakuan di mata dunia, serta paspor Indonesia juga tidak diakui oleh pemerintah Inggris. Dilaksanakannya PON ini memberi tanda kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu untuk menyelenggarakan acara olahraga dengan skala nasional.
2: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
3: Laporan khusus.
4: Kita harus siap menghadapi keadaan
5: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
6: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan. Nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi. Nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget, aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami.
7: Ada tsunami ya? Ada
6: banjir. Banjir, gempa. Terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
8: Dengan ada bencana ini, kuartal 3 aman nggak Pak?
6: Aman.
7: Ya. Aman tuh gimana Pak?
6: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
7: Berarti masih sesuai target pemerintah?
6: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
5: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
4: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
5: Adapun Deputi Bidang Raja dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
5: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, gitu Mbak.
10: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak, agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
11: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih Mbak.
2: Editorial RRI mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis, kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
12: Pemerintah DKI Jakarta sempat menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk mengantisipasi dampak dari abu vulkanik. Namun, nampaknya besok anak-anak harus kembali ke sekolah. Kami akan update dan menanyakan langsung informasinya bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Pak Budiono.
0: Wawancara Pro 3.
12: Selamat, iya. Pak Budiono, kabarnya anak-anak akan kembali sekolah masuk seperti biasa besok ya?
14: Ya, kalau kondisinya semakin membaik seperti ini, kemungkinan besok sudah bisa sekolah.
12: Oke, tapi kabarnya juga ada beberapa sekolah yang tidak menerapkan PJJ, artinya tetap masuk seperti biasa. Apakah ini berarti tidak mengikuti edaran yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta?
14: Sebetulnya bukannya tidak ini, tetapi ada beberapa memang yang informasinya dan tentunya itu akan menjadi catatan buat kita gitu kalau terkait dengan mereka yang tidak menerapkan itu Pak.
12: Artinya menjadi catatan itu bagaimana?
14: Tetapi permasalahannya apa gitu? Ini yang akan kita lihat.
12: Oh oke, baik. Nah, tapi apakah kemudian mereka juga akan dapat teguran? Karena kan ini berkaitan dengan keselamatan anak dan juga kesehatan ya, Pak Budiono.
14: Ya, tentunya nanti makanya nanti kan kita dalami lah permasalahannya seperti apa gitu dulu, Mbak.
12: Oh oke. Tapi cukup banyak Pak yang tidak mengikuti untuk PJJ ini.
14: Sedikit Mbak, cuman berapa gitu informasi ke kita? Berapa gitu? Banyak.
12: Tidak banyak ya. Dan memang ini mereka karena punya alasan tersendiri tentunya ya, begitu Pak Budi.
14: Iya, makanya itu dia.
12: Oke. Baik, Pak Budiono, mengingat bahwa saat ini beberapa layanan-layanan publik sudah beroperasi normal, contohnya seperti bandara dan sebagainya, untuk kebijakan esok anak-anak kembali ke sekolah ini sudah dengan himbauan langsung yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan?
14: Dengan himbauan belum ya, karena kan pertama tentunya kita harus mempersiapkan sekolahnya, kan banyak debu berarti kan harus kita lakukan pembersihan segala macam, ya kan. Nah juga kita menunggu perkembangan sambil menunggu perkembangan ke depan tentunya terkait dengan informasi-informasi dari dinas atau dari SKPD terkait. Sambil nunggu Mbak, jadi kita memang
12: belum ada keputusan apakah besok kembali ke sekolah atau masih PJJ, begitu ya Pak Budiono, boleh ditegaskan ya, berarti ya.
14: Tetapi nanti kalau seandainya besok harus PJJ tentunya pasti ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan.
12: Oke, biasanya dikeluarkan itu sekitar pukul berapa Pak?
14: Oh enggak tentu ya Mbak, tetapi kalau sekolah sudah dianggap siap-siap dalam arti kalau memang kan juga percuma juga kalau seandainya kemarin PJJ untuk menghindari debu tetapi ternyata besok ke sekolah sekolahnya masih berdebu, itu kan juga percuma juga. Makanya ini sekarang lagi kita siapkan dulu hari ini kalau seandainya besok harus belajar secara langsung gitu Pak.
12: Oke, jadi melihat
14: situasi. Jadi kita lihat kesiapannya hari ini.
12: Melihat
14: dulu,
12: situasi
14: Mbak.
12: Siapan ya.
14: Hari ini, iya.
12: Oke, berkaitan juga dengan melihat situasi. Kalau misalnya, nih kita bicara misalkan besok harus belajar langsung begitu, apakah kemudian secara protokol kesehatan ada yang menjadi kewajiban bagi pihak sekolah, misalnya harus memakai masker atau kewajiban-kewajiban lain, itu juga sudah tersampaikan atau tersosialisasi sebelumnya kah Pak Budiono?
14: Enggak, tentunya kan gini, tentunya kalau dinas pendidikan itu langkah antisipasi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan gitu, sebetulnya terhadap potensi paparan abu vulkanik dari Gunung Krakatau gitu kan. Nah ini khususnya untuk anak-anak, bagaimana kan anak-anak ini merupakan kategori masyarakat rentan kan. Ini sudah dikategorikan sama atau hampir sama dengan lansia, ibu hamil dan segala macam. Terutama terkait dengan gangguan pernapasan, mereka yang sakit. Nah bagaimana dengan kondisi besok gitu. Makanya kalau dinas pendidikan sebetulnya juga masih agak menunggu bagaimana dari BPBD misalnya himbaunya seperti apa gitu. Tapi intinya kita mengantisipasi itu untuk bagaimana menjaga kesehatan dan keselamatan terhadap potensi terpaparnya vulkanik. Kalau memang nanti masih disarankan atau masih harus menggunakan masker, ya kita sampaikan gitu.
12: Baik. Baik, Pak Budiono, kalau kita bicara mengenai erupsi gunung berapi, kemarin pada saat tanggal 4 ini kan tidak hanya anak Krakatau, ada beberapa gunung api lainnya di Indonesia, dan kita tahu bahwa Indonesia secara geografis begitu ya, memiliki banyak gunung api yang masih aktif. Nah, apakah ini juga kemudian menjadi tambahan pelajaran yang diwajibkan untuk kemudian dipahami oleh anak-anak terkait dengan mitigasi, terkait dengan bahaya dan sebagainya?
14: Baik, kalau terkait dengan masalah gunung,
12: pelajaran ya,
14: pelajaran itu kan geografi sebetulnya ada. Jadi betul. Kalau kita zaman dulu namanya geografi.
12: Ya, tapi sebetulnya kan itu di tingkat pendidikan tertentu ya. Kalau misalnya kepada anak mungkin TK atau SD di awal begitu itu kan belum ada. Nah, apakah ini kemudian menjadi satu kewajiban pendidikan, Pak Budiono?
14: Enggak, tentunya kan memang ada. Jadi bukannya terus setelah ada erupsi Gunung Krakatau baru kita mempelajari masalah gunung, enggak, tapi memang sejak dulu juga sudah memang ada di sekolah-sekolah itu terkait dengan gunung aktif, gunung tidak aktif, segala macam sebetulnya dipelajari. Nah, mungkin penambahannya adalah karena kan namanya ilmu itu kan berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman, dengan kondisi gitu. Mungkin nanti tambahan-tambahannya gitu kan, penambahan-tambahan terkait dengan pembelajaran bagaimana antisipasi, bagaimana menghadapi kalau terjadi kondisi seperti ini, mungkin itu yang akan kita tambahkan di dalam pembelajaran, walaupun secara umum, secara eksplisit sebetulnya juga sudah dipelajari bagaimana kalau seandainya terjadi ini, tetapi tentunya nanti mungkin akan lebih difokuskan gitu Pak.
12: Oke. Okay. Ada himbauan tertentu yang mungkin mau disampaikan kepada seluruh pendengar RRI?
14: Karena dari dinas pendidikan ini kepada anak-anak dan ya, anak-anak didik, jadi tolong juga dinas pendidikan intinya. Saya ulangi lagi, mungkin yang harus dipahami, kami dinas pendidikan tentunya ingin keselamatan dan kesehatan ini merupakan prioritas utama gitu, sehingga anak-anak kalau PCC juga harus dilakukan dengan baik, mengurangi atau membatasi aktivitas di luar ruangan ya kan, terus tentunya memakai masker kalau keluar. Jadi ada istilah menerapkan protokol kesehatan 5M itu, memakai masker, membersihkan abu, menutup pintu, jendela dan segala macam. Dan tentunya nanti terkait dengan besok apakah PCC atau secara luring menunggu dari informasi dari kami dari dinas pendidikan, tentunya akan diinformasikan lebih lanjut. Mungkin gitu Pak. Baik. Dan tentunya tetap semangat.
12: Itu yang paling penting ya. Biasanya kalau udah PJJ ini agak berubah nih kemudian gitu ya.
14: Tetap semangat.
12: Oke, baik kalau begitu. Pak Budiono, nanti kami mohon update jika ada perkembangan. Terima kasih banyak sudah berbincang bersama Pro3. Salam sukses. Demikian tadi perbincangan kami dengan Budiono yang merupakan sekretaris dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan sampai dengan saat ini DKI Jakarta juga masih mendalami terutama kesiapan-kesiapan sekolah untuk dilaksanakan pembelajaran langsung.
0: Warta Nusantara.
12: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
15: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi,

0: dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.
0: Dampak abu vulkanik, terutama kualitas udara dan sebagainya. Dan kali ini ajak Anda menuju ke wilayah Natuna. Dampak kualitas udara memburuk. Pemerintah Kabupaten Natuna juga menerapkan pembelajaran dari rumah. Kita bergabung bersama Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, ada Bapak Nasria.
2: Wawancara Pro3.
0: Ya, Pak Nasria, kabarnya sampai saat ini anak-anak masih PJJ ya? Jadi sudah berapa lama ini PJJ, Pak?
3: Kita ini kan ada dua klaster PJJ ya. Yang pertama Kecamatan Serasan, Serasan Timur, Pulau Panjang, Subi, itu udah PJJ kita sejak dua minggu yang lalu, udah masih perpanjang. Terus yang minggu ini tahapan PJJ kita dari tanggal 8 kemarin sampai tanggal 9 besok. Terus kita evaluasi lagi. Jadi ada pembagian, ada dua wilayah yang terpapar parah asapnya dan yang terpapar yang satu dari sejak hari minggu kemarin gitu. Maka kita ambil langkah-langkah untuk PJJ dari yang di kecamatan yang di 13 kecamatan yang baru terpapar gitu, Mbak. Sampai tanggal 9 besok pun kita akan evaluasi karena hari ini, tapi Pak, hari ini kondisi udara pun dalam jarak pandang kita kan masih agak ini ya. Walaupun tidak separah yang hari minggu kemarin, tetapi sudah agak lumayan. Tapi kita koordinasi dengan Kepala Puskesmas sama Camat Bunguran Timur tadi, mereka masih dengan kondisi udara yang seperti itu masih menyarankan kita ke Dinas Pendidikan ini untuk tetap mengambil langkah melanjutkan PJJ. Tapi kita melihat nanti kondisinya, Mbak, kondisi besok, karena terakhir kan PJJ kita kan sampai besok seperti itu. Kita ada kondisi udara besok. Kalau misalkan kondisi udara besok ini sudah stabil, bagus, kita akan aktifkan kembali anak-anak untuk bersekolah.
0: Oke. Okay. Gitu, kalau melihat ya cuaca saat ini, mungkin boleh cerita sedikit seperti apa sih di sana? Jarak pandang kan kemarin masih terbatas ya, Pak Nasria. Kalau pagi ini seperti apa?
3: Pagi ini waktu saya jalan di kantor tadi masih ini, Mbak, jarak pandangnya masih ini. Gunung Ranai biasanya dari rumah saya itu terlihat dengan jelas, hari ini berkabut semuanya. Biasanya jarak pandang sebenarnya semalam itu agak lebih baik dan hari ini lebih parah lagi. Kalau semalam itu karena ada curah hujan sebentar malam kemarin itu, terus semalam itu bagus, hari ini udah agak berkabut lagi dari rumah satu Gunung Ranai itu udah ini, artinya dia lebih parah dari kondisi yang sebelumnya jarak pandangnya seperti itu.
0: Oke, berarti memang sebenarnya masih sulit ya kalau harus ada pembelajaran langsung ya, sehingga PJJ memang opsi yang paling baik ya. Tapi setelah 2 minggu ada keluhan ataupun juga ada laporan-laporan seperti apa dengan PJJ, Pak Nasria?
3: Sampai hari ini untuk dari teman-teman guru ya, kepala sekolah, guru belum ada menyampaikan keluhan bagaimana PJJ. Terus biasanya ada orang tua juga ngeluh, biasanya dalam hal berdampingan anak-anak dan belajar di rumah. Belum ada keluhan seperti itu, Mbak. Belum ada keluhan seperti itu sampai kepada kita sampai pada hari ini. Gitu. Oh. Artinya masyarakat atau orang tua siswa memaklumi dengan kondisi kita hari ini, siap mendampingi anak-anak mereka untuk belajar dari rumah, karena kita sampaikan kepada teman-teman guru, kepada sekolah agar membuat materi pembelajaran seefektif dan seefisien mungkin. Seperti itu, bagaimana membentuk inovasi pembelajaran saat anak-anak belajar di rumah dan bagaimana pembelajaran di sekolah langsung. Seperti itu kita, masing-masing guru, kita berharap memang ada inovasi tersendiri sehingga anak-anak di rumah itu tetap giat belajar, tetap semangat belajar, dan orang tua mendampingi anak-anak dalam belajar itu tidak dalam kesulitan mendampingi anak-anak, seperti itu.
0: Oke, kalau misalnya kondisi ini masih belum bisa sepenuhnya begitu ya dianggap aman untuk anak-anak ke sekolah. Artinya ini kan akan lebih panjang ya. Ada antisipasi-antisipasi yang sudah disiapkan karena secara kualitas belajar untuk PJJ sama belajar langsung ini kan berbeda ya. Meskipun kita sudah punya pengalaman dari waktu COVID misalnya kemarin begitu ya, Pak Nasri ya. Bagaimana?
3: Yang jelas kita tetap mengevaluasi kondisi cuaca dulu. Karena kita kesehatan itu akan lebih utama ketimbang anak-anak diterpa sakit, maka itu kita amankan dulu. Kita lebih akan tetapi hak belajar anak tetap kita kasih, walaupun kita pahami bahwa hak belajar anak melalui pembelajaran jarak jauh ini tidak begitu efektif atau efisien, tetapi kita berharap ini jalan terbaik. Terus kita juga menyarankan kepada teman-teman guru agar melakukan kunjungan ke masing-masing rumah anak, walaupun tidak semuanya melakukan kunjungan, untuk melakukan monitoring terhadap pembelajaran anak gitu. Terus kita juga kepada kepala sekolah kemarin kita di edaran kita sampaikan agar kepala sekolah membagi guru yang WFH dengan guru yang hadir di sekolah. Ya WFH ini kita harap mereka bisa mendampingi anak-anak ke rumah anak-anak, melihat perkembangan pembelajaran anak-anak di rumahnya langsung. Walaupun tidak semua mungkin karena siswa yang ramai, minimal ada di antara guru memantau kondisi perkembangan anak, bagaimana misalkan anak yang punya kemampuan belajar, anak yang tidak punya kemampuan belajar, semuanya kita dampingi. Kita berharap guru juga turut serta mendampingi untuk dengan hadir di rumah anak-anak, walaupun tidak semuanya seperti itu, Mbak.
0: Oke, okay. Ada pesan-pesan lain mungkin yang mau disampaikan terakhir sebagai himbauan, silahkan Pak Nasri ya.
3: Baik, yang jelas kita memaklumi kondisi lingkungan kita hari ini. Kita berharap kepada semua masyarakat, semua orang tua anak-anak agar bisa mendampingi dan mengasuh putra-putrinya dan melaksanakan kegiatan belajar di rumah, agar anak-anak juga tidak mentang-mentang ini BDR misalkan belajar di rumah, ya udah guru nggak ada, jalan-jalan. Jadi kita menyarankan orang tua untuk menjaga aktivitas anak-anak di luar rumah. Walaupun misalkan harus keluar rumah, pastikan anak-anak menggunakan masker, mengonsumsi banyak air putih, serta misalkan intinya orang tua mendampingi anaknya hari ini, karena ada saatnya guru, ada saatnya orang tua.

0: Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Pendengar, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru operasi pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap penumpang speedboat yang hilang kontak pada Senin kemarin di Selat Sunda, kami sudah tersambung bersama Kepala Seksi Operasi Kantor Basarnas Banten, Rizky Duyanto.
1: Wawancara Pro3.
2: Pak Rizky, mungkin bisa diinformasikan perkembangan terkininya seperti apa operasi pencarian speedboat yang kabarnya membawa 8 orang yang dilaporkan hilang kontak sejak kemarin, Pak Rizky.
3: Oh, siap. Untuk malam hari ini, tim SAR gabungan masih melaksanakan pencarian. Untuk kami, kantor SAR Banten, melibatkan 4 kapal hari ini, 2 kapal speedboat, kemudian satu kapal RIP, kemudian ada KN SAR Tetuka, Ibu. Dan saat ini KN SAR Tetuka yang masih melaksanakan pencarian. Sementara untuk RIP 02 sudah kembali ke Dermaga Marina dengan kendala yang dihadapi memang arus dan cuaca yang kurang bersahabat, Ibu.
2: Oke, mungkin bisa diinformasikan terlebih dahulu ini kronologi kejadiannya seperti apa, Pak Rizky, sampai akhirnya tim SAR menerjunkan beberapa tim ya untuk melakukan proses pencarian speedboat ini.
3: Oke, untuk informasi yang kami terima ya berdasarkan laporan yang memang masuk ke kantor kita, itu kronologinya kemarin pukul 14.00 ya, jurnalis beserta kru dan satu tour guide itu bertolak dari Dermaga Pagedongan Carita untuk melakukan aktivitas peliputan di area Gunung Anak Krakatau. Kemudian komunikasi terakhir salah satu penumpang dengan jurnalis Lampung atas nama Abai bahwa pada pukul 14.42 sempat mengirimkan share lokasi terakhir, dan pada pukul 15.04 terjadi hilang kontak. Ya, dari semenjak 15.04 para penumpang itu sudah tidak bisa dihubungi, dan sampai berita ini dilaporkan ke kantor Basarnas Banten, kapal termasuk penumpang di dalamnya belum diketemukan.
2: Baik, untuk posisi terakhir speedboat diketahui sebelum hilang kontak ini di mana, dan seberapa jauh lokasi tersebut dengan titik pencarian tim SAR saat ini?
3: Oh, untuk posisi pada saat terakhir para penumpang ini mengirimkan share lokasi antara perairan Carita sama Gunung Anak Krakatau, Ibu.
2: Ya, untuk, kepastiannya berapa mile begitu belum diketahui ya?
3: Oh, belum diketahui, Ibu. Ya kurang lebih ya, kalau berdasarkan hasil plottingan kami kurang lebih 10 nautical mile dari Dermaga Marina Carita.
2: Baik. Sampai proses pencarian hari ini, apakah tim SAR sudah menemukan ada tanda-tanda atau petunjuk yang mengarah keberadaan speedboat tadi?
3: Ya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda, Ibu. Dan satu kapal masih melaksanakan pencarian di titik yang tadi kami sebutkan.
2: Baik, Pak Rizky, informasi awal kan disebutkan ada 8 orang ya, termasuk para jurnalis, guide tadi dan lain sebagainya di dalam speedboat tersebut.
3: Siap.
2: Apakah
3: siap.
2: Tim SAR ini juga sudah mendapatkan identitas dan daftar lengkap dari seluruh penumpang dan juga kru, Pak?
3: Untuk identitas sudah, ya, kemudian untuk kru juga sudah dapat kita identitasnya.
2: Dari laporan ini ya, yang kehilangan ya. Itu ya, temannya ya, tadi
3: kehilangan ya? Kehilangan sudah dilaporkan oleh dari rekan-rekan media juga, dari temannya media, kemudian dari pemilik kapal. Okay. Kalau untuk yang kru dan untuk pemandu.
2: Oke, okay. Itu dari satu media atau beberapa media, Pak Rizky?
3: Ada beberapa media, Ibu.
2: Ada beberapa media. Boleh disampaikan, Pak Rizky, dari hasil ini?
3: Mungkin kalau untuk jurnalisnya nanti ya, kayak

0: ya. Biar lebih jelas, lebih pastinya lagi, biar tidak untuk statementnya nanti nunggu kepastian dulu, kalau sudah fix baru bisa kita sampaikan.
1: Oke, berarti bisa dikonfirmasi siap. Dari beberapa media siap. Ya, campuran siap, beberapa siap. Media begitu para jurnalis
0: siap.
1: Ini.
0: Siap.
1: Baik.
0: Siap.
1: Pak Rizky, boleh disampaikan juga seperti apa ini strategi pencarian yang saat ini dilakukan oleh tim SAR gabungan? Apakah penyisiran dilakukan melalui jalur laut saja atau juga pencarian udara turut dilibatkan, Pak Rizky?
0: Ya, nanti kita sesuaikan dengan rencana operasi SAR kita besok, Ibu. Kalau memang kita nanti kita maksimalkan dengan pencarian dengan alut udara, karena memang kita terkendala juga, Ibu. Saat ini kan masih dampak erupsi Gunung Anak Rakatau menjadi kendala juga untuk udara, penerbangan udara kita, Ibu.
1: Oke. Berarti saat ini memang masih jalur laut yang utama ya, Pak ya? Meskipun ya, itu juga siap, ada kendala erupsi Anak Krakatau. Ya. Untuk siap. Luas arealnya yang harus disisir oleh tim SAR, berdasarkan titik terakhir keberadaan speedboat ini, seberapa luas, Pak Rizky?
0: Saat ini kami masih melakukan penghitungan, yang dimana aplikasi SAR mapping kami, nanti hasil evaluasi pencarian hari pertama, karena memang hari pertama ini kita fokuskan di titik terakhir, ya, di mana salah satu penumpang ini mengirimkan SAR lokasi. Ya, hasil nanti itu akan kami kirimkan ke posisi tersebut, ke kantor pusat kami, sehingga nanti plottingan berapa nautical mile ataupun berapa luas area pencarian kami, kami akan sampaikan ataupun kita rencanakan pada malam hari ini, Bu.
1: Baik, Pak Rizky, apakah tim SAR ini juga akan menyisir pulau-pulau kecil atau wilayah-wilayah pesisir yang berada di sekitar jalur yang mungkin saja diduga dilalui oleh speedboat tadi?
0: Pasti, Ibu, pasti. Kalau itu pasti. Kita mengambil beberapa kemungkinan yang akan terjadi, ya, di mana ya kemungkinan-kemungkinan kapal tersebut akan sandar di pulau-pulau di mana dia bisa mengamankan dirinya. Seperti itu, Ibu.
1: Baik. Untuk operasi pencarian masih dilakukan. Kami juga ingin tahu tentang siap. Kondisi cuaca seperti apa, angin barangkali atau arus, gelombang dan lain sebagainya, Pak.
0: Oh, kalau untuk cuaca itu kencang ya di sekitar pantai Dermaga Marina dan sekitar lokasi. Kemudian untuk arus ataupun tinggi gelombang antara 0,5 sampai 2 meter, Ibu.
1: Oke, masih aman untuk dilakukan proses pencarian, Pak, kondisi seperti itu? Atau untuk pelayaran?
0: Masih juga? Aman, Ibu. Masih aman, Ibu. Sampai saat ini masih aman. Ya, kalau nanti dari hasil tim yang di lapangan seperti apa, nanti akan kami kembang lanjut untuk kami laporkan.
1: Baik. Tapi kondisi perairan seperti yang Pak Rizky tadi sebutkan, apakah ini memungkinkan ya speedboat ini bisa mengalami kendala ataupun mungkin seperti keluar dari jalur yang direncanakan?
0: Oh, kalau itu kami kurang tahu, Ibu. Ya, kurang tahu karena memang beberapa ya kendala kami juga nggak bisa memperjelas seperti apa. Ya, lebih baik kita mencoba untuk memaksimalkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari pelaksanaan operasi yang kita laksanakan.
1: Baik, sekarang saya ingin juga menyoroti tentang tim SAR ya. Ini kan pencarian dilakukan di kawasan yang berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau yang juga masih aktif ini erupsinya begitu. Bagaimana tim SAR memastikan siap. Keselamatan para personelnya di tengah aktivitas gunung api tadi, Pak?
0: Oke, Ibu, untuk kita untuk memastikan keselamatan para personil yang melaksanakan pencarian, kita senantiasa meningkatkan koordinasi dengan VPMBG dan BMKG karena stakeholder terkait yang memang fokus untuk melaksanakan pemantauannya. Ya, di saat ada informasi-informasi kenaikan aktivitas ataupun informasi terkait dengan cuaca dan sebagainya, itu akan dilaporkan ke kami dan itu menjadi bahan untuk kami nantinya melaksanakan pencarian, Ibu.
1: Oke, kalau dari visual pengamatan saat ini kondisi Anak Krakatau seperti apa, Pak? Dari lokasi
0: kalau
1: pencarian.
0: Kalau visual itu untuk visualnya sudah mulai berkurang, untuk aktivitasnya sudah mulai menurun, Ibu. Kemudian untuk ketebalan abu vulkaniknya sudah mulai berangsur tipis. Ya, kalau berdasarkan visual kami seperti itu, Ibu.
1: Oke, demikian tadi kita baru saja mengupdate informasi bersama dengan Pak Rizky Dwianto dari Kantor SAR Banten.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung atau Jampitsus Kejagung menetapkan PT TPL sebagai tersangka korporasi transfer pricing yang merugikan negara lebih dari 2 triliun rupiah. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Isnin Suhanda.
1: Tim penyidik Gedung Bundar telah melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing dan under invoicing oleh PT TPL kepada entitas perusahaan untuk periode tahun 2008 sampai dengan 2025.
2: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, mengatakan tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menetapkan tersangka baru terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing oleh PT TPL TBK kepada entitas perusahaan tahun 2008 hingga 2025. Menurut Anang, penetapan tersangka tersebut setelah penyidik melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi, penggeledahan, dan penyitaan sehingga didapatkan dua alat bukti baru yang cukup.
1: Penyidik telah melakukan serangkaian penyidikan, baik itu berupa pemanggilan, pemeriksaan, dan pendalaman terhadap saksi-saksi dan dokumentasi, juga barang bukti elektronik serta ahli dan penghitungan kerugian negara telah menetapkan tersangka baru.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, mengatakan PT TPL telah melakukan perbuatan pengurangan pembayaran pajak dari tahun 2008 sampai 2025 bersama dua tersangka yang berasal dari penyelenggara negara.
3: Bahwa perbuatan korporasi PT TPL bersama-sama dengan pejabat yang berwenang tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, tim penyidik telah menetapkan korporasi PT TPL TBK sebagai tersangka.
2: Sebelumnya, penyidik Kejagung telah menetapkan dua tersangka dari unsur pegawai atau pejabat pajak dengan inisial BP dan SR. Kedua tersangka ini telah ditahan dan terus dilakukan pengembangan sebelum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengusulkan tambahan dana siap pakai sebesar 5,676 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan untuk memperkuat penanganan bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Jahrotin Aljannah.
4: Dan juga di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan.
5: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memaparkan perkembangan anggaran penanggulangan bencana yang dikelola selama periode 2022 hingga 2027. Sekretaris Utama BNPB Rustian mengatakan, pada tahun 2026, BNPB memiliki anggaran rutin sekitar 1,05 triliun rupiah, ditambah dengan dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dukungan tersebut mencapai sekitar 26,8 miliar rupiah untuk pembangunan rumah rusak berat. BNPB telah menerima dana siap pakai atau DSP sebesar 4,62 triliun rupiah. Selain itu, BNPB juga sedang mengusulkan tambahan dana siap pakai kepada Kementerian Keuangan mencapai sekitar 5,67 triliun rupiah untuk mendukung penanganan kebencanaan tahun 2026.
4: Dan juga di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan. Mungkin dalam waktu yang dekat ini kami mengusulkan sekitar 5 triliun 676 miliar 326 juta 378.193 rupiah. Itu anggaran 2026. Sedangkan di anggaran 2025 dana rutin kami 1 triliun 177 miliar 308 juta 181 ribu rupiah.
5: Sementara itu, pemerintah menyiapkan mekanisme tambahan anggaran apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran bencana hingga 5 triliun rupiah. Menurutnya, BNPB saat ini masih memiliki anggaran hampir 1 triliun rupiah yang siap digunakan untuk penanganan bencana.
6: Dari BNPB belum ada permintaan, pas itu
7: iya,
6: belum
7: masih ada tambahan.
6: Normal-normal aja, tambahnya tambah itu, kita dia punya hampir 1 triliun kan yang ready. Kalau ditambah lagi nanti dengan permintaan ya kita tambah.
7: Berarti sejauh ini belum ada tambahan permintaan?
6: Belum kayaknya.
7: Belum. Berarti akan ada potensi di atas 5T gitu Pak untuk tahun ini gitu Pak?
6: Kita lihat sesuai dengan kebutuhan, asal ngarang-ngarang aja kebutuhannya. Jadi pasti kalau untuk rencana treatmentnya beda.
7: Tapi ada sampai maksimalnya masih Pak? Berapa gitu untuk setiap tangga ada?
6: Nggak ada. Kalau untuk rencana, apalagi kita bicara. Mudah-mudahan nggak ada bencana lagi ya.
5: Untuk tahun 2027, BNPB memperoleh anggaran sekitar 1,003 triliun rupiah, serta dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi 126,2 miliar rupiah. Dengan demikian, total anggaran BNPB yang telah disetujui untuk tahun 2027 mencapai sekitar 1,13 triliun rupiah. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: 8 korporasi diproses hukum terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan Polri memproses 8 korporasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain memproses 8 korporasi tersebut, Polri juga berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan di daerah terkait dengan perusahaan yang sebelumnya telah dikenai sanksi administratif. Bahkan Kapolri menyebutkan ada 18 yang dikenai sanksi administrasi pembukuan izin dan 42 perusahaan yang disanksi pencabutan izin. Itulah tema perbincangan kami di malam hari ini. Kami akan lanjutkan Indonesia Menyapa Malam dengan memperbincangkan hal itu bersama dengan narasumber kami, peneliti utama Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahrir Ika.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof Syahrir Ika, kabar Prof?
2: Pak Rudi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Iya, sehat juga Prof ya?
2: Siap.
1: Baik, 8 korporasi diproses hukum terkait karhutla. Kalau Anda melihat Prof, langkah hukum terhadap 8 korporasi terkait hal ini atau karhutla ini bagaimana Prof?
2: Ya, jadi namanya juga bisnis ya. Bisnis itu pertama mereka kalau sebagai perusahaan terbatas PT, kan tidak ada aturan undang-undang PT, gitu ya.
1: Ya.
2: Jadi mereka harus ikuti governance tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan sumber daya alam, gitu kan ya.
1: Iya.
2: Jadi itu aturannya, tata kelolanya sudah jelas, peraturan-peraturannya, banyak peraturan hukum yang ada mereka patuhi.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau seandainya mereka merusak hutan itu artinya mereka sebenarnya sudah memotong dolar mereka kan, kan gitu.
1: Yeah.
2: Tidak menjaga sustainability. Jadi sumber daya alam itu sudah diatur di banyak undang-undang supaya pengelolaannya harus menjaga keselamatan. Kemudian ada kesenambungan usaha gitu ya, sama rawat lingkungan dengan baik. Jadi kalau seandainya mereka melakukan pelanggaran, menurut saya, ya pelanggaran itu ditindak sesuai dengan aturan hukum. Jadi udah jelas itu kalau pemerintah mengatakan ditindak itu, jangan tunggu sekarang begini baru ditindak, tapi pengawasannya itu sejak mereka di apa namanya hal-hal yang udah kelihatan ada tanda-tandanya, itulah yang diambil tindakan hukum.
1: Tapi, kan, gitu ya? Iya, tapi sejauh mana itu pembuktian ketika korporasi diduga terkait karhutla ini, Prof? Atau wah, apa yang perlu dibuktikan, mudah, begitu?
2: Ya, itu mudah sekali kan. Itu kan sebenarnya sebuah perusahaan itu kan dikontrol oleh banyak instansi kan. Kan gitu. Kalau perusahaan di bidang kehutanan misalnya ya, nah itu kan sudah ada aturannya, instansi-instansi yang mengawasi itu mulai dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah kabupaten, provinsi, sampai kepada pengawas-pengawas di perusahaan itu kan ada komisaris dan sebagainya gitu ya. Mestinya secara mereka kalau laporan-laporan yang masuk itu ditindaklanjuti oleh pengawas internal mereka, sesungguhnya terjadi apa-apa, ya kan? Jadi sekarang ini kalau udah besar seperti ini, itu artinya ada persoalan kelalaian di dalam pengawasan. Jadi kalau pemerintah kayak gitu itu kalau satu misalnya satu bukan direksi atau pengusaha saja yang kena, tapi semua yang terlibat di situ akan kena semua. Jadi yang perlu dipikirkan itu adalah keterlibatan di semua pihak itu. Yang sering terjadi itu ketakutan di dalam mengambil tindakan, itu sering terjadi. Karena biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu kalau di kampung itu kan pasti ada cerita-cerita, ada backingnya gitu, gitu ya.
1: Maksudnya begini Prof, maksudnya suatu lahan begitu kemudian ditemukan ada kebakaran di sana. Bagaimana membuktikan bahwa kebakaran itu adalah memang kesalahan dari pihak korporasi? Apa saja yang perlu diperiksa, atau bahkan mungkin data ilmiah, atau mungkin teknologi, mungkin nggak membantu untuk mengungkap pola kebakarannya
2: itu? Ya, itu bisa. Ini kan sekarang kan foto satelit kan bisa dipakai juga. Banyak alat teknologi sekarang itu bisa dipantau ya. Mereka sendiri sebenarnya secara internal manajemen risiko mereka juga punya sebenarnya. Mereka sendiri tahu sebenarnya, ya kan? Kan itu kan di dalam perusahaan itu kan ada manajemen risiko. Ada satu risiko yang namanya risiko kebakaran atau risiko seperti sekarang ini. Mereka ngerti sebenarnya itu ada alat mereka. masalahnya itu apakah mereka membiarkan atau bagaimana, itu aja masalahnya. Hmm. Tapi kalau secara teknologi sekarang udah banyak teknologi yang bisa dipakai ya, itu ini kan bukan masalah baru ya, masalah lama. Jadi alat itu ada. Kemudian yang salahnya ya itu pasti teman-teman di kepolisian juga pasti punya prosedur untuk mencari tahunya. Kemudian dari kehutanan sendiri barangkali punya. Kemudian dari instansi-instansi lain juga pasti punya. Apalagi BRIN ya. BRIN ini udah pasti punya alat-alat yang bisa digunakan untuk bisa memantau. Hmm. Jadi kita serahkan ke, kalau menurut saya ini kalau kita cari siapa yang salah agak susah. Jadi ini serahkan saja kepada pihak yang berwenang ya, untuk mereka menggunakan, melakukan penyelidikan dengan cara mereka. Ya kan gitu ya?
1: Yeah.
2: Yang penting itu adalah ketika mereka sudah menemukan, jangan sembunyi. Kan gitu kan? Kalau masalah ini kan seringkali kan konflik of interest nih, misalnya ya. Misalnya ini setelah ditemukan, kemudian ini susah diambil tindakan karena ada persoalan-persoalan yang bersifat konflik of interest. Nah itu yang masalah. Jadi kita perlu jujur untuk mengatasi masalah ini. Secara pihak perusahaan maupun pihak yang terbuka saja.
1: Ya, ya. Berarti sebenarnya data itu sudah sangat kuat ini, Prof ya, kalau dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada.
2: Oh
1: itu,
2: iyalah,
1: ya?
2: Itu kan pasti namanya polisi itu, teman-teman di kepolisian itu kan juga ada polisi hutan juga ada Pak.
1: Ada. Jadi bahkan ada penegakan hukum di institusi kehutanan.
2: Sebenarnya banyak pengawas-pengawas yang bisa mereka duduk bersama, mereka pasti mengetahui ini dulu perkaranya kayak apa, gitu ya. Tinggal mereka, ini kan diperlukan kejujuran saja dan komitmen mereka mengatasi masalah secara bersama. Jadi ini menurut saya kepolisian sudah mengambil satu langkah yang benar sudah tepat ya. Sudah tepat. Ya silakan nanti ikuti aja langkah-langkah diambil oleh kepolisian, masyarakat juga memberikan informasi yang baik yang terbuka kepada pihak yang berwenang, supaya pihak yang berwenang punya data yang cukup, gitu kan?
1: Yeah.
2: Nah, ditambah lagi dengan cara kepolisian sendiri di dalam melakukan penyelidikan itu mereka sudah punya prosedur-prosedur yang sudah bagus ya. Ya kita percaya aja lah, harus percaya kepada kepolisian gitu ya.
1: Tapi selama ini pernah nggak nih Prof, BRIN juga dilibatkan ketika penegak hukum membutuhkan analisis ilmiah? Artinya, selama ini pernah juga itu Prof ya?
2: Oh iya banyak, sering lah itu kan. Jadi memang tugasnya BRIN itu kan itu tugasnya. Jadi di BRIN itu seluruh organisasi riset, sorry tugas seluruh ya, ada organisasi riset yang memang khusus membidangi bidang-bidang seperti ini. Jadi kalau misalnya gempa bumi, misalnya kan pasti kan BRIN kan? Misalnya yang pertama ada penambangan liar atau apapun namanya, keracunan di mana-mana, itu kan bisa melibatkan pihak BRIN, mereka yang risetnya mendalam. Jadi kepolisian tentu bisa bekerja sama dengan BRIN ya, atau lembaga-lembaga riset lain yang memiliki kompetensi di bidang itu untuk membantu mereka. Jadi menurut saya ini timnya harus tim interdep menurut saya ya. Memang dilit oleh kepolisian, tapi timnya harus interdep karena antar kementerian, antar lembaga ya. Karena pemicunya ini kan misalnya multi nih ya, multi. Jadi saya yakin teman-teman dari kepolisian sudah punya prosedur ya, sudah punya protap gitu ya. Yang seperti ini penanganannya tidak mungkin mereka sendiri. Akan melibatkan banyak pihak sehingga mereka saling menggunakan resource masing-masing digabung jadi satu. Dengan cara itu mereka bisa dapat dibuktikan dengan tepat baru diambil sanksinya. Tapi kalau masih ragu-ragu tak bisa. Gitu ya.
1: Ketika tim ini berkolaborasi dengan pihak-pihak lain ini Prof, seperti yang katakan tadi dan diharapkan kepolisian yang melakukan lead dalam penyidikan ini, yang perlu menjadi perhatiannya apa ini Prof, kalau begitu? Khawatirnya kan masing-masing memiliki perspektif yang berbeda nanti ini Prof, bagaimana ini?
2: Ya, jadi menurut saya begini, jadi pertama menurut saya itu jangan semua, jadi pihak Pemda harus dilibatkan pada posisi tengah gitu ya. Pemda kan, ini kan di Pemda nih, pusat daerah, pemerintahan daerah. Jadi gubernur, kemudian bupati, wali kota, misalnya ya bupati lah kalau di daerah ya, bupati. Ini mereka harus dilibatkan di dalam memberikan data awal dulu. Kan begitu kan?
1: Iya.
2: Kemudian perusahaan-perusahaan yang bersangkutan harus dikumpulin semua, mereka yang terlibat di situ, ya kan, dikumpulin semua. Kemudian dari situ lalu mereka melakukan ambil langkah-langkah prosedurnya dari mana mulainya, kan begitu ya? Seperti itu. Jadi harus kerjasama lah. Jadi jangan saling menyalahkan. Nanti dari pusat menyalahkan daerah menyalahkan pusat, gitu kan? Tidak selesai. Kan gitu ya.
1: Kalau secara awam kan dibayangkan begini, Prof ya. Mungkin titik api di satu merembet akhirnya merembet ke wilayah korporasi lainnya. Nah, kemudian merembet lagi korporasi lainnya. Semakin meluaslah api itu atau kebakaran karhutlahnya itu sendiri. Nah, dan sejauh mana riset ini dapat membantu membedakan kebakaran karena itu memang faktor alam dan aktivitas manusia. Dan itu memang bisa dilakukan, Prof.
2: Ya pasti bisa. Kalau riset itu kan mendalam ya, tidak sama dengan orang duga-duga kan begitu. Nah, riset itu kan mau buktikan besarnya benar atau tidak kan begitu kan. Jadi kalau memang mungkin langkahnya dua ya, ada langkah yang bisa dilihat langsung, tapi langkah lainnya ya harus menugaskan lembaga-lembaga riset seperti BRIN melakukan satu penelitian yang mendalam gitu, secara komprehensif ya. Tetap bidang saja ya. Jadi mereka punya, di BRIN itu kan punya banyak ahlinya. Tentu ada semua mereka bergabung dalam satu gugus tugas. Kemudian gugus tugas membantu kepolisian melakukan riset pengkajian-pengkajian yang lebih mendalam. Dengan begitu kepolisian punya data yang lebih lengkap dan valid kan. Kalau punya data lengkap dan valid, baru langkah berikutnya diproses secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kan begitu. Tapi tugas lembaga riset itu tugasnya hanya meriset dan memberikan hasil riset kepada lembaga yang berwenang, hanya itu aja. Ya kan? Bahkan lembaga yang berwenang manfaatkannya untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
1: Baik.
2: Pemerintah tentu akan melakukan penyelidikan secara transparan. Nanti pasti saya yakin akan disampaikan kepada publik. Nah, ini perusahaan-perusahaan mana saja yang mendapatkan izin usaha di sini, kan begitu ya? Jadi di situ berarti kan kalau perusahaan itu berarti ada ownernya, kan begitu ya? Ada ownernya dan ada pengurusnya kan? Jadi ada direksinya, ada pengawasnya, ada ownernya, tiga lah kira-kira kayak gitu. Nah ini kan pasti sudah terdaftar di kita kan? Jadi mudah sebenarnya, ini nggak capek ini sebenarnya ya kan? Data itu pasti ada di kementerian terkait dan juga ada di Pemda kan begitu kan? Jadi kalau dua kementerian dan Pemda duduk bersama gitu, kemudian mereka mendatanya udah pasti dapat. Tapi apakah cara menyampaikan ke publiknya itu kan ada etika apa informasi yang itu merupakan kewenangan daripada pemerintah gitu ya? Jadi kita tapi harapan dari masyarakat sih itu siap didengar ya. Tapi nanti yang penting bagi kita adalah kita percaya kepada pemerintah, mereka melakukan penyelidikan secara komprehensif, menemukan penyebabnya apa, lalu kemudian diselidiki salahnya ada di mana, siapa penyebabnya gitu. Lalu kemudian dilakukan apa solusi hukum yang tepat gitu ya. Nah kalau seandainya itu berhubungan dengan negara luar kan berarti dari itu peraturan-peraturan yang berlaku sama kita buat salah di negara mereka kan ditindas sesuai dengan aturan negara mereka. Jadi kalau seandainya mereka bersalah di kita, maka mereka akan kita tindak dengan aturan kita kan begitu ya. Begitu kan.
1: Baik, terakhir Prof. Menurut Anda apa yang perlu dilakukan agar proses hukum yang sedang berjalan ini memberikan dampak pada pencegahan karhutlah?
2: Ya, menurut saya ini kan berbahaya ya. Ini kan dampaknya besar sekali. Kalau menurut saya kebakaran hutan yang begini banyak ini punya implikasi yang sangat besar. Ini artinya apa? Artinya potensi ekonomi kita itu loss sekian tahun ke depan, ya kan? Itu kan artinya ini pohon-pohon udah gede, tanaman-tanaman udah besar, kita punya banyak lah ya. Aspek ekonomi sudah kita kembangkan sudah puluhan tahun itu, kemudian itu menjadi tidak ada kan begitu. Itu artinya kita kehilangan peluang ekonomi yang besar sekali, begitu kan? Nah, untuk menanamkan kembali itu kan tidak mudah, perlu waktu. Nah, jadi resikonya besar kalau menurut saya. Nah, karena resiko besar, maka peraturan itu ditegakkan secara apa namanya secara tepat gitu ya, nah, tidak ya. Boleh ragu-ragu kan, tidak boleh ragu-ragu karena dampaknya besar ini kalau dibiarkan ya. Tidak bisa kita di Indonesia ini habis kita punya hutan-hutan ini pak ya. Ya kan, dan kemudian apalagi kalau wilayah Kalimantan, Kalimantan itu kan itu pusat paru-paru dunia kan gitu ya, dan kita menjaga indeks iklim iklim kita atau indeks hutan kita itu ada indeksnya dijaga, supaya kita bersama-sama dengan negara lain ini menjaga paru-paru dunia ini. Jadi kalau seandainya kebakaran seperti itu, kita memotong udah paru-paru dunia udah bocor berapa itu jangka panjangnya kan. Jadi tindakannya tegas menurut saya. Tindakan tegas, tetapi kembali tegasnya itu bukan kita sembrono ya. Tegas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dan tentu kalau ada berpihak negara lain ikut terlibat di dalamnya, tentu Kementerian Luar Negeri tentu akan melakukan koordinasi, sampaikan dengan penjelasan yang baik kepada negara-negara pihak-pihak asing yang memiliki perusahaan di tempat kita, supaya kita juga menjaga hubungan bilateral atau multilateral dengan negara-negara itu.
1: Oke. Profesor Syahrir Ika, terima kasih Prof untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI Prof. Salam sehat. Peneliti Utama Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahrir Ika.
0: Tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh

0: ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
1: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
0: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Polri menyebutkan 8 korporasi kini sedang diproses hukum terkait kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, 18 perusahaan yang masih didalami dan 42 perusahaan yang sebelumnya mendapatkan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin. Persoalannya, bagaimana hukum pidana membuktikan keterlibatan sebuah korporasi dalam karhutlah? Dan untuk memperbincangkan hal ini, kami akan membahasnya bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Kudri Sitompul. Pak Kudri, terkait dengan karhutlah ini, Pak, ya apa yang harus dibuktikan agar korporasi itu dapat dipidana dalam kasus karhutlah?
2: Pertama-tama harus dibuktikan adalah unsur kesengajaan ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, unsur kesengajaan itu sangat abstrak ya. Nah, di mana kita bisa melihat bentuk konkret dari dengan sengaja gitu ya. Nah, dengan sengaja itu dia orang yang pelaku ya itu sadar ya apa yang dia lakukan dan akibat apa yang dilakukannya dia mengetahui dan menginginkan.
1: Oh.
2: Iya, dia sengaja.
1: Iya.
2: Ya, dan tentu dia dalam unsur subjektifnya,
1: ya.
2: Dia dalam keadaan sehat kejiwaannya gitu ya.
1: Oke. Okay. Kata kuncinya berarti kesengajaan tadi nih, Pak Kudri ya.
2: Iya, ya. Sengaja bahasa Belandanya offset ya.
1: Oke. Okay. Artinya jadi, Pak, jika terjadi sebuah kebakaran di area perusahaan, belum tentu otomatis membuat korporasi itu harus bertanggung jawab secara pidana dong ya.
2: Oh, ya ini begini. Nah, hubungannya apakah ini pertanggungjawaban pidananya kepada orang atau kepada korporasi, ya kan?
1: Ya.
2: Nah, ini yang dibuktikan yaitu,
1: okay.
2: Apakah pelakunya itu sedang melaksanakan jabatannya?
1: Oke, okay. Ya.
2: Nah, kita nggak tahu, misalnya jabatannya dia bagian operasi, direksi, bagian operasional dan seterusnya kayak gitu, ya kan? Nah, kalau misalnya, tapi kan tidak mungkin ketingginya perusahaan, kan? Nah, tentu itu harus dilakukan investigasi, segera, kan? Tentu kalau orang yang bekerja di dalam suatu perusahaan ya kan?
1: Ya.
2: Kalau dia bekerja ya atau dia bertindak untuk kepentingan korporasinya perusahaan.
1: Iya.
2: Dan kan sulit dibuktikan ya pasti akan akan mengelak gitu kan. Nah, tapi kan kita lihat secara kejiwaannya itu dia maksudnya apa ngebakar dengan sengaja itu kan motifnya.
1: Ya. Mungkin ya, ini Pak terang. Yang memang perlu dipahami ya bagaimana memidanakan ke seseorang secara individu atau sebuah atau korporasi. Artinya siapa nanti yang dapat diminta pertanggungjawabkan ketika perusahaan terbukti melakukan pelanggaran. Itu kan Pak Kudri ya.
2: Ini kan motifnya.
1: Iya,
2: kan?
1: Motifnya.
2: Ya.
1: Betul.
2: Motifnya di apa? Dia kan katakan apa sih itu mungkin juga bukan pegawainya tapi menyuruh orang lagi gitu ya kan betul. Pasti itu akan mudah dibuktikan ya kalau misalnya ada orang bahwa dia ya disuruh siapa ini kan itu apa kan nah sekarang kita sampai ke terakhir bagaimana itu kita mengaitkan ke korporasinya perusahaannya
1: artinya bagaimana hukum melihat tindakan seseorang tadi entah itu internal ataupun eksternal yang memang di yang diminta dengan kemudian dikaitkan dengan korporasinya ini bagaimana ini Pak Kudri
2: sekarang siapa yang menerima manfaat kalau hutan itu dibakar Ya kan. Nah, kalau misalnya itu berhimpitan dengan suatu usaha, apakah itu perkebunan atau pertambangan gitu. Tapi biasanya sih pertambangan nggak begitu terlalu concern sama pembakaran hutan karena dia kan dia itu menggali kan.
1: Okay.
2: Ya kan? Menggali maaf
1: ya Baik, kami masih berbincang bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Bapak Kudri Sitompul.
2: Ya, menggali ya.
1: Iya, silakan.
2: Iya kan, ya, persoalan penambahan itu menggali, bukannya lahan yang luas itu. Nah, tentu apa kalau misalnya berhimpitan itu kita pasti sudah mudah aja membuktikan karena itu berhimpitan dengan apa? Dengan kawasan kawasan
1: tambang lainnya ya.
2: Hutannya hutan. Ini kebunnya dari perkebunan biasanya ini. Nah, jadi saya kira itu tugasnya penyidik menjadi motif dan siapa yang menerima manfaat dari kehutanan itu. Kalau yang menerima perusahaan pasti perusahaannya harus
1: dipertanggungjawabkan. Kemudian pertanyaan berikutnya kalau begitu begini Pak, batas antara kesalahan individu dan kesalahan korporasi di mana dong Pak?
2: Ya itu sekarang kan setiap orang melakukan kejahatan itu kan pasti dia mau menginginkan hasil kejahatannya itu kan.
1: Manfaatnya dalam tadi ya ini, seperti itu.
2: Iya manfaatnya. Dalam hal ini kan yang saya katakan itu tidak mungkin, apalagi misalnya orang yang tidak bekerja di perusahaan itu, ya dia katakan orang di luar yang disuruh bakar rumah-rumah itu, gitu kan? Nah pasti ini adalah orang yang menyuruh, ya kan? Ada intelektual dadernya, aktor intelektualnya itu, tidak harus bisa ini kan? Kalau itu bisa dibuktikan secara ini bahwa itu yang menerima manfaatnya itu adalah korporasi, maka korporasi yang harus bertanggung jawab. Nah sekarang pidana, ya kan, karena korporasi itu kan suatu organisasi, ya kan, organisasi usaha. Nah siapa oknumnya yang harus
1: bertanggung jawab tadi?
2: Pidananya ya kan, jadi pidananya itu kan ada pidana badan, ya kurungan hukuman pidananya bisa penjara, ya kan, dan kalau ganti rugi ya kan juga korporasinya. Nah ini terkait dengan undang-undang mana yang akan kita kenakan. Nah ini saya kira tindak pidananya itu berlapis dia. Ya.
1: Tapi Pak Kudri, ya kan? Sejauh mana tantangan yang akan dihadapi ketika melakukan penyelidikan atau mencari siapa yang akan menerima manfaat? Itu bagaimana? Atau siapa yang melakukan unsur kesengajaan dalam kasus karhutla, Pak?
2: Dengan sengaja pasti, ya kan?
1: Pasti,
2: ya
1: kan?
2: Bukan karena kelalaian, bukan karena kealpaan. Sengaja pasti dia, apakah ada lempar bensin atau apa, itu pasti. Ya bukan misalnya dia naik motor kecelakaan terus jatuh motornya kebakar itu kan,
1: ya kan? Jadi nggak mungkin kan, Pak ya, kayak, ada yang berdalih kebakaran mungkin. Karena ini nggak sengaja atau faktor alam. Nah itu bagaimana Pak?
2: Faktor alam itu ahlinya gampang Pak, sekarang udah ada ahlinya faktor alam dengan yang disengaja dibakar. Sudah ada ahlinya Pak.
1: Sudah ada itu ya.
2: Nah itu orang-orang kehutanan, lingkungan dan kepolisian itu udah tahu cara di mana bakar. Misalnya tidak berkompeten yang menjelaskan, tapi saya tahu kebakaran karena alam dan kebakaran yang sengaja sangat mudah diketahui oleh ahlinya. Ada ciri-ciri kebakaran karena alam atau disengaja. Kecuali misalnya di puntung rokok kali buang begitu, tapi dia akan secara mudah ya. Kalau kebakaran karena alam dia itu kan ketahuan titik api awalnya itu akan dilihat ya, akan dia kecil apa langsung membesar gitu loh. Jadi ya saya kira secara teknis ya saya tidak berkompeten, tapi saya tahu ada ahlinya ya, itu pasti dengan sengaja. Nah sekarang kan kita mau ke arahnya kan ke korporasi
1: ya
2: kan? Nah itu kita lihat bahwa hutan yang kebakaran itu ya kan di berdampingan dengan atau bukan itu merupakan konsesi hutan lindung ya atau ya izin pemakaian minta izin dari Kementerian Hutan gitu.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan. Nah, kalau itu dia di dalam konsesinya, dia itu ya udah mudah aja.
1: Baik.
2: Bahwa kalau dilihat itu ya, dilihat ada tempatnya, jadi ada lokus deliktinya gitu kan. Nah, wow, ini lokus deliktinya di kawasan perkebunan ya udah ini gitu loh. Okay. Jadi saya kira penyidik ya, apakah penyelidik polisi kehutanan ya, ada polsus hutan itu, okay, ya kan, atau dari petugas lingkungan hidup itu sudah ini gitu, ada penyelidiknya saya kira mereka ahli sekarang. Kita ingin lihat ada nggak keinginan ya istilahnya political will-nya itu ya kan, untuk melakukan ini, karena ini tindak pidananya undang-undangnya berlapis itu, ya kan, KUHP, undang-undang kehutanan, undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan yang terpenting lagi itu TPPU, pencucian uang. Kalau misalnya itu kan untuk keuntungan ekonomi, maka perusahaan itu ya bisa dikenakan TPPU. Tapi dengan undang-undang lingkungan itu, ya kan, itu kan maksimum cuma 10 miliar. Tapi kalau TPPU, nah, atau nanti juga kalau setelah pidananya terbukti,

0: dicabut ngarep okay. ini gitu loh. Ya, karena kalau misal kita kenakan pidana lingkungan atau kehutanan, itu kan orang yang bertanggung jawab di dalam korporasi itu ya bisa dimasukkan penjara maksimum 10 tahun ya kan, dikenakan denda 10 miliar. Terus kalau dikenakan penyucian uang, ya kekayaan itunya ya dirampas ya sesuai dengan besarnya kerugian itu.
1: Korporasi itu Pak ya, tetap korporasinya ya, itu korporasi. Pak ya. Oke. Apakah pencabutan izin dapat berjalan bersama dengan proses pidana Pak?
0: Oh bisa, nggak ada masalah. Jadi proses administrasinya berjalan, artinya dicabut, ya kan? Pidananya jalan juga, nggak ada masalah.
1: Atau harus ada temuan baru agar kasus administratif tadi ini berlanjut menjadi perkara pidana? Bagaimana ini Pak?
0: Saya kira itu kan kenapa dikenakan sanksi administrasi?
1: Iya.
0: Iya, kan terbukti dia melakukan kesalahan itu loh.
1: Okay.
0: Ya kan? Jadi kesalahan ini ya bukan hanya dikenakan sanksi administrasi, sanksi pidananya juga kena. Itu bisa berjalan seperti biasanya aja okay. gitu ya.
1: Tapi apakah sebuah perusahaan yang diberikan sanksi administratif bisa lolos dari sanksi pidana Pak?
0: Kalau nggak diusut ya dia lolos. Tapi kalau misalnya menurut saya kan sanksi administrasi sudah terbukti pasti perusahaan itu salah.
1: Itu artinya
0: kalau nggak salah kan nggak
1: mungkin ada sanksi.
0: Izinnya dicabut atau dibekukan.
1: Iya, artinya ada sanksi administrasi berarti sebuah korporasi itu sudah melakukan tindakan pidana begitu Pak ya.
0: Sudah terbukti ya.
1: Terbukti.
0: Bukan tindak pidana, satu perbuatan material. Perbuatan material bahwa dia melakukan pembakaran gitu.
1: Iya. Dan artinya bisa berlakukan bersamaan atau memang ya udah pasti nanti tinggal dicari mana lapisan kesalahan begitu Pak Kudri ya yang Bapak sampaikan tadi ya.
0: Saya kira paralel aja ya, jadi dalam hal ini izinnya dicabut oleh Pemda karena Pemda itu yang mengeluarkan izin karena ini itu kan atas dasar rekomendasi Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, gitu kan? Itu kan dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Pemda ya dicabut oleh Pemda yang terkait gitu kan?
1: Pak Kudri, misal begini, pada sebuah korporasi kemudian disanksi administrasi, artinya sudah terbukti melakukan tindak pidana di situ, Pak ya. Ternyata tahun kemarin juga melakukan hal yang sama di area yang sama. Gimana itu, Pak?
0: Kalau misalnya perusahaan yang sama, dia bisa dikenakan sanksi yang lebih berat itu loh, ya kan? Tapi ya maksimum lah 10 berat itu kan. Nah, ya jadi itu kan kalau dahulu ditindak pidana bukan berarti itu dibenarkan kan gitu.
1: Okay.
0: Tapi saya mau koreksi bahwa orang yang dikenakan sanksi administrasi tidak langsung dikenakan pidana. Karena kalau pidana harus melalui proses. Ya, proses penyelidikan, penuntutan dan seterusnya sampai di hakim itu loh. Kan perbuatan materialnya ya kan sudah ada, yaitu melakukan pembakaran. Nah, sanksinya bisa sanksi administrasi karena itu rezimnya hukum administrasi dan sanksi pidana karena rezimnya hukum pidana.
1: Iya. Nah, kita kan punya KUHP baru nih Pak ya. Apakah aturan yang ada sudah cukup kuat ya, untuk menjerat sebuah korporasi di seperti itu?
0: Baru kan ada pertanggungjawaban korporasi.
1: Iya.
0: Tetapi di undang-undang lingkungan ya itu undang-undang 32 ya tahun 2009 itu juga sudah ada korporasinya.
1: Baik.
0: Kan tidak perlu kita melakukan peraturan yang baru ya seperti Bapak itu kata reformasi tidak perlu. Kita aturannya sudah ada, ya kan? Nah, tinggal diterapkan saja. Nah, perlu diinikan juga disinggung ini adalah mengenai lingkung internasional. Kita kan sudah memang diklaim ya oleh beberapa negara, ya kan, bahwa harus bertanggung jawab

0: terhadap kerugian itu. Tetapi memang lembaga internasional khusus untuk lingkungan itu tidak ada. Tetapi kalau kalau memang negara tetangga itu mau mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional sih bisa saja gitu ya. Tapi itu biasanya bisa diselesaikan dengan penyelesaian diplomasi ya. Okay. Dan ini sudah hampir berulang ya. Nah, yeah. Jadi saya kira pemerintah sekarang daripada kita dikomplain sama negara tetangga yang lain itu juga, saya kira kita harus menegakkan hukumnya ya. Jadi baik. Kita dianggap sebagai negara yang beradab gitu ya. Ya, yang berarti kita menindak ya pelaku-pelaku ini. Jangan berlindung bahwa perusahaan itu kan memberikan devisa ya kan, dan memberikan pajak ya kan, menjerat tenaga kerja. Ya, saya kira jangan berlindung lagi dengan argumentasi tersebut gitu. Baik, karena ya, kerusakan hutan ini sudah saya kira seperti Bapak ini sudah akut gitu ya. Jadi saya ini kita juga ingin melihat dunia luar bahwa negara kita ini memang negara yang beradab, kita aturannya ada, tinggal kita laksanakan saja gitu.
1: Baik. Pak Kudri, terima kasih Pak ya untuk waktunya sudah berbincang ya, Pak bersama Pro3 RRI. Kita tunggu nanti Pak bagaimana proses hukum. Terima kasih Pak. Salam sehat.
0: Iya.
1: Terima kasih. Ya. Ahli Hukum Pidana Universitas Indonesia, Kudri Sitompul.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI, jaringan berita nasional.

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Produksi Rote mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Berjumpa saudara mengantarkan siaran untuk hari ini yaitu di hari Rabu tanggal 9 September 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, di pagi-pagi ini untuk Anda yang sedang mempersiapkan diri untuk berjalan ke pasar ataupun kemanapun yang sudah memulai aktivitasnya untuk hari ini, selamat pagi dan semangat pagi. Ditemenin sama Dina Yulianti dan juga Alif Ndolu di pagi hari untuk Anda. Dina bakal menyampaikan tentunya acara kita untuk hari ini di day part pagi ya. Dan kita akan mulai dengan Mutiara Pagi Agama Hindu. Setelah itu kita akan masuk untuk acara kita berikutnya, well, di mana lagi kalau bukan di Warta Berita NTT Pagi. Setelah Warta Berita, kita menuju ke Rote Pagi ini, Rote Menyapa dan juga Halo RRI. Dan untuk Anda yang penasaran ya, untuk depart siangnya kira-kira siapa yang bakal baca lagi di tentunya aneka berita daerah siang di tokohnya, penasaran tetap di sini aja ya, tetap dengerin melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital untuk pendengar yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Rote. Tetap semangat untuk hari ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan.

0: Swastiastu, selamat pagi pendengar umat Sedharma dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Beta Vongkilete, kali ini dalam Mutiara Pagi Agama Hindu. Kita akan sama-sama mendengarkan sebuah perenungan dengan judul Antara Tujuan Hidup dan Musuh Spiritual, yang akan disampaikan sama Igusti Ayu Sukalmiasi, Sarjana Agama, Penyuluh Agama Hindu pada Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Kupang. Om Swastiastu. Ibu Ayu, bagaimana kabar?
1: Astagfirullahaladzim.
0: Iya, di pagi ini kita akan mendengarkan sebuah perenungan, dan nanti kita akan lanjutkan dengan kita saling sharing bersama ya, Ibu ya. Karena itu, silakan waktunya saya berikan kepada Ibu.
1: Baik, terima kasih. Namun sebelumnya, terimalah pengajaran dari saya, Om Swastiastu. Selamat pagi, Mutiara Pagi, dimanapun berada, dan pendengar dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugraha beliaulah kita hingga pagi hari ini diberikan kesehatan. Namun sebelumnya, izinkan saya berdoa terlebih dahulu. Om Anupadra Kertawa Yanto Wiswata.

yami sidir bawantu mesada. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih, segala puja dan puji kami haturkan ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa. Engkau yang dipuja sebagai penguasa alam semesta, Engkau yang menjiwai inti dari segala mantra, kami boleh menghirup udara yang segar hingga hari ini. Berikanlah kami pikiran yang jernih dan hati yang tulus, serta kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan dharmanya kita masing-masing. Om Yang Widiwasa, semoga tiada halangan dan segala kegiatan hari ini boleh dapat berjalan dengan baik dan lancar. Inilah doa dan harapan kami, semoga kedamaian selalu menyertai kita semua. Mutiara pagi dimanapun berada, saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit membawakan Mutiara Pagi Agama Hindu dengan tema Antara Tujuan Hidup atau Catur Purusa Arta dan Musuh Spiritual, yaitu Sat Ripu. Kehidupan kita sebagai manusia menurut ajaran Hindu bukanlah perjalanan yang berlangsung tanpa arah dan tujuan. Weda mengajarkan bahwa kelahiran sebagai manusia merupakan kesempatan yang sangat mulia untuk menyempurnakan diri. Oleh karena itu, kehidupan hendaknya dijalani dengan berpedoman pada tujuan yang benar, agar setiap langkah membawa kita semakin dekat pada kebahagiaan lahir maupun batin. Tujuan hidup kita ini dirumuskan dalam konsep Catur Purusa Arta, yaitu empat tujuan utama kehidupan yang terdiri atas yang pertama dharma, atau adharma artinya kebajikan dan kebenaran. Yang kedua arta, kekayaan atau sarana kehidupan. Yang ketiga kama, keinginan dan kenikmatan. Dan moksa, pembebasan. Keempatnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat kita pisahkan. Dharma menjadi dasar dalam setiap tindakan, arta menjadi sarana untuk menopang kehidupan kita, kama menjadi dorongan dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan sedangkan moksa merupakan tujuan tertinggi berupa kebebasan rohani. Sebagai salah satu bagian dari catur purusa arta, kama dapat diartikan sebagai segala bentuk keinginan, kesenangan, rasa cinta, keindahan, dan kepuasan dalam kehidupan. Dalam pengertian yang luas, yaitu kama merupakan dorongan yang membuat kita bergerak untuk mencapai suatu yang dianggap bernilai atau menyenangkan. Kama merupakan energi yang menggerakkan kita untuk terus berkarya. Tanpa adanya keinginan, kita dapat kehilangan motivasi untuk belajar, untuk bekerja dan mengembangkan diri kita. Kama sebagai tujuan hidup adalah kama yang diarahkan oleh dharma.
sehingga keinginan ini menjadi kekuatan yang membangun kehidupan kita. Di dalam Bhagavad Gita, bab 7, sloka 11 dinyatakan, Balam balawatam caham kamaragawi warjitam dharma wiru do butisu kamo smi baratar sabah. Yang artinya, akulah kekuatan dari mereka yang kuat, terlepas dari keinginan dan nafsu. Dalam semua makhluk, akulah keinginan yang tidak bertentangan dengan dharma, wahai Arjuna. Sloka tadi memberikan pemahaman bahwa keinginan yang tidak bertentangan dengan dharma merupakan bagian dari manifestasi kekuatan Tuhan. Dengan kata lain, yang menjadi persoalan bukanlah keberadaan keinginan itu sendiri, melainkan bagaimana keinginan ini diarahkan dengan dan apakah selaras dengan dharma. Namun, apabila ajaran dipelajari lebih dalam, kita menemukan sesuatu yang sekilas tampak bertolak belakang. Selain menjadi bagian dari catur Purusa Arta, kamu juga muncul dalam ajaran Satripu, yaitu enam musuh utama yang berada dalam diri kita manusia. Keenamnya adalah yang pertama, kama, nafsu yang tidak terkendali. Yang kedua, kroda, kemarahan. Yang ketiga, loba, ketamakan. Yang keempat, moha, kebingungan atau delusi. Mada, kemabukan atau kesombongan. Dan matsarya, yaitu iri hati. Lalu muncul pertanyaan, apakah ajaran Hindu bertentangan? Mengapa kama di satu sisi menjadi tujuan hidup, tetapi di sisi lain menjadi musuh spiritual? Sesungguhnya tidak ada pertentangan. Yang berbeda bukanlah kata kama, melainkan makna dan cara pengelolaannya. Dalam catur Purusa Arta, kama merupakan keinginan yang dikendalikan dan diarahkan oleh dharma. Sebaliknya, di dalam Satripu, kama adalah keinginan atau hawa nafsu yang tidak lagi berada di bawah kendali dharma. Ketika keinginan berubah menjadi ambisi tanpa batas, ketika kita hanya mengejar kepuasan indria tanpa memperhitungkan nilai moral, dan akibatnya bagi diri sendiri maupun orang lain. Pada saat itulah, kama berubah menjadi musuh yang menghambat perkembangan spiritual. Di dalam Bhagavad Gita, bab 3, sloka 37 dinyatakan bahwa kama esa kroda esa rajo guna samubuhawah mahasano mahapapmam widi enam iha wa iri nam.
yang artinya itulah Kama, itulah Kroda yang lahir dari guna rajas. Ia merupakan pemakan yang tidak pernah kenyang dan sangat merusak. Ketahuilah bahwa ia adalah musuh di dunia ini. Kata Mahasana mengandung makna tidak pernah kenyang. Nafsu selalu menuntut lidah. Mutiara pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Mas Dharma dan saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman. Ia menginginkan lebih banyak lagi. Ketika memperoleh jabatan, ia menginginkan kekuasaan yang lebih tinggi. Ketika memperoleh kenikmatan, ia terus mengejar kenikmatan berikutnya. Nafsu yang tidak terkendali tidak pernah mengenal kata cukup. Nah, di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 63 dan 67 menjelaskan bahwa bagaimana keinginan yang tidak terkendali dapat berkembang menjadi kehancuran. Dia yato visayan pumsasangas tesupajayate sangat sanjayate kama kamat kroda bijayante. Bila seseorang terus-menerus memikirkan objek-objek indria, timbullah keterikatan terhadapnya. Dari keterikatan lahirlah keinginan, dan dari keinginan timbullah kemarahan. Sloka 63.

0: Suci, yang artinya dari kemarahan timbullah kebingungan, dari kebingungan hilangnya ingatan, dari hilangnya ingatan kehancuran kebijaksanaan, dan dari kehancuran kebijaksanaan seseorang akan mengalami kehancuran. Kedua sloka ini menunjukkan bahwa karma yang tidak dikendalikan dapat menjadi pintu masuk bagi kehancurannya unsur-unsur dari sat ripu lainnya. Ketika keinginan tidak terpenuhi, muncullah kroda demi memenuhi keinginan tersebut. Seseorang dapat terjerumus ke dalam loba atau ketamakan. Setelah memperoleh apa yang diinginkan, dapat muncullah mada, yaitu kesombongan. Pikiran kemudian tertutup oleh moha, sehingga seseorang semakin sulit membedakan antara yang benar dan yang salah. Ketika melihat keberhasilan orang lain, dapat muncul matsarya, yaitu iri hati. Bapak Ibu, Mas Dharma dan Mutiara Pagi dimanapun berada, dengan demikian, karma yang tidak terkendali dapat menjadi akar berkembangnya lima musuh batin lainnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, keadaan inilah dapat dilihat melalui contoh yang sangat sederhana, yaitu makan, memiliki nafsu. Makan merupakan karma yang positif. Sedangkan membutuhkan makanan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan tubuh. Apalagi apabila keinginan ini dikendalikan dengan memilih makanan yang sehat dan mengkonsumsinya secara secukupnya, maka kebutuhan jasmani dapat terpenuhi dengan baik. Begitu juga sebaliknya, apabila nafsu makan tidak terkendali dan seseorang mengkonsumsi makanan secara berlebihan hanya demi memuaskan lidah tanpa memperhitungkan manfaat maupun dampaknya bagi kesehatan, keinginan ini dapat berubah menjadi hawa nafsu yang membawa penderitaan bagi tubuh kita. Berbagai gangguan kesehatan dapat muncul sebagai konsekuensi dari pola konsumsi yang tidak terkendali. Dengan demikian, persoalannya bukan semata-mata terletak pada makanan, melainkan pada kemampuan kita mengendalikan keinginannya. Contohnya, dapat ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari atau bersosial. Keinginan memiliki rumah yang layak, memperoleh pendidikan yang tinggi, memiliki kendaraan, atau mendapatkan pekerjaan yang baik bukanlah suatu kesalahan. Semua itu dapat menjadi bagian dari karma yang mendukung kehidupan. Akan tetapi, apabila keinginan terus mendorong seseorang melakukan korupsi, menipu, kama telah berubah menjadi musuh spiritual. Keinginan yang semula menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan justru menjadi sumber penderitaan bagi diri kita. Karena ajaran kita tidak pernah mengajarkan bahwa untuk mematikan seluruh keinginannya. Yang diajarkan adalah mengendalikan, menyucikan, dan mengarahkan keinginan melalui Dharma. Dharma berfungsi sebagai pengarah agar setiap keinginan membawa manfaat, bukan membawa penderitaan. Menghadirkan kesejahteraan, bukan kerusakan, serta membawa kita semakin dekat kepada tujuan kehidupan yang lebih tinggi. Di dalam Kerta Upanisad, bab 1, 3 sampai dengan 4, Atmanam Rahinam Widi Sariram Ratmaham Ewaktu Budim Tu Saratim Widi Manah Pragrama Ewaca. Ketahuilah bahwa Atma adalah penumpang kereta. Tubuh adalah keretanya, budi adalah kusirnya, dan manas adalah kendalinya. Kemudian yang sloka 3. Indriyani bayan ahur wisayamsi tesu gocaran atmendriya manoyuktam bokteti ahur manisinah. Indriya-indriya tersebut sebagai kuda-kuda. Objek-objek indriya adalah jalan yang dilaluinya. Atma yang bersatu dengan tubuh, pikiran, dan indriya disebut sebagai penikmat. Demikian dikatakan oleh para bijaksana. Mutiara pagi dimanapun berada, dan Bapak Ibu umat Dharma, pendengar, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, inilah makna pradot kama dalam ajaran Hindu. Kama bukan sesuatu yang harus dimusuhi, tetapi juga bukan selalu sesuatu yang boleh dibiarkan tanpa kendali. Kama dapat diibaratkan seperti api. Api yang kecil dan terkendali membiarkan manfaat bagi kehidupan. Api dapat digunakan untuk memasak, untuk menghangatkan tubuh, dan menerangi kegelapan. Namun, api yang besar dan tidak terkendali dapat membakar serta menghancurkan segala sesuatu. Demikian pula dengan keinginan. Keinginan yang dikendalikan oleh Dharma menjadi kekuatan yang membangun, sedangkan keinginan yang dikuasai hawa nafsu dapat berubah menjadi kekuatan yang merusak. Nah, oleh karena itu, setiap Sekali muncul keinginan dalam diri, hendaknya kita bertanya terlebih dahulu kepada diri kita sendiri, apakah keinginan ini selaras dengan Dharma? Apakah keinginan ini membawa manfaat bagi diri kita sendiri atau bagi orang lain? Apakah keinginan ini mendekatkan saya kepada ide sang yang widiwasa atau kepada Tuhan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dapat menjadi saran introspeksi agar kama tetap berada pada jalur yang benar. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita pahami bersama. Dan saya kembalikan kepada Kakak Pongki. Terima kasih.
1: Ya, pendengar Umat Sedharma dimanapun Anda berada, kita sudah dengarkan bersama renungan yang tadi disampaikan sama Ibu Ayu. Dan pagi ini kita berbincang, kami ajak Anda sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada Ibu Ayu, ya, selaku penyuluh agama Hindu, boleh ya, silakan Anda bisa bergabung di line telepon, WA dan juga SMS. Baik, Ibu Ayu, apa hubungan antara tujuan hidup kita dengan musuh spiritual itu sebenarnya, Ibu Ayu?
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi dimanapun berada. Tujuan hidup memberikan kita arah. Sedangkan musuh spiritual menjadi tantangan atau penghalang yang dapat membuat seseorang menyimpang dari arah itu. Seseorang mungkin memiliki tujuan hidup yang baik, tetapi dalam perjalanan dapat menghadapi berbagai godaan. Misalnya, seseorang ingin menjadi pribadi yang jujur, tetapi tekanan lingkungan dapat mendorongnya untuk berbohong. Oleh karena itu, tujuan hidup harus disertai dengan keteguhan hati dan kemampuan mengendalikan diri. Nah, maksudnya di sini adalah kita boleh berpikir perawalnya itu adalah menjalani kehidupan dengan baik, tetapi kedepannya itu menemukan kesulitan. Jadi kita berbohong, tetapi kalau berbohong demi kebaikan sih tidak apa-apa. Jangan berbohong demi kehancuran diri kita sendiri atau bagi orang lain. Nah, alangkah baiknya kita mendorong dari awal bahwa apa keinginan awal kita tuh apa. Kalau kita sudah melakukan keinginan dengan baik dari awal, marilah kita lakukan dengan kebaikan. Kalau misalnya seperti tadi saya bilang, kalau berbohong demi kebaikan tidak jadi masalah. Tapi kalau berbohong demi kehancuran, lebih baik kita jangan, daripada merusak diri kita sendiri. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan.
1: Oke, baik, terima kasih. Yeah. Lalu kalau memang musuh itu mengganggu kita gitu ya. Kenapa pengendalian diri ini penting untuk kita bisa mencapai tujuan hidup itu?
0: Oke, baiklah. Mutiara pagi, dimanapun berada. Karena pengendalian diri itu membantu kita, membantu seseorang tetap berpegang teguh pada tujuan meskipun menghadapi godaan atau menghadapi kesulitan. Tujuan hidupnya dia tuh sudah dari awal dia melaksanakan A, berarti ya sudah itu harus A. Jadi tidak bisa kita ubah lagi. Misalnya dia tuh menemukan godaan di tengah jalan, ya harus tetap pada teguh pendiriannya dia sendiri.
1: Yeah.
0: Nah, jadi saya harus seperti ini. Bila ada orang yang istilahnya menggoyahkan dan menyulitkan dia, ya udah tetap pada diri kita sendiri dan tetap pada tujuan awal kita, bahwa tujuan baik kita tetap tujuan baik kita. Bila mana ada godaan, mohon untuk menahan diri dan jangan ikut terjerumus pada kesulitan itu. Marilah kita mencari solusi bila mana ada godaan dan kesulitan itu. Marilah kita cari solusinya supaya apa yang tujuan itu tetap tercapai. Seperti itu.
1: Nah, Ibu Ayu, kita tahu bersama bahwa dalam ketempung hidup ini kan pasti ada banyak godaan yang datang, gitu ya. Kadang-kadang kotong berniat untuk tidak melakukan dosa, ya, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan, begitu. Tapi ada saja godaan-godaan yang datang, gitu ya. Kira-kira bagaimana cara kita untuk terus meneguhkan iman kita sehingga terhindar dari yang namanya godaan itu, Ibu?
0: Benar sekali. Bukan hanya orang lain saja mengalami seperti itu, tapi saya sendiri juga selalu berada di jalan yang seperti ini. Tujuan hidup saya awalnya, misalnya tujuannya saya tadinya ke mana begitu, tapi sudah tersusun jadwal dengan rapi. Tetapi di pertengahan jalan ada panggilan yang mendadak yang harus kita datangi. Gimana caranya untuk membagi waktu? Untuk membagi waktu, untuk tetap harus berada pada di satu tempat itu tadi, yang di awal itu. Kita membagi waktunya dengan cara tetap teguh dengan iman kita. Susunan awal kita, arahnya pertama di A, sudah tetap di A, dan di B tidak usah kita datangi di B, karena kan kita tujuan awalnya ke A bukan ke B. Bila mana itu penting, kita boleh ke B dulu, lalu kita lalu kita kembali ke A. Bisa juga. Kalau saya kemarin seperti itu sih. Untuk tetap menjalankan begitu. Nah, kalau godaan-godaan yang ada di luar, kita harus kembali pada jalurnya kita, jalur dharmanya kita, benar enggak ya? Seperti apa yang saya lakukan ini, kalau memang salah, mohon bimbingan. Saya cuman selalu sering berdoa dalam hati, kalau memang, ya Tuhan, kalau memang saya benar di jalan ini, mohon tunjukkan jalan yang benarnya. Bila mana saya salah berjalan di jalan seperti ini, mohon tunjukkan ke jalan yang benar. Saya sih cuman langsung spontan aja berdoa begitu.
1: Baik, terima kasih banyak ya Ibu Ayu. Dan di akhir dari kebersamaan kita, silakan Ibu Ayu bisa kasih kita sedikit kesimpulan dan dilanjutkan dengan doa penutup, silakan.
0: Oke, baiklah teman Mutiara Pagi dimanapun berada, dan Bapak Ibu Umat Sedharma, saudara-saudari yang terkasih, tujuan hidup merupakan arah yang ingin dicapai seseorang agar kehidupannya memiliki makna dan tujuan yang jelas. Dalam mencapai tujuan ini, kita sering menghadapi berbagai musuh spiritual seperti kesombongan, seperti iri hati, keserakahan dalam diri kita, kemalasan. Nah, hal-hal inilah dapat membuat kita atau membuat seseorang menjauh dari nilai-nilai kebaikan dan tujuan hidup yang benar. Nah, oleh karena itu, setiap kita perlu mengenali dan mengendalikan berbagai kelemahan dalam diri kita. Dan dengan memiliki tujuan hidup yang baik, memperkuat iman, menjaga pikiran dan perilaku, serta melakukan introspeksi diri sebagai dapat menghadapi berbagai godaan dan tetap berada di jalan yang benar. Pada akhirnya, keberhasilan dalam kehidupan bukan hanya diukur dari pencapaian duniawi, tetapi juga dari kemampuan kita seseorang menjalani kehidupan dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, pada mutiara pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Dewa Subsama Parama Acintia Yanamasuah.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar.

0: Benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di RRI.co.id.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Di surat pemberitahuan itu kita mengambil kesepakatan bersama tim terpadu dan para pemangku kepentingan lainnya, kita memulainya di tanggal 14 September 2026.
2: BOP Museum atau Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum adalah transfer ke daerah yang digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas pengelolaan museum agar memenuhi standar pelayanan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Rotendao Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Rabu 9 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Pemerintah Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, akan memulai penertiban ternak yang di lepas liarkan di wilayah yang dilarang mulai 14 September 2026. KPPN Waingapu salurkan bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP Museum tahun 2026 sebesar Rp400 juta. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Yonas Ndolu. Pemerintah Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao akan memulai penertiban ternak yang dilepas liarkan di wilayah yang dilarang mulai 14 September 2026. Penertiban dilakukan tim terpadu dengan melibatkan pemerintah desa dan kelurahan serta instansi terkait. Selengkapnya laporan reporter Rudy Hartono.
4: Pemerintah Kecamatan Lobalain menegaskan penertiban ternak bukan kebijakan yang dilakukan secara mendadak. Camat Lobalain, Martin Jehuan, ketika diwawancara RRI di ruang kerjanya Selasa 8 September 2026 menyebut sosialisasi terkait penertiban ternak yang berkeliaran telah dilakukan sejak Desember 2025 melalui pemerintah desa, kelurahan, toko agama, toko adat, serta berbagai media informasi. Camat Lobalain juga menjelaskan pada 5 Agustus 2026 telah dibentuk tim terpadu dan disusun SOP penertiban. Tim tersebut melibatkan TNI Polri, dinas terkait, Satpol PP, serta pemerintah desa dan kelurahan. Penertiban dilakukan karena ternak yang dilepas liarkan dinilai dapat membahayakan pengguna jalan, mengganggu kebersihan, dan mengurangi kenyamanan lingkungan.
1: Di surat pemberitahuan itu kita mengambil kesepakatan bersama tim terpadu dan para pemangku kepentingan lainnya, kita memulainya di tanggal 14 September 2026 dan selanjutnya itu akan dilakukan secara berkelanjutan ya oleh tim dengan mengajak partisipasi dari seluruh masyarakat di kelurahan desa masing-masing.
4: Sementara itu, Lurah Mokdale Andreas Boy ketika dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya menegaskan penertiban ternak di wilayahnya sudah dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya sebelum diterbitkannya edaran dari Camat Lobalain.
5: Saya menyampaikan sekali lagi bahwa kita di Mokdale sudah jalani itu dari tahun 2020, kita sudah jalani. Bahkan setiap tahun kita dapat hewan di wilayah lokasi mamer, lokasi persawahan, tetap potong tindak sesuai di aturan yang berlaku. Potong bukan tanggal 14 ini, Pak. Potong tindak lanjut ini aturan terkait dengan penertiban hewan. Potong sudah jalan sejak dulu. Dari tahun 2014 sampai sekarang, zamannya Pak Yun sekarang. Ini buat aturan jelas, kesepakatan semua sudah ada. Jadi masyarakat di Mokdal ini semua sudah pahami terkait dengan penertiban hewan.
4: Pemerintah Kecamatan Lobalain menghimbau para pemilik ternak untuk menjaga ternaknya agar tidak dilepas liarkan. Ternak di wilayah yang dilarang harus dikandangkan atau diikat sesuai dengan ketentuan. Penertiban akan dimulai 14 September 2026 dan dilakukan secara berkelanjutan dengan mengutamakan kerjasama pemerintah dan masyarakat demi keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bersama. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudy Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program cek kesehatan gratis mendapat respon positif dari masyarakat. Namun masih ada warga yang mengaku belum mengetahui informasi mengenai program tersebut secara langsung. Selengkapnya Vivi Monica melaporkan.
6: Program cek kesehatan gratis yang disediakan pemerintah mendapat respon positif dari masyarakat. Namun masih terdapat warga yang belum mengetahui secara jelas mengenai program tersebut. Warga Sikumana, Paulina Karlin Jemia mengatakan, selama ini belum pernah mendapatkan informasi mengenai layanan kesehatan gratis dari pemerintah. Informasi lebih banyak diperoleh dari puskesmas. Ia berharap pemerintah meningkatkan sosialisasi hingga ke tingkat RT dan RW, sehingga informasi dapat menjangkau masyarakat yang belum aktif menggunakan media sosial. Karlin juga mendorong pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok untuk memperluas penyebaran informasi.
7: Untuk saya sendiri, saya belum pernah mendapatkan informasi mengenai layanan kesehatan gratis dari pemerintah. Untuk mendapatkan informasi tentang program kesehatan selama ini, kecuali kalau kita diinfokan dari puskesmas sekitar, puskesmas terdekat. Pesannya supaya program ini bisa dilakukan dengan penyuluhan kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu bahwa ada kegiatan atau ada program tes kesehatan gratis. Bisa juga melalui media sosial, Facebook, Instagram, ataupun TikTok, supaya masyarakat luas juga tahu.
6: Sementara itu, warga BTN Koluhua, Maria Yasinta Anas, mengaku telah mengetahui program tersebut melalui pemerintah, puskesmas, rumah sakit, kecamatan, kelurahan, maupun RT. Maria berharap pemerintah terus meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.
8: Sudah ada informasi dari pemerintah, dari setempat, kecamatan, dan pemerintah pusat untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat yang tidak mampu.
6: Baik Paulina maupun Maria menilai program cek kesehatan gratis ini sangat membantu masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Vivi Monica, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahasiswa di Kupang keluhkan minimnya sosialisasi cek kesehatan gratis. Selengkapnya Ica Ngua melaporkan.
9: Program cek kesehatan gratis yang merupakan program pemerintah dinilai belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat di Kota Kupang. Sejumlah mahasiswa mengaku belum mendapatkan informasi maupun sosialisasi terkait program tersebut. Salah satu mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang, Francisca Eman Putri, mengaku selama 3 tahun tinggal di Kupang belum pernah mendapatkan informasi mengenai program cek kesehatan gratis. Kondisi tersebut membuat dirinya belum pernah memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan.
10: Saya sudah berada di Kupang selama 3 tahun. Mengenai informasi program cek kesehatan gratis, saya tidak pernah mendapatkan informasi apapun dan juga apalagi sosialisasi. Maka dari itu, saya tidak pernah pergi ke faskes kesehatan, baik itu puskesmas di daerah saya, yakni tempat tinggal saya di Penfui. Jadi, saya tidak pernah melakukan cek kesehatan gratis.
9: Hal senada disampaikan mahasiswa lain, Patricia Mali. Ia juga mengaku belum mengetahui adanya program cek kesehatan gratis di daerah tempat tinggalnya. Patricia mengatakan, informasi mengenai pemeriksaan kesehatan gratis yang pernah diketahuinya hanya diperoleh melalui kegiatan pameran dan menurutnya cek kesehatan tersebut dipungut biaya.
11: Saya jujur tidak tahu tentang adanya cek kesehatan gratis dan juga karena tidak ada sosialisasi yang datang ke rumah-rumah atau membuat sosialisasi di RT, RW kami. Terus untuk cek kesehatan gratis itu setahu saya waktu itu ada di pameran saja. Karena cek kesehatan gratis setahu saya waktu itu biasanya itu bayar ya. Jadi untuk ikut cek kesehatan gratis dan tahu tentang cek kesehatan gratis itu belum pernah.
9: Minimnya informasi tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah agar sosialisasi program cek kesehatan gratis dapat dilakukan secara lebih merata. Terutama kepada masyarakat yang tinggal di kos maupun mahasiswa perantau sehingga mereka juga dapat mengetahui dan memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan pemerintah. Dari Kupang, NTT, Ica Ngua, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahunnya. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Senge.
12: Saat ini kami sudah 21% dan kami berusaha untuk menggerakkan semua sumber daya yang ada di Kota Kupang.
13: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahun. Hingga kini capaian di Kota Kupang baru mencapai 21% dan terus dikejar melalui strategi pelayanan jemput bola. Pelayanan cek kesehatan gratis digelar di 12 puskesmas di Kota Kupang. Tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, petugas melakukan pemeriksaan langsung ke sekolah, posyandu, organisasi perangkat daerah, tempat ibadah, hingga berbagai kegiatan masyarakat. Sasaran pemeriksaan juga diperluas mulai dari bayi, balita, anak sekolah, remaja, hingga lansia. Dinas Kesehatan Kota Kupang menyebut cek kesehatan gratis CKG tidak sekedar mengejar angka cakupan pemeriksaan. Hasil screening menjadi basis pemerintah untuk mengetahui pola penyakit masyarakat sekaligus menentukan intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, ISPA masih menjadi salah satu penyakit yang paling banyak ditemukan. Sementara kelompok penyakit tidak menular, hipertensi dan diabetes melitus menjadi perhatian. Ya.
12: Sampai saat ini kami yang banyak itu adalah ISPA untuk kalau 10 penyakit terbanyak ya. Infeksi saluran pernapasan atas, itu yang paling banyak sampai saat ini. Tapi kalau untuk penyakit yang tidak menular, itu hipertensi masih memegang peranan. Hipertensi dan penyakit gula, diabetes melitus itu masih memiliki peranan di dalam jumlah capaian CKG-nya masih lumayan. Sehingga kami berusaha intervensi ke masyarakat bagaimana supaya kita bisa memberikan sosialisasi dan pendampingan untuk penyakit-penyakit kronis ini, penderita-penderita yang memiliki penyakit ini.
13: Strategi jemput bola juga dilakukan Puskesmas Penfui. Kepala Puskesmas Dr. Haryanto mengatakan telah menjangkau hingga 3 kelurahan. Petugas juga masuk ke lingkungan OPD serta berbagai kegiatan masyarakat.
14: Memang gerakan dari Puskesmas Penfui yang sangat berantusias untuk bisa melakukan CKG karena memang fungsi daripada CKG ini istilahnya kita lebih baik mencegah daripada mengobati.
13: Sementara Naeoni, dikatakan Kepala Puskesmas Ferry Jelalun, terus memperkuat koordinasi bersama lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan guru di 3 wilayah kerja. Dengan sasaran intervensi melalui posyandu terintegrasi, sekolah, tempat ibadah, hingga kegiatan masyarakat.
15: Sampai dengan hari ini, kegiatan CKG masih kita laksanakan di sekolah, di posyandu, di tempat-tempat ibadat, kemudian di event-event yang memang dilakukan oleh masyarakat, kami tetap melakukan CKG di masyarakat.
13: Dinas Kesehatan Kota Kupang menargetkan cakupan cek kesehatan gratis CKG terus meningkat hingga mencapai 40% sebelum akhir tahun. Masyarakat didorong tidak menunggu sakit untuk memeriksa kesehatan. Deteksi dini menjadi kunci agar faktor risiko dapat dikendalikan lebih cepat sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih berat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Senge, RRI Turus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Ajang Bintang Radio menjadi panggung adu suara sekaligus menjadi pintu bagi talenta muda Nusa Tenggara Timur untuk menembus panggung nasional. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
16: Ajang Bintang Radio kembali menjadi ruang penting bagi talenta muda Nusa Tenggara Timur menunjukkan kemampuan sekaligus membuka peluang menembus industri musik nasional. Hal itu disampaikan Roy Bulan, pemilik Yayasan Luna Foundation yang hadir sebagai Dewan Juri Kehormatan dalam pelaksanaan Bintang Radio di Kupang. Menurutnya, kualitas peserta tahun ini cukup menjanjikan sehingga diperlukan perhatian dan pendampingan lebih serius, bukan hanya saat perlombaan berlangsung, tetapi hingga mereka siap bersaing di tingkat nasional.
17: Kita memberikan edukasi, kita memberikan pendampingan agar mereka benar-benar kita giring, benar-benar punya kualitas untuk dapat bersaing ke tingkat nasional dengan baik. Seperti itu. Dan kalau kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur sudah mulai dari tahun 2013-2014 sudah punya nama di tingkat nasional, khususnya Bintang Radio. Kualitas Bintang Radio itu luar biasa, sehingga dari wadah Bintang Radio ini muncullah bintang-bintang yang bisa berkibar di tingkat nasional. Itu adalah hasil dari seleksi juga dari Bintang Radio ini.
16: Sementara itu, salah satu peserta Bintang Radio, Mariano Rafim dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, melihat ajang tersebut sebagai peluang rezeki bagi mereka yang selama ini bergerak di bidang musik dan tarik suara. Baginya, semakin banyak talenta dari daerah yang diberi ruang untuk tampil, semakin besar pula peluang NTT melahirkan penyanyi yang mampu berbicara di level nasional.
18: Ini menjadi salah satu pintu untuk bakat-bakat dan talenta muda dari Nusa Tenggara Timur, khususnya kita yang generasi Z ya, bisa bilang ya, atau anak-anak muda sekarang, untuk mencapai tujuan kita semua menjadi seorang superstar seperti tadi yang sudah juri bilang, bahwa kita memiliki bakat dan talenta yang luar biasa. Dan ini merupakan salah satu pintu rezeki juga bagi kami, apalagi yang bergerak di bidang musik maupun bernyanyi.
16: Ajang Bintang Radio tidak hanya menjadi area kompetisi, tetapi juga menjadi ekosistem pembinaan talenta. Yayasan Luna Foundation memastikan bakat yang telah ditemukan tidak berhenti setelah pengumuman pemenang, melainkan terus mendapatkan pendampingan hingga benar-benar mampu menjadi bintang di panggung nasional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPPN Waingapu salurkan BOP Museum Umbu Hina Kapita capai 400 juta rupiah. Berikut laporan Yunia Poling.
19: Kepala KPPN Tipe A1 Waingapu Natalia Midiarti menyampaikan penyaluran bantuan operasional penyelenggaran atau BOP Museum tahun 2026 sebesar 400 juta untuk Museum Umbu Hina Kapita Sumba Timur. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pengelolaan koleksi, program publik, serta pemeliharaan sarana dan prasarana museum.
20: Penyaluran BOP Museum tahun 2026 sebesar 400 juta rupiah yang dialokasikan di tahun 2026 untuk Museum Umbu Hina Kapita. BOP Museum atau Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum adalah transfer ke daerah yang digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas pengelolaan museum agar memenuhi standar pelayanan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya mendukung operasional museum dan pencapaian prioritas nasional bidang kebudayaan yang menjadi urusan daerah. BOP Museum diberikan kepada museum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. BOP Museum dapat digunakan untuk 1. Pengelolaan koleksi dan pengembangan museum, 2. Program publik, dan 3. Pemeliharaan sarpras.
19: Natalia menjelaskan penyaluran BOP Museum diharapkan mampu meningkatkan kualitas Museum Umbu Hina Kapita agar lebih layak, lengkap, dan terbuka bagi masyarakat maupun wisatawan. Dengan tambahan tahun 2026, total dukungan APBN untuk museum tersebut dalam 2 tahun terakhir hampir mencapai 1 miliar rupiah. Setelah pada tahun 2025 menerima 577 juta rupiah, pengawasan pemerintah daerah, inspektorat dan masyarakat dinilai sangat penting agar dana dimanfaatkan tepat sasaran dan sesuai diperuntukannya. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah kalangan berharap RRI terus jaga kepercayaan publik dan lawan hoaks. Selengkapnya Uci Jampur melaporkan.
21: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, sejumlah kalangan menyampaikan ucapan sekaligus harapan bagi RRI untuk terus memperkuat perannya sebagai media publik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, menilai RRI telah membantu mencerdaskan kehidupan bangsa serta menyampaikan informasi mengenai pembangunan kepada masyarakat. Ia berharap RRI terus menjadi media yang mencerahkan masyarakat dan bersama-sama memerangi penyebaran hoax.
22: RRI sudah sangat membantu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, juga
0: sudah menyampaikan informasi terkait kerja-kerja pembangunan sehingga semua yang dikerjakan oleh pemerintah diketahui oleh publik. Kita berharap RRI terus menjadi media yang bisa mencerahkan masyarakat dan bersama-sama kita perangi hoax sebagai salah satu musuh di dalam kehidupan sosial dan pembangunan saat ini. RRI sekali di udara, tetap di udara.
21: Sementara itu, anggota DPRD Provinsi NTT, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Simpson Polin berharap RRI tetap menyajikan berita yang berimbang, independen, dan cepat. Menurutnya, informasi yang akurat penting untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus membantu masyarakat mengetahui berbagai persoalan yang sedang terjadi dan menjadi dasar dalam mengambil keputusan.
2: Masukan untuk RRI, harus berikan berita-berita yang berimbang, tentu menjaga kepercayaan publik, dan juga tentu isu-isu hari ini RRI selalu terdepan. Tentu itu harus dijaga agar memberitakan informasi-informasi yang baik, yang independen, dan tercepat agar masyarakat NTT bisa nikmati dan bisa mengetahui apa yang sedang terjadi dan itu menjadi landasan mereka untuk mengambil keputusan-keputusan terbaik. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
21: Baik Ambrosius maupun Simpson berharap, di tengah derasnya arus informasi saat ini, RRI tetap konsisten menjalankan perannya sebagai media publik yang terpercaya, independen, dan mampu memberikan informasi yang mencerdaskan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Uci Jampur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao akan memulai penertiban ternak yang dilepas liarkan di wilayah yang dilarang mulai 14 September 2026. KPPN Waingapu salurkan bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP Museum tahun 2026 sebesar Rp400 juta. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Dan yang lagi mempersiapkan diri pergi ke kantor dan juga ke sekolah dan apapun itu, baik itu yang pagi ini lagi beraktivitas di pasar Pusalangga, saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat berbelanja. Dan pendengar, kembali bersama saya Alif Ndolu dan juga rekan Dina Yulianti yang menemani Anda di Rote pagi ini untuk edisi hari ini, Rabu 9 September 2026. Ya, di Rote pagi ini pendengar, kami akan menghadirkan rangkaian informasi dari portal kami rri.co.id dan juga menghadirkan hiburan musik dari playlist kami yang sudah disiapkan untuk pendengar semua di pagi ini. Dan rangkaian Rote pagi ini hingga di pukul 8 pagi, sebelum tepat pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita Pro 3. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita di Rote pagi ini, saya hadirkan lagu dari Maudy Ayunda dengan lagunya Kejar Mimpi. Dan pendengar juga harus mengejar mimpi di pagi ini. Selamat beraktivitas dan selamat mendengarkan.

Kupetik bintang untuk dirimu, melompat lebih tinggi dari Sheila on Seven. Mengantar kita di menit ke-40 dan pendengar, saya hadirkan satu informasi untuk pendengar semua, yakni anak 15 tahun jadi korban dugaan pemerkosaan di pengungsian NTT. Dan ini desakan KPAI. KPAI meminta dugaan kasus pemerkosaan anak pengungsian berusia 15 tahun akibat gempa di NTT diproses hukum dengan tegas. Selain penegakan hukum terhadap terduga pelaku, KPI menekankan pentingnya pemulihan korban melalui pendampingan psikologis dan rehabilitasi medis. Komisioner KPI, Dia Puspitarini, mengatakan proses hukum harus tetap berjalan karena kasus tersebut merupakan bentuk kejahatan terhadap anak. Kebutuhan korban, terutama dari sisi kesehatan fisik dan kondisi psikologis, harus segera mendapat penanganan. Menurut dia, KPI sebelumnya telah mengingatkan pemerintah mengenai perlunya langkah mitigasi untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban bencana, terutama bagi anak-anak di bawah umur yang tinggal di tempat pengungsian di NTT. Kemudian ia memaparkan tempat pengungsian tidak hanya harus memenuhi kebutuhan dasar para penyintas bencana, tetapi juga memiliki sistem keamanan yang mampu mencegah terjadinya kekerasan terhadap kelompok rentan. Menurutnya, aspek keamanan tidak boleh terabaikan hanya karena pemerintah dan masyarakat sedang berfokus pada penanganan dampak gempa. Dan yang terpenting sekarang adalah sistem pengamanan dari keluarga ataupun tempat pengungsian itu sendiri. Sebelumnya diberitakan seorang anak berusia 15 tahun yang berada di pengungsian akibat gempa NTT dilaporkan menjadi korban dugaan pemerkosaan. Kasus tersebut kemudian mendapat perhatian pemerintah daerah dan KPAI karena korban berada dalam kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus. Gubernur NTT Immanuel Melquiades Lakalena mengatakan terduga pelaku telah menjalani proses hukum. Pernyataan itu disampaikan Melki kepada wartawan pada Minggu 6 September 2026. Selain pemerintah daerah, aktivis perempuan turut memberikan pendampingan dan melakukan pemantauan terhadap kondisi korban. Dan korban sudah didampingi pengkap sikah dan aktivis perempuan. Pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Anak-anak sekolah, ayolah mulai bersekolah, jangan sampai telat ya. Sekarang udah 52 menit lepas dari pukul 6 gitu ya. Jadi ya kalau lagi dikit nih udah apel di 7 lewat dikit ya. Dan baiklah pendengar semua, di hari ini tentunya di hari yang penuh berkat ini ya, di mana lagi kalau bukan hari Rabu, kita bakal ada dalam berbagai-bagai informasi-informasi terbaru untuk pendengar yang tentunya sayang sekali jika dilewatkan. Dan berbagai-bagai informasi akan selalu kami bagikan untuk Anda di pagi hari ini sambil menemani Bapak Ibu yang sedang bersibuk-sibuk ria di pagi hari ini untuk sarapan anak, sarapan suami, istri yang mau ke sawah, ke ladang, ataupun kemanapun hari ini. Tetap semangat dan ya marilah kita bisa bersama-sama untuk saling mendukung dan saling mendoakan ya di hari ini, sehingga semua yang kita rencanakan untuk hari ini boleh berjalan dengan sangat baik. Dan Dina bakal bagikan juga berbagai tips kesehatan untuk Anda. Gaya hidup juga akan Dina bagikan. Jangan khawatir, kalau udah ada Dina pasti banget nih informasi-informasi yang hiburan yang ringan gitu. Hidup kita udah berat nih pagi-pagi, Din, boleh gak sih kasih informasi yang ringan? Iya. Ataupun juga untuk Anda yang penasaran kira-kira nextnya ini ada informasi apa yang akan Dina sampaikan untuk pendengar semua di hari ini. Oleh karena itu stay tune aja deh.

di sini Anda bisa mendengarkan juga melalui streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi di RRI Digital. Ya, kalau-kalau Anda di pagi hari ini yang sambil bekerja, aduh pengen banget, Din, ini saya udah kencengin loh radionya, beta suka besar ini volume, dan tunggu nih Dina bagikan informasi. Oke, Dina bakal kembali untuk pendengar semua di hari ini dengan informasi-informasi yang luar biasa yang datangnya dari portal kami, yaitu rri.co.id. Dina akan kembali, tapi Dina mau puterin dulu lagu untuk kita semua di hari ini.

dengerin lagu yang bikin semangat di pagi hari bisa membuat kita juga semangat. Tapi kita mau perjelas dulu pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini. Jadi sebagian orang itu memilih teh sebagai pilihan minuman setelah makan gitu ya. Apalagi kita minum es teh misalnya ketika makan makanan di siang hari, ya kan. Jadi kebiasaan ini bisa berdampak kurang baik loh bagi tubuh kita. Saya lansir dari Alo Dokter, teh tidak disarankan diminum langsung setelah makan karena mengandung tanin. Kandungan ini dapat mengikat zat besi dan makanan terutama pada sumber nabati. Dan zat besi penting untuk pembentukan sel darah merah dan membantu memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Jika penyerapannya terganggu terus-menerus, wah, risiko kekurangan zat besi atau anemia itu bisa meningkat juga. Jadi dilansir dari Halodoc, senyawa dalam teh juga dapat menghambat penyerapan mineral seperti seng dan juga magnesium. Akibatnya tubuh mungkin tidak memperoleh nutrisi secara optimal dari makanan. Kondisi ini perlu banget nih lebih diperhatikan oleh orang yang mengalami anemia atau gangguan penyerapan zat besi. Anak-anak, remaja, dan ibu hamil juga termasuk nih dalam kelompok yang perlu diwaspadai. Selain soal nutrisi, teh juga setelah makan itu dapat memicu keluhan pencernaan pada sebagian orang ya yang sensitif. Jadi kandungan kafein di dalamnya bisa menimbulkan kembung, nyeri ulu hati ataupun juga mual. Jadi kafein juga dapat membuat tubuh lebih sering membuang air kecil setelah dikonsumsi ya. Oleh karena itu kebutuhan cairan sebaiknya tetap dipenuhi dengan udara putih agar tidak dehidrasi. Dan tanin teh juga, dalam teh ini juga dikaitkan dengan gangguan pembuangan air besar pada sebagian orang. Sifatnya anti diare ya, dan tanin bisa membuat konsumsi berlebihan memicu sembelit. Teh juga perlu diperhatikan oleh orang-orang yang sensitif terhadap asam lambung, dan teh yang kental atau sangat panas dapat memperbesar risiko lambung sendiri ya. Salah sih dari Halodoc, jeda yang disarankan antara makan dan minum teh berkisar setengah jam hingga 2 jam. Jadi air putih bisa menjadi pilihan yang lebih aman untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan. Jus buah yang mengandung vitamin C juga dapat membantu tuh meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan. Namun mengkonsumsinya tuh sebaiknya tidak diberi gula ya secara berlebihan agar kadar gula darah dan berat badan kita itu ya tetap terjaga pastinya Bapak Ibu ya. Oke, jangan kemana-mana ya. Ini nanti pada bilang, emang kotong sambal mana-mana kok Dina? Boleh, cuman tetap dengar terus acara RRI Pro 1 Rote. Karena masih banyak nih informasi-informasi dari sini yang akan Dina sampaikan untuk pendengar semua di hari ini.

0: Pendengar semua, di hari ini Dinda bakal berikan juga informasi untuk Bapak Ibu semua nih yang di hari ini sedang mendengarkan RRI Pro 1 Rote. Informasinya dari informasi kesehatan. Dan bagaimana sih caranya supaya kita bisa meningkatkan hemoglobin kita, karena wah ini lagi rendah-rendahnya Dina ya. Jadi hemoglobin ini atau HB yang biasa ketong sebut ya, ini merupakan protein dalam sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Ketika kadar HB rendah, seseorang dapat mengalami keluhan seperti mudah lelah, lemas, pucat, pusing, hingga sesak nafas, tergantung pada penyebab dan tingkat keparahannya seperti apa. Dan kondisi ini yang dikaitkan dengan anemia, tetapi penyebabnya itu dapat beragam. Oleh karena itu, langkah meningkatkan HB sebaiknya disesuaikan dengan penyebab yang mendasarinya tentunya ya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Zat besi merupakan nutrisi penting dalam pembentukan hemoglobin. Beberapa sumber zat besi antara lain daging, hati, ikan, ayam, telur, kacang-kacangan, bayam, dan sayuran hijau lainnya. Konsumsi makanan bergizi secara seimbang dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi untuk tubuh dan pembentukan sel darah merah. Agar penyerapan zat besi lebih optimal, makanan yang kaya zat besi dapat dikombinasikan dengan sumber vitamin C. Vitamin C membantu tubuh menyerap zat besi dengan lebih baik, terutama zat besi yang berasal dari bahan pangan nabati. Buah seperti jeruk, jambu biji, kiwi, stroberi, serta sayuran seperti paprika dan brokoli itu juga dapat menjadi pilihan sumber vitamin C dalam menu sehari-harinya kita. Jadi selain zat besi, tubuh juga membutuhkan yang namanya nutrisi lain seperti vitamin B12 dan juga folat untuk membantu pembentukan sel darah merah. Vitamin B12 dapat diperoleh dari makanan seperti ikan, daging, dan telur, dan produk susu. Sedangkan folat itu dapat ditemukan dalam sayuran hijau, kacang-kacangan, dan beberapa jenis buah. Kekurangan salah satu nutrisi tersebut dapat menjadi salah satu penyebab anemia atau dan juga HB rendah. Pola makan juga perlu diperhatikan nih Bapak Ibu ya, terutama dalam mengatur konsumsi minuman tertentu, teh dan kopi itu dapat mengganggu penyerapan zat besi apabila dikonsumsi bersama atau terlalu dekat dengan waktu makan yang kaya akan zat besi ya. Karena itu sebaiknya kita beri jeda antara mengkonsumsi makanan sumber zat besi dengan minuman tertentu. Dan selain itu, menjaga pola makan teratur dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi kita juga pastinya.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita? Iya lah.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 MHz. Pendengar, rutin jalan kaki bantu tangkal dampak buruk, yaitu yang duduk lama. Kebiasaan duduk lama harus berjalan kaki. Gaya hidup kurang gerak semakin menjadi ancaman bagi kesehatan tubuh manusia. Kebiasaan berjalan kaki secara rutin dapat membantu mengurangi dampak buruk akibat terlalu lama duduk. Kebiasaan duduk dalam waktu lama semakin sering terjadi dalam kehidupan modern. Aktivitas pekerjaan di depan komputer, penggunaan perangkat digital, dan minimnya pergerakan harian membuat banyak orang menghabiskan sebagian besar waktu dalam posisi tidak aktif. Kondisi bergerak berkaitan dengan meningkatnya risiko berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes, hingga penurunan harapan hidup. Risiko tersebut cenderung lebih rendah pada orang yang memiliki aktivitas fisik lebih tinggi. Sebuah penelitian internasional yang diterbitkan dalam British Journal of Sport Medicine menganalisis hubungan antara jumlah langkah harian, waktu duduk, penyakit kardiovaskular, dan risiko kematian. Analisis tersebut menggunakan data 72.174 peserta dari Yuki Biobank, dan para peserta dalam penelitian tersebut menggunakan akselerometer yang dipasang di pergelangan tangan selama 7 hari. Perangkat itu digunakan untuk memperkirakan jumlah langkah harian dan waktu yang dihabiskan peserta dalam kondisi kurang aktif. Rata-rata peserta menghabiskan waktu duduk sekitar 10,6 jam setiap harinya. Mereka yang waktu duduk lebih lama dari angka tersebut dikategorikan memiliki tingkat perilaku sedentari yang tinggi. Hasil analisis menunjukkan bahwa semakin banyak langkah yang dilakukan seseorang, semakin rendah risiko penyakit kardiovaskular dan kematian dini. Manfaat tersebut tetap terlihat pada orang yang memiliki kebiasaan duduk dalam waktu lama. Jumlah langkah harian yang memberikan manfaat optimal untuk mengurangi risiko akibat duduk lama berada pada kisaran 9.000 hingga 10.000 langkah per hari. Jumlah tersebut berkaitan dengan penurunan risiko penyakit kardiovaskular sebesar 21% dan risiko kematian sebesar 39%. Namun masyarakat tidak harus langsung mencapai jumlah langkah tersebut untuk mendapatkan manfaat kesehatan. Sekitar 4.000 hingga 4.500 langkah per hari sudah menunjukkan sebagian manfaat perlindungan bagi tubuh. Dan kebiasaan berjalan kaki menjadi salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk tetap aktif di tengah rutinitas yang banyak menghabiskan waktu dalam posisi duduk. Aktivitas ringan yang dilakukan secara rutin dapat membantu mengurangi risiko kesehatan akibat gaya hidup kurang bergerak. Ilmuwan kesehatan masyarakat Matteo Ahmadi dari Universitas Sydney mengatakan bahwa peningkatan jumlah langkah harian dapat membantu mengimbangi dampak kesehatan dari waktu duduk yang sulit dihindari. Menurutnya, semua gerakan memiliki manfaat dan masyarakat tetap perlu berusaha meningkatkan jumlah langkah kaki harian. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa jumlah langkah di atas 2.200 langkah per hari berkaitan dengan risiko kematian dan penyakit kardiovaskular.

0: kular yang lebih rendah dan hubungan tersebut terlihat pada kelompok dengan waktu duduk rendah maupun tinggi. Meski berjalan kaki memberikan manfaat kesehatan, para peneliti tetap mengingatkan pentingnya mengurangi waktu duduk secara keseluruhan. Menggabungkan aktivitas fisik dan kebiasaan mengurangi waktu tidak aktif menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Dan itu dia pendengar, satu informasi yang saya kutip dari portal kami rri.co.id.
1: Dan ini kayaknya penting banget buat kita juga Kak Alif ya. Kita duduknya lama ya. Jadi
0: 6 jam.
1: Betul. Jadi ya pastikan kita
0: harus

kadang suka sibuk ke jar deadline, akhirnya iya, lupa untuk bangun gitu. Pas ingat kok berasa capek atau lapar, udah di 5 jam duduk misalnya gitu. Oke, baiklah, Dina bakal putarin Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande.

0: salah satu perlengkapan yang telah menemani perjalanan manusia selama ribuan tahun. Pada awalnya, alas kaki digunakan terutama untuk melindungi kaki dari permukaan tanah, cuaca dan lingkungan yang dapat menyebabkan cedera. Bentuk awalnya sederhana seperti sandal yang dibuat dari kulit, rumput atau bahan-bahan alami lainnya. Seiring perkembangan manusia, bentuk dan bahan alas kaki juga semakin beragam. Perkembangan sepatu berlangsung di berbagai peradaban dan dengan ciri-ciri yang berbeda. Pada masa Yunani dan Romawi kuno, misalnya, sandal menjadi salah satu bentuk alas kaki yang banyak digunakan. Dalam perkembangannya, sepatu tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kaki, tetapi juga mulai menunjukkan identitas dan kedudukan sosial pemakainya. Museum Victoria dan Albert mencatat bahwa bentuk, bahan, dan hiasan sepatu pada berbagai periode sering berkaitan dengan status sosial seseorang. Memasuki abad pertengahan hingga masa awal modern, desain sepatu semakin beragam. Sepatu dengan ujung panjang menjadi bagian dari tren mode di Eropa pada akhir abad ke-14. Sementara itu, koleksi Metropolitan Museum of Art menunjukkan bahwa bahan seperti kulit, kain, dan wol digunakan dalam pembuatan sepatu pada berbagai periode. Perubahan tersebut menampilkan bahwa sepatu berkembang mengikuti perubahan selera, budaya, dan teknologi masyarakat. Perubahan besar terjadi ketika teknologi dan produksi massal berkembang pada abad ke-19. Mekanisasi membuat proses pembuatan sepatu menjadi lebih cepat dan memungkinkan sepatu diproduksi dalam jumlah yang lebih besar. Perkembangan tersebut membuat berbagai jenis sepatu semakin mudah diperoleh masyarakat. Pada masa ini, sepatu mulai berkembang menjadi bagian dari industri fashion sekaligus kebutuhan sehari-hari. Dan saat ini, sepatu memiliki fungsi yang jauh lebih luas. Selain digunakan untuk melindungi kaki, sepatu hadir dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan, seperti sepatu olahraga, sepatu kerja, sekolah, hingga sepatu fashion. Perkembangan desain dan teknologi juga menghasilkan berbagai material serta model baru. Dengan perjalanan sejarah panjang, sepatu menunjukkan bagaimana sebuah benda yang awalnya dibuat untuk kebutuhan dasar dapat berkembang menjadi bagian dari budaya, identitas, teknologi, dan gaya hidup masyarakat. Mendengar informasi ini, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Nah, dan itu dia pendengar, kegunaan dari sepatu dari zaman ke zaman hingga kini yang menjadi gaya hidup.
1: Benar sekali ya. Kayaknya kita paham juga ya, Khalif, ya. Dan ternyata informasi yang satu ini mengakhiri acara kita di Rote pagi ini. Dan pukul 8-nya kita akan bergabung bersama
0: Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi.
1: Betul sekali. Baiklah, saya Dina Yulianti.
0: Saya Alif Ndulu.
1: Ada juga operator kita, ada Dance Bunga. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua dimanapun Anda berada. Selamat pagi.
0: Dan sampai jumpa. Bye-bye.

Peringat di pukul 8 kita akan bergabung bersama di Pro 3 Jakarta. Kita akan merelay warta berita dari Pro 3 Jakarta. Setelah itu, Dina dan juga Kali bakal kembali untuk menemani peringat semua hingga di pukul 11 nanti ya. Kalau untuk acara berikutnya akan ada di Rote Menyapa hingga di pukul 10.